0: nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon, SRUK, sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon, SRUK, sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
3: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
2: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
2: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
3: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
4: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
5: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
3: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimana juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombi.
6: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada bisa bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osohulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
9: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia akan melakukan kunjungan.
10: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan, pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
9: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
10: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
9: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
10: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
9: Dalam kunjungan ini,
10: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdulitiloli.
12: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk unggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
0: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Liti Loli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Liti Loli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
12: Berbahaya, oh, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
13: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
12: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
13: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: AI teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Jambi pagi ini.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, dan pendengar di opini publik Pro 1 RRI pagi ini, yang mana kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu olahraga yang disebutkan pada agenda setting di hari kemarin ya, yang akan memberikan informasi terkait mengenai olahraga Phoenix Running ya, yang kembali ini torehkan tinta emas di cabang atletik.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Phoenix Running ini adalah klub ya, klub atau komunitas lari, lebih tepatnya komunitas lari yang berbasis di Jambi. Dikenal sebagai Phoenix Running Club ya, VFRC ya. Ini dibina atlet lari dan atletik dari berbagai usia serta aktif menyelenggarakan dan mengikuti kejuaraan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh FRC ini pendengar adalah melatih atlet nomor lari seperti sprint, lari jarak menengah, dan juga estafet. Nah, mengadakan latihan rutin untuk meningkatkan kebugaran dan prestasi atlet serta menyelenggarakan Phoenix Athletic Sumatra Open Championship, sebuah kejuaraan atletik yang diikuti ratusan atlet dari berbagai provinsi di Sumatera. Pada kejuaraan Phoenix Running ini juga berhasil menjadi juara umum dengan meraih puluhan medali, menunjukkan fokus mereka pada pembinaan atlet muda. Ya, terkait mengenai olahraga ya, yang mana pada pagi hari ini kami mengajak Anda untuk bersama di Pro 1 RRI Jambi dalam ruang opini publik Pro 1 RRI.

Pendengar, komunitas lari ini luar biasa sekali ya, kembali menorehkan tinta emas di cabang atletik ya. Bagaimana tanggapan dan juga pendapat Anda pagi ini? Selamat pagi untuk Anda yang baru mengepaskan frekuensi radionya di 88,5 MHz di RRI Digital serta di streaming rri.co.id ya. Dan saya juga ingin menyapa daripada petugas kita dan pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi, RRI pagi ini di FM 99,4 MHz ya, di Bungo. Apa kabar semuanya pendengar yang ada di Bungo? Kemudian di Sarolangun di FM 95,8 MHz, kemudian di Bangko di FM 99,8 MHz dan juga di Tungkal Ilir FM 99,0 MHz.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, disebutkan pada beberapa bulan lalu informasinya yang mana ratusan pelari ini sudah mengikuti daripada Phoenix Athletic Open Championship ya. Dan tentunya bagi para atlet dan pegiat lari yang tentunya terus memberikan yang terbaik ya untuk Jambi tercinta. Dan Phoenix Athletic Open Championship ini dirancang bukan hanya sebagai ajang kompetisi biasa, melainkan juga sebagai wadah pembibitan atlet nasional.

Mei lalu, klub atletik Phoenix Running ini sukses ya, keluar sebagai juara umum Phoenix Athletic Sumatra Open Championship 2026 yang digelar di Stadion Trilomba Juang pada bulan Mei lalu. Tim asal Jambi itu tampil dominan usai mengoleksi 23 medali emas, kemudian juga ada 26 perak dan 14 perunggu. Phoenix berhasil mengungguli sejumlah klub dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau hingga beberapa klub tuan rumah lainnya. Pelatih Phoenix Salim Umarela menyebut hasil tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan atlet muda yang dilakukannya timnya selama ini ya. Ratusan atlet dari berbagai daerah di Sumatera ini juga ikut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Total lebih dari 300 atlet bersaing di 90 nomor pertandingan, mulai dari sprint, lari jarak menengah, estafet, lompat jauh, lompat tinggi, lempar lembing hingga tolak peluru. Standar penyelenggaraan yang profesional ini membuat ajang semakin tolok ukur baru ya, menjadi tolok ukur baru bagi pembinaan atlet di Sumatera umum. Secara umum dan di Provinsi Jambi juga secara khususnya. Pendengar, bagaimana tanggapan Anda? Silakan Anda ingin bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pada pagi ini. Ya, namun pendengar, kita akan simak dulu satu tembang lagu. Setelah itu kita akan kembali bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Ya, baik, mereka di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Kita masih bersama di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar yang mana kita bicara mengenai Phoenix ya, yang tampil tentunya konsisten ya, dan tentunya juga pencapaian yang diraih itu tidak datang secara instan juga ya. Ia akan menjadi salah satu inspirasi, motivasi bagi generasi muda lainnya ya. Dan tentunya juga para atlet juga sudah menjalani program latihan intensif selama 6 bulan terakhir, pendengar ya. Kita terima satu penelpon ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang Juli? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
1: Ya, Mbak Ulan juga sehat.
0: Alhamdulillah pastinya. Sehat juga. Cerah ya cuaca kita hari ini ya.
1: Luar biasa. Alhamdulillah cerah.
0: Semoga berkah.
1: Cerah hatinya Mbak Ulan. Dan wajahnya ya.
0: Secerah hati.
1: Tapi wajah.
0: Iya, insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa memberikan.
1: Ya, senyumannya pun berkah ya.
0: Berkah barokah pagi ini. Karena sedekah yang paling baik tuh pagi ya, ini kayaknya senyuman deh.
1: Adalah senyuman. Iya betul Mbak Ulan. Kita sama gak harus dengan apa uang gitu ya. Senyuman itu kan sedekah Mbak Ulan.
0: Nah itu dia.
1: Kalau kita
0: makanya kalau pagi-pagi, kalau pagi-pagi jangan cemberut, ntar rezekinya hilang.
1: Iya kalau cemberut nanti itu apa? Luntur Mbak.
0: Iya baik-baik. Bang Juli, ini mengenai daripada klub Athletic Phoenix running nih, lari ya, atletik.
1: Running lari, lari. Itu kategorinya macam-macam Mbak ya, lari.
0: Iya, benar-benar macam-macam kategorinya, dan ternyata kemarin ya, torehkan tinta emas kembali di cabang atletik ini ya, teman-teman
1: ya,
0: atlet.
1: Ya, alhamdulillah untuk Provinsi Jambi ya, selamat ya. Mudah-mudahan ini terus apa namanya? Terus ditingkatkan lah ya.
0: Betul.
1: Ditingkatkan dan terus bertahan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini benar maksudnya apa ya? Berapa sektor apa maksudnya usia Mbak? Usia dari usia berapa Mbak? Usia muda atau yang
0: usia kayaknya dari usia remaja deh ini.
1: Remaja lah Mbak ya. Tingkat anak sekolah gitu Mbak.
0: Benar sekali. Nanti kita akan apa juga nih Bang Juli, kalau mau dengar dan ya, bertanya langsung nanti ada pelatihnya, ada ketua Phoenix Runningnya dan ada atletnya langsung nih. Kayaknya memang di usia remaja nih Bang Juli, di usia SMP ya.
1: SMA lah gitu ya.
0: Benar.
1: Ya mudah. Ya pertama selamat, terus mudah-mudahan ini terus ditingkatkan dan apa namanya kalau bisa disosialisasikan juga di sekolah-sekolah juga kan setiap daerah
0: betul.
1: Harus ya jangan mungkin hanya di beberapa tempat sekolah saja, mungkin daerah pelosok-pelosok desa sini gitu. Saya ingat dulu Mbak waktu saya sekolah dulu, waktu lari itu kan tahun 90 berapa lah. Ini nanti kalau larinya bagus yang cepat, nanti dikirim ke Jambi Mbak.
0: Tapi kalau usus sekarang kemarin, kayaknya nggak kuat lagi ya. Buat lari ya.
1: Sekarang gak kuat lagi lah.
0: Kecuali lari dari kenyataan kayaknya.
1: Lari dari kenyataan sama lari di tempat Mbak.
0: Bener-bener ya. Tapi memang terus, usia-usia itu ya, kita lagi ininya banget ya Bang Juli ya. Ya
1: semangat Mbak waktu masih madrasah waktu Mbak. Bahkan saya dulu pernah sampai lari 14 kilo lebih Mbak. Lari terus itu Mbak.
0: Masya Allah.
1: Ya waktu tahun 2000-an itu Mbak. Karena saya hobi lari Mbak dulu. Hobi lari jarak jauh gitu Mbak.
0: Oke. Tapi tidak lari dari tanggung jawab ya Bang ya. Jangan.
1: Jangan. Aduh.
0: Oke, baiklah.
1: Oke, sekali lagi terima apa ya? Selamat untuk Phoenix Provinsi Jambi ya.
0: Mudah-mudahan
1: terus ditingkatkan larinya, prestasinya juga.
0: Oke.
1: Nah, terus dapat perhatian juga sama pemerintah juga, Mbak ya.
0: Benar.
1: Ya, prestasi-prestasinya tuh harus dapat perhatian lah ya.
0: Iya.
1: Bahkan dapat namanya kalau sekolah tuh Mbak, beasiswa.
0: Beasiswa, gitu ya. Benar sekali.
1: Nah, itu aja lah Mbak ya.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih
0: kembali Bang Juli. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Selamat pagi. Bang Rudi udah lari-lari nih pagi-pagi kayaknya ngejar target.
2: Iya,
0: dia
2: lari, gak lari dari kenyataan.
0: Jangan. Kita hadapi sama-sama ya Bang.
2: Benar Mbak Ulan, harus tetap tegar.
0: Iya. Tapi ini mengenai atlet lari kita nih, luar biasa sekali yang kembali menorehkan tinta emas di cabang atletik ya, Phoenix Running Club ini yang luar biasa banget membina atlet-atletnya. Apa tanggapannya
2: Pak? Ini berarti dari klub ya Mbak Ulan, ya. bukan dari pemerintah berarti.
0: Bukan, dari klub.
2: Dari klub Phoenix berarti ini perorangan Mbak Ulannya dari klub ya, berarti dana sendiri berarti
0: betul,
2: dia ya.
0: Betul.
2: Nah, itulah Mbak Ulan, kalau kita sudah dapat penghargaan ini Mbak Ulan, apalagi ini tingkat Sumatera katanya ya. Heeh. Sumatera bukan se-Indonesia bukan kan? Nah ini kalau sudah ada agak mengangkat dikit baru pemerintah baru ada apa Mbak Ulan, baru ada lirikannya dia Mbak Ulan ya.
0: Yeah.
2: Nah, karena kalau kita jadi atlet ini dari awalnya memang harus berjuang sendiri Mbak Ulan.
0: Betul.
2: Nah, kalau kita nggak berjuang sendiri nggak apa, yang penting itu ada wadahnya Mbak Ulan atau walaupun klub kan itu kan berarti itu sudah dapat disalurkan Mbak Ulan.
0: Benar.
2: Tapi itu alhamdulillah juga Mbak Ulannya kita juga sudah dapat ke Sumatera juga ya.
0: Benar.
2: Berarti juara umum di situ Mbak Ulan itu prestasi yang sangat bagus sekali Mbak Ulan. Berarti kita diperhitungkan juga nantinya itu dalam PON juga nanti gitu akhirnya itu Mbak Ulan.
0: Insya Allah
2: juga bisa ikut PON, bisa ikut apa itu juga. Karena kita juga atlet kita kalau untuk atletik ini untuk di Asia kita alhamdulillah juga ada juga Mbak Ulannya. Seperti Asian Games kita juga pernah juga dapat itu emas Bapak itu ya di atletik kita. Lari jarak pendek apalagi sprint itu kita ada, pernah dapat itu Mbak Ulan.
0: Iya benar-benar.
2: Iya, tapi alhamdulillah juga Mbak Ulannya walaupun dari klub, bukan dari pemerintah, tapi kalau dapat itu ya diperhatikan Mbak Ulannya karena kalau fasilitas apa itu mampu, insya Allah atletnya itu mampu juga Mbak Ulan berjuang, Mbak Ulan bersaing pada atlet-atletnya yang lain.
0: Benar.
2: Ya itu aja Mbak Ulan.
0: Baik, terima kasih Bang Rudi ya.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang tim asal Jambi ini kemarin itu dominan ya, usai mengoleksi 23 medali emas, 26 perak dan 14 perunggu ya. Halo assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak D, sehat Pak D?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat dan cuaca cerah hari ini ya.
3: Betul banget.
0: Oke, baik-baik. Pak D, apa yang ingin ditanggapi terkait klub atletik Phoenix Running ini yang sukses keluar sebagai juara umum Phoenix Atletik Sumatera Open Championship 2026?
3: Phoenix Running, Phoenix artinya apa Mbak? Phoenix Running?
0: Phoenix Running ini adalah nama klub Pak D, atau semacam komunitas lari.
3: Oh. Iya. Halo? Biasanya kalau pagi itu kalau piknik itu jalan-jalan dari
0: Sumatera. Itu piknik cuy.
3: karena kalau piknik nggak ada larinya jadi ya piknik.
0: Oh iya, oke lah kalau begitu.
3: Tepat. Sedangkan piknik itu ya untuk olahraga, untuk mencari apa namanya, mencari persahabatan.
0: Benar sekali Pak D.
3: Namanya komunitas tuh kan?
0: Benar, komunitas lari.
3: Tujuannya itu ya menjalin silaturahmi sesamaan. Yang jelas kalau kita kaitkan dengan yang perkembangan nasional banyak belum ini. Cuman ya mencari titik. Tapi jelas tujuannya itu hanya untuk cari persahabatan aja.
0: Iya betul.
3: Untuk apa? Olahraga kesenangan itulah namanya piknik kan?
0: Phoenix.
3: Piknik lah ya kan piknik.
0: Phoenix Running Club.
3: Karena masuk. Komunitas club itu kan?
0: Iya.
3: Dan komunitas lain selain olahraga. Kalau bisa diperkenalkan ke daerah masing-masing.
0: Betul.
3: Klub-klub.
0: Biar adik-adik kita ada wadahnya ya buat menyalurkan hobinya yang suka lari gitu ya.
3: Webin itu artinya apa? Jadi untuk apa kan nanti ada ya, kalau udah tahu namanya, tahu tujuannya, yang tertarik.
0: Iya.
3: Ibaratnya kan gini, tak kenal mengatakan, tak cinta mengatakan saya, kan gitu.
0: Oke, baik, baik. Baiklah, dan, itu saja Pak D.
3: Dan mudah-mudahan olahraga ini bisa disebar ke seluruh masyarakat.
0: Iya.
3: Banyak klub-klub yang berdiri sendiri.
0: Iya.
3: Ya, memang ini tujuannya untuk mencari bisnis saja, kalau ke nasional belum.
0: Oke, baik. Dan
3: mencari apa, mencari persahabatan di Lombok.
0: Kemudian juga ini merupakan ajang pemetaan ya, buat kekuatan atlet di wilayah Sumatera ya Pak D ya.
3: Iya.
0: Baik-baik.
3: Dan Jambi, ya bukan di Kota Madya aja, kabupaten mempunyai klub komunitas pinik running ya.
0: Iya, baiklah.
3: Dan setelah menelpon ini, Pak Rudi pun mendirikan pinik running juga, Mak.
0: Mudah-mudahan ya, untuk wilayah Muaro Jambi kayaknya.
3: Iya.
0: Oke lah.
3: Dengan pinik running.
0: Iya, baik-baik.
3: Kalau juga begitu kan nanti persahabatannya ke...
0: Iya.
3: Terima kasih, Pak ya.
0: Terima kasih, Pak D. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih atas partisipasi Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pastinya pendengar, kejuaraan yang digelar ini untuk memberikan kesempatan atlet muda mengukur kemampuan sebelum tampil di level yang lebih tinggi ya. Dan insya Allah dukungan dari KONI, pembinaan atlet akan terus berjalan ya setelah ini. Dan persaingan atlet di Sumatera pun ini luar biasa sekali ya. Mendengar di mana saja Anda berada, terima kasih sekali lagi. Dan kita akan lanjutkan pada Jambi Menyapa Pagi, masih bicara mengenai Phoenix Running Club kembali torehkan tinta emas di cabang atletik ya. Insya Allah nanti akan ada Absen Hussein, Niken Wulandari dan Salim Umarela ya, merupakan kepala pelatih, ketua Phoenix Running Club dan juga atlet running peraih medali emas ya, bersama rekan Renold Putra ya, di formasi 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: ngabut berujung maut.
1: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
2: Kenapa sih Bude mondar-mandir di depan pintu gitu?
1: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
2: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
1: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
2: Emang bisa Bude?
1: Loh ya bisa.
3: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar yang saya Renal Putra di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 10 Juli 2026. Kita kembali lagi akan ngobrol terkait dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan kali ini kita akan mengangkat topik Phoenix Running Club kembali torehkan tinta emas di cabang atletik. Dan di studio saya sudah kedatangan tamu-tamu istimewa saya. Yang pertama ada Absin Hussein, atlet running peraih medali emas di Championship Phoenix kemarin. Assalamualaikum. Selamat pagi, Absin.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, Om.
2: Oh iya, ini panggil Om nih kali ini saya nih. Baik, yang kedua ada Maniken Wulandari. Beliau merupakan ketua Phoenix Running Club. Selamat pagi, selamat ceria sekali nih. Maniken, selamat pagi Maniken.
4: Selamat pagi Om Reno, salam olahraga.
2: Salam olahraga, baik. Dan yang ketiga ada Bung Salim Umarela, merupakan kepala pelatih dari Phoenix Running Club. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Salim, sehat
5: selamat
2: ya?
5: Pagi, Pak. Sehat,
2: Pak. Sehat. Alhamdulillah. Baik, nih beliau-beliau nih, kalau Mbak Diken sama Bang Salim ini saya sudah pernah ngobrol nih kemarin waktu sebelum championship di Phoenix. Dan kita akan kembali mengulas sedikit nih bagaimana jalannya championship kemarin yang diselenggarain Phoenix. Kabarnya Phoenix nih luar biasa nih di championship kemarin ini. Saya pengen dengar langsung nih dari Maniken. Silakan Maniken.
4: Selamat pagi Om Reno, salam yeah. olahraga untuk pemirsa semua.
2: Iya. Yeah.
4: Alhamdulillah untuk pagelaran Phoenix Sumatera Open Championship 2026 kemarin bisa dibilang cukup sukses
2: yeah.
4: karena untuk pesertanya tidak cuma dari Provinsi Jambi tetapi juga dari luar Provinsi Jambi seperti dari Pasi Pekanbaru,
2: yeah.
4: SKO Riau,
2: yeah.
4: dari Padang dan dari Palembang yang itu sangat kami apresiasi. Ternyata kan memang dunia atletik sekarang sudah mulai menggeliat,
2: yeah.
4: sudah bangkit kembali, dan di pagelaran tersebut walaupun kami harus berdiri sendiri dalam pembiayaan, jadi bukti bahwa kalau kita tidak memulai,
2: yeah.
4: Itu tidak akan pernah bisa tahu. Gitu. Dan alhamdulillah di kejuaraan Phoenix Sumatera Open kali ini memang yeah. Phoenix keluar dari menjadi juara umum, diikuti oleh Areta, klub dari Kota Jambi,
2: yeah.
4: dan SKO Riau.
2: Okay.
4: Di situ anak-anak berjuang karena langsung berhadapan lawan-lawannya dari yeah. luar provinsi, karena selama ini kan kejurda itu terbatas di Provinsi Jambi.
2: Yeah, yeah.
4: Nah, jadi memang kita mengharapkan dengan jam terbang yang seperti ini, dengan kejuaraan yang seperti ini, mental anak-anak akan lebih terbentuk.
2: Yeah.
4: Karena kan kalau jam terbang yang tinggi akan semakin membentuk mental ya, Coach Salim.
2: Yeah.
4: Nah, jadi seperti itu. Salah satunya juga Absin Hussein,
2: yeah.
4: raih juga medali yang cukup banyak.
2: Yeah.
4: Dan anak-anak yang lain, nah alhamdulillah setelah perjuangan 3 hari,
2: yeah.
4: Dengan dukungan support dengan orang tua, panitia dan semuanya, kita keluar menjadi juara umum. Nah itu pembuktian dan harapan kami adalah yeah. event seperti ini akan kami lakukan setiap tahunnya. Jadi agenda tahunan.
2: Yeah.
4: Bila perlu nanti menjadi kalender di PB Pasi ya, Coach Salim. Itu yang kami perjuangkan
2: yeah, yeah, yeah.
4: untuk kemajuan atletik Jambi, khususnya untuk klub Phoenix sendiri.
2: Yeah, yeah.
4: Gitu, okay. Om Reno.
2: Ini luar biasa nih. Ada tamu dari luar ya,
4: iya,
2: jadi tantangannya sendiri.
4: Iya.
2: Baik, saya ke De Absin nih. Ini manggilnya Om ya. Nih, Om pengen tahu juga sedikit kenapa pilih atletik.
3: Waktu SD, waktu DM itu kan ada aksioma.
2: Iya.
3: Nah, terus tuh kami tuh coba ikut seleksi disuruh guru olahraga kami karena kata guru olahraga kami tuh fisiknya bagus soalnya tinggi kan,
2: yeah, yeah.
3: jadi disuruh awalnya tuh ikut lompat jauh. Nah dari lompat jauh tuh kami aksioma menang juara satu aksioma. Nah terus tuh kelas 6 tuh aksioma lagi, tapi tuh sudah keburu lurus jadi belum tak bisa ikut lomba. Kelas 7 tuh ada ODSN, kami kayak mau ikut klub lah gitu kan. Nah jadi kami suruh mama kami cari-cari klub, ketemulah Phoenix, jadi masuklah Phoenix. Jadi jadi kayak suka bae masuk gak masuk atletik gara-gara itu.
2: Kemarin ikut yang kategori apa? Lari kah?
3: Phoenix Open.
2: Phoenix Open.
3: Lompat jauh sama sprinter 100 meter.
2: Lompat jauh sama sprinter 100 meter.
3: Sama 200.
2: Sama 200. Yang menang di mana?
3: 100 juara 1, lompat 1, 200 meter juara 2.
2: Ini luar biasa, berarti lompat jauh juara 1. Wah sering lompat ya. Baik, ke Bung Salim. Bung Salim, kalau melihat jalannya Open Championship kemarin, ini apa yang Bung Salim melihat dari anak-anak ini? Apa mereka nantinya bisa berkembang sejauh mungkin untuk membawa atletik Jambi, karena kabarnya sudah ada 3 orang juga, yang satu orang sudah terbang ya ke Jakarta. Ini bagaimana, Musalim?
5: Terima kasih. Karena program kita rancang sebagaimana mungkin mereka ini bisa ke nasional. Dan karena dari usia dini itu dari ada 12, 14, 16, 18. Jadi mereka-mereka inilah yang kita berikan program ke mereka. Dari sisi ada aerobiknya dan aerobiknya, ada speed strength penguatan, ada coordination-nya, ada flexibility-nya. Jadi semua di dalam fisik itu kita bentuk mereka supaya mereka itu bisa menaruhkan fisik itu dalam nomor masing-masing. Misalnya ada lompat jauh, ada sprinter itu 100, 200, 400, 800 sampai dengan 3000, 5000.
2: Ya. 5000 ada sprinter ada juga. Wah, luar biasa.
5: Ada 5000. Jadi memang kita bikin program sebagaimana mungkin supaya bisa mereka ini berkembang dan untuk ke nasional tujuan mereka. Jadi kalau dengan finish kemarin itu memang program untuk pertandingan finish kemarin kita sudah merancang. Jadi mereka ini topnya nanti di Phoenix, habis itu nanti di Kejur Prof, nanti mereka lagi tanding yang tanggal 16 besok ini di Jambi. Dan mereka ini kita berikan yang terbaik untuk mereka, dari kita kasih tahu ke orang tua mereka supaya makan tuh dijaga, kalorinya ini dijaga betul-betul. Terus waktu istirahat juga di ini kita koordinasikan sama Buniken. Anak-anak ini dikasih pengarahan terus, kedisiplinan semuanya. Jadi dari usia kecil itulah nanti mereka berubah menjadi besar dan mereka akan ke nasional.
2: Baik. Ini menarik. Kejur Prof, Maniken. Nah, sebelum kita bahas nih yang ada ke Jakarta nih, saya pengen tahu juga Kejur Prof, apa yang sudah dipersiapkan Phoenix untuk Kejur Prof soalnya?
4: Yang pastinya fisik anak-anak. Program yang sudah diberikan oleh head coach, coach Salim terutama yang mengatur program anak-anak. Dan alhamdulillah dari untuk seleksi Kejur Prof dari beberapa klub, anak klub Phoenix yang terbanyak. Ada 14 orang. Untuk berbagai nomor, dari nomor sprinter, menengah, teknik jalan cepat, lompat jangkit, lompat tinggi. Di situ anak-anak Phoenix mengisi nomor-nomor tersebut seimbang. Dan terakhir ada nomor estafet ya coach. Yang pastinya mungkin dalam beberapa hari ini fisik yang ditempa untuk persiapan Kejur Prof kali ini, mudah-mudahan harapannya kita bisa menorehkan lagi sebagai juara umum. Harapannya, karena tahun sebelumnya Kota Jambi setelah beberapa tahun tertidur, setelah Phoenix ya Pak Coach, Coach Salim ya, kita menjadi juara umum. Dan penyumbang terbanyak itu 50% medali emas itu dari Phoenix. Bukan 50% ya, 60% dari 23 perolehan medali emas itu 12 medali emas itu dari Phoenix sendiri. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa menorehkan hal yang sama, bahkan bisa lebih. Itu harapannya.
2: Baik.
4: Om Renal.
2: kalau kejur prof, kita bicara kejur prof, tentunya bakal ada ajang yang lebih lanjutnya lagi. Kita berharap dari kejur prof ke
4: pon,
2: pon prof, kemudian ke
4: seleksi pon,
2: Nah ini bagaimana kalau untuk orang tua sendiri, apakah mereka juga sudah tahu nih, karena anak-anaknya yang sudah bakal ikut event yang lanjutan, apakah mereka siap untuk melepas anak-anaknya? Kalau dari Maniken bagaimana?
4: Jadi memang seperti kembali ke kata Head Coach Salim tadi, kita berkoordinasi. Coach Salim di lapangan, kami secara manajerial. Jadi anak-anak ini hampir setiap hari saya briefing, termasuk orang tuanya, bahwa satu, dari hal asupan makanan itu sangat mendukung. Dua, dari kesiapan mental, dari kesiapan dana pun, karena kan ada beberapa event yang memang mengharuskan sepertinya keadaannya dari dana mandiri sekarang dengan tanda kutip Nah itu sudah kita harus pertimbangkan dan kita obrolkan jauh-jauh hari. Jadi ketika event itu ada dan memang itu mendukung, biasanya orang tua sih support-support saja sejauh ini. Om Reno,
2: aman ya?
4: Aman. Iya, aman. Maunya seperti itu.
2: Berkelanjutan lah ya.
4: Iya.
2: Baik, Kapsen, Kapsen, kalau absen sekarang duduk di kelas berapa?
3: Kelas 8 naik kelas 9.
2: SMP berarti.
3: SMP.
2: SMP berarti. Nah, kalau sejauh ini apakah dunia atletik yang absen jalani sekarang ini tidak mengganggu pelajaran di sekolah atau bagaimana?
3: Enggak sih, soalnya kami tetap belajar, tetap belajar, tetap fokus, tetap belajar lah. Kan latihannya sore, sekolah pagi. Abis itu kan misalnya kalau anak ujian kan malamnya masih bisa belajar.
2: Nah, dari berapa cabang tadi yang absen ikutin, dari sprinter 100, 200, kemudian lompat jauh, yang paling menjadi apa ya? Menjadi target Husen lah, absen lah, yang ini absen lebih dominan lah di sini.
3: Lompat sih, sama lompat. Sama 100 kayaknya.
2: Oke, ini lebih hobi lompat ya. Nah, kalau dari sisi absen, mencintai apa ya, atletik di usia yang berapa sekarang absen, kalau boleh tahu?
3: 14 tahun.
2: Nah, tadi absen bilang kalau untuk lari 100 dan lompat. Nah, nanti ke depan, apa yang menjadi cita-cita absen sendiri dari dua kategori ini?
3: Pengen jadi atlet olim ngalahin rekor sebelumnya sih.
2: Wah, amin. Luar biasa nih. Mudah-mudahan ya, wakilin Jambi ya.
3: Iya, amin.
2: Amin. Baik, ke Coach Salim. Coach Salim, barometer yang kita lihat dari championship kemarin, apakah ada hal-hal lain yang nantinya akan ini masih kurang dan ini masih kurang untuk melihat kita lawan-lawan dari luar kemarin? Apakah untuk Phoenix sendiri masih ada catatan tersendiri dari Coach Salim?
5: Oke, terima kasih. Kalau kita lihat dengan hasil kemarin, dari waktunya ada yang naik, ada yang stuck juga, tapi dengan itu kita buat program supaya mereka, waktu-waktu mereka itu bisa nyamai juga untuk ke depan. Jadi karena setelah kemarin kejuaraan itu, kita duduk bersama sama Buniken, sama klub, sama pelatih yang lain. Kita duduk, kita berembuk juga bagaimana mereka ini supaya ke depannya bisa maju. Karena ke depan ini yang kita dengan Phoenix Open kemarin itu, untuk kita lihat batu loncatan untuk kita, dan kejuaraan itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita uji coba di sini, jam terbang kita juga. Dan setelah itu kita ada dua ajang, satu kejur prof, terus ada DKI Open besok nanti di Desember November. Phoenix akan berangkat ke sana, Pak. DKI Open, karena DKI Open itu terbuka untuk nasional juga. Jadi kita mungkin bertarung di sana juga untuk melihat anak-anak ini, dari kalau di daerah bertanding seperti ini, kalau di luar daerah seperti mana. Jadi mentar spotnya yang kita bina sesuai dengan program yang sudah kita jalankan itu. Jadi kalau kita lihat, sangat peningkatannya sangat cepat. Karena di usia dini kita latih mereka itu supaya mereka itu bisa berkembang ke sana, Pak. Tujuan kita.
2: Baik. Ini luar biasa nih, Phoenix nih. Ini Mbak Niken luar biasa nih. bakal ikutin event juga untuk anak-anak ini nih. Ya. Namun kita tahan dulu Manika ini. Kita akan ngobrol lagi nih sama narasumber kita yang tiga orang ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda lagi yang berikut ini.
0: Katanya ada obat herbal.
6: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
7: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
6: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
7: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
6: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
7: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
6: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
7: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
6: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
8: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 10 Juli 2026. Kita kembali lagi nih dengan absen Mbak Niken dan Coach Salim. Mbak Niken,
2: yes.
1: Saya pengen tahu juga ini bagaimana terkait yang tiga orang yang bakal terbang nanti, dan yang sudah kabarnya sudah ada juga di Jakarta. Ini bagaimana ceritanya dan apa yang nantinya akan mereka jalani?
2: Jadi begini Om Reno, dari awal klub Phoenix ini terbentuk,
1: yeah.
2: Tujuan kita anak-anak ini berprestasinya bukan hanya tingkat daerah saja, ya coach ya, tapi memang tujuannya nasional, bila perlu internasional.
1: Yeah.
2: Nah, jadi memang untuk program kita benar-benar program yang sudah disusun oleh pelatih. Hmm. Bukan anak ini tergabung di klub bisa lari ya bisa lari saja, tanpa teknik yang benar, tanpa program yang benar gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi alhamdulillahnya setelah berpuluh tahun, salah satu anak kami klub Phoenix atas nama Ananda Lewi Saduto Tambun. Nah, anak ini kan sebelumnya sudah masuk di SMA Saverius 1.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, jadi pada saat bulan

0: awal Juni, kan ada untuk Kemenpora itu ada pembukaan pendaftaran untuk seleksi atlet PPOP di Ragunan di Jakarta. Nah, komunikasilah orang tuanya dengan saya dan head coach bagaimana. Karena memang awal kita tujuannya nasional, memang kita mengikhlaskan anak tersebut karena potensi yang di anak tersebut bisa levelnya memang lebih naik gitu. Dan alhamdulillah setelah melakukan serangkaian pendaftaran, seleksi dari seleksi fisik, jas, renang, psikotes dan lain-lain dari seluruh Indonesia itu atletik terjaring 8 orang dan salah satunya adalah anak klub Phoenix atas nama Lewi Saduto Tambun. Nah, anak ini di spesialis nomor 400, 800 dan 1500 ya coach. Dan setiap event kejuaraan itu alhamdulillahnya selalu podium satu. Nah, dan sebelumnya juga pernah memenangkan di DKI Open tahun 2024 kalau nggak salah ya coach. Nah, itu di podium satu juga. Jadi memang potensinya tuh sudah nampak.
1: Ini udah layak.
0: Sudah layak gitu. Nah, karena kita kesepakatannya memang anak ini untuk nasional, ya harus kita lepas. Karena nanti saya percaya bahwa regenerasi itu perlu. Nah, selain itu ya di sebelah saya ini ada Absin Hussein. Anak yang cantik satu ini spesialisnya di nomor sprinter, lompat jauh. Nah, ini alhamdulillah lolos dari seleksi O2SN tingkat kota. Nah, kemarin juga podium satu tingkat provinsi dan akan dilanjutkan di tingkat nasional. Rencananya akan tanggal 17 ya Absin.
2: 17 Agustus.
0: Ya, 17 Agustus sampai 23. Nah, suatu kebanggaan juga kan gitu Om Reno. Nah, yang satu itu pemenang O2SN juga cowok tapi dari SMP 1. Tapi kan anak-anak ini berlatihnya di Phoenix. Nah, itu nomor 2 untuk atletik di tingkat kota. Nah, jadi ini membuktikan bahwa program-program yang diberikan oleh pelatih kan memang terbukti bahwa selama anak-anak ini konsisten, disiplin berlatih, support dari orang tua juga didapatkan, insya Allah apa yang ditargetkan itu mudah-mudahan tercapai. Karena memang sekarang kayak Lewi mungkin menjadi pembuka pintu pertama bagi klub Phoenix. Biar anaknya bisa berkembang lebih bagus gitu, untuk berprestasi di nasional, internasional. Harapannya di setiap tahun klub Phoenix bisa
1: menyumbang,
0: atlet-atlet terbaiknya gitu. Suatu saat bisa berdiri di podium dengan bendera merah putih. Nah, bukan bendera klub saja. Itu harapan saya gitu.
1: Berarti kalau PPOP
0: dia
1: anaknya
0: memang
1: udah langsung ke sana ya?
0: Iya, jadi Lewi sudah langsung masuk per tanggal 9 kemarin. PPW itu kan setingkat dengan SMA, tetapi memang impian setiap atlet untuk bisa masuk ke PPOP itu butuh perjuangan yang tidak sedikit. Itu suatu kebanggaan dari klub bahwa kami bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia, kan itu sudah bagian dari nasional. Mudah-mudahan atlet ini, anak ini bisa memberikan kontribusi lebih di tingkat nasional. Itu harapannya.
1: Baik, ini Absin bakal ke PPOP juga nanti? Mudah-mudahan ya.
2: Maunya sih, tetapi tidak tahu juga lah.
0: Bismillah ya Absin.
1: Baik, ini saya Om ada titipan nih. Bagaimana pola makan yang Absin jalani saat ini? Aman? Suka?
2: Mayan
1: lah. Oh, mayan. Apa yang gak suka kalau pola makan untuk?
2: Gak ada sis, gak ada.
1: Gak ada?
2: Palingan cuma telur.
1: Telur? Enak. Kenapa telur? Ini karena Mbak Niken nih harus makan telur juga nih untuk
0: wajib.
1: Stamina. Wajib ya?
0: Wajib setiap hari.
1: Nah, kalau sejauh ini pola makan yang Absin jalani, apakah dinikmati atau bagaimana?
2: Nikmatin baik.
1: Nikmatin baik.
0: Jawaban polos ya, Om Reno.
1: Nah, kalau dari sisi coach, coach kalau terkait dengan pola makan yang mereka jalanin di Phoenix, apakah sejauh ini masih ada kendala untuk hal itu?
3: Oke, kalau dilihat itu ada beberapa yang kendala. Kadang suruh makan sayur kan, nasi, protein ya. dan susu gitu kan, ya. Buah-buahan, ya itu harus kita kasih tahu ke mereka kan, mungkin sering kasih tahu ke mereka ya. Karena makan itu sangat penting ya. Kalau kita latihan keras cuma makan yang kurang berarti nanti jatuhnya bisa jatuh sakit ya. Jadi begitu makan yang sesuai dengan program menu latihannya. Jadi kita susun sebagaimana mungkin makanan mereka itu dari orang tua. Kadang kita kasih briefing ke orang tua gitu ya. Makannya harus nasinya segini, sayurnya, buahnya, susunya dikasih tahu ke orang tua. Terus waktu istirahat juga harus dikasih tahu jangan kemana-mana gitu. Sudah sudah latihan, konsentrasi betul apabila pertandingan ini sudah di depan. Karena kita sangat kita akan menghadapi dua event ini, Kejur Prof sama Jakarta Open. Jadi ya, maka itu jadi sekarang kita harus membenahi benar-benar sesuai dengan program yang kita jalankan.
1: Nah absen, kalau dari pola makan, kalau mama di rumah aman atau masih ada penolakan dari absen kalau sudah mama ngasih makan apa gitu?
2: Masih nolak.
1: Masih nolak dulu. Nolak dikit ya. Tapi langsung ya.
0: Iya.
1: Bu Niken langsung ini ya tegasin ya. Harus makan telur ya.
2: Iya. Waktu awal masuk sih masih kan belum terbiasa makan telur rebus.
1: Iya.
2: Jadi masih dipaksa-paksa mama.
1: Oh, kalau sekarang udah aman.
2: Ya,
1: masih juga ya.
2: Kalau nak lomba lah kan jadinya kan biasanya satu telur. Ya. Jadinya kalau nak lomba tuh jadinya dua telur.
1: Dua telur. Harus dimakan ya. Oke. Maniken.
0: Yes.
1: Kalau Maniken apa ya melihat hal ini, kalau ini kan teman-teman kata Pak Coach Salim bakal Kejur Prof kemudian ada Jakarta Open. Yes. Maniken selaku Ketua Phoenix. Kalau kita melihat nih anak-anak yang sudah apa ya menunjukkan prestasinya. Ini kalau Jakarta Open tentunya tidak hanya mempersiapkan anak-anak. Dari sisi finansial juga harus dari Maniken juga menyatakan ini menjadi hal penting juga untuk bagaimana perkembangan mereka. Ini sejauh ini bagaimana Maniken?
0: Jadi begini Om Reno, untuk persiapan ke Dika Open.
1: Ya.
0: Kalau untuk program memang secara fullnya saya serahkan ke pelatih.
1: Ya.
0: Kalau secara manajerial karena berkaitan dengan finansial pastinya ya, dana.
1: Ya. Ya.
0: Kan karena kita klub ini berdiri mandiri,
1: ya.
0: Kita kan tidak ada dana untuk khusus memberangkatkan atlet. Jadi dari jauh hari saya dan pengurus itu termasuk Coach Salim sudah sepakat bahwa anak ini mulai menabung. Jadi saya kasih buku tabungan per hari. Jadi gunanya kan nanti pada saat mau mendekati kalau ada kekurangan tinggal menambah sedikit. Nah, jadi tidak memberatkan orang tua.
1: Jadi
0: seperti itu Om Reno.
1: Oh, sudah ada pola sendiri ya.
0: Sudah ada di luar kas ya.
1: Baik. Ini sudah siap absen nanti bakal ke event-event yang lebih besar dan lebih ini.
2: Bismillah siap.
1: Ya. Lari terus ya pokoknya. Habis itu lompat. Baik, kita akan ngobrol lagi dengan tiga narasumber kita. Pendengar, kita akan kembali lagi setelah jeda lagi yang berikut ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
7: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
8: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
9: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, ya. Yeah.

0: Terima kasih. Karena informasi dan
1: inspirasi terus satu. Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 10 Juli 2026. Dan Anda juga dapat melihat jalannya dialog pada pagi hari ini di channel live YouTube di RRI Jambinet, di RRI Jambinet. Baik. Ini enggak kerasa nih, Maniken. Kita udah ngobrol sudah hampir 1 jam dan ini apa ya? Ini kalau ngobrol dengan tiga narasumber saya ini butuh waktu yang banyak nih kayak gini di depan nih. Baik, ini mungkin saya langsung saja, mungkin saya minta closing statement mungkin dari saya ke Absen dulu. Absen, apa yang menjadi target Absen ke depan? Apakah selain sekolah, atletik dan lompat jauh juga akan menjadi apa ya, dorongan buat Absen untuk kembali menorehkan prestasi lah di tingkat yang lebih tinggi? Apa yang menjadi harapannya lah?
3: Pengen lebih banyak-banyak event atletik lagi lah yang lebih besar, jadi bisa mendukung untuk kedepannya ke nasional apa internasionalnya gitu.
2: Oh, dan nggak pengen makan telur lagi ya?
3: Iya.
2: Baik, baik, mudah-mudahan Absen dapat apa ya, dapat terus berjuang dan meraih prestasi yang dibanggakan untuk Jambi.
3: Amin.
2: Ya,
3: baik. Amin.
2: Baik, Wong Coach Salim, bagaimana target dan harapannya ke depan untuk anak-anak ini?
4: Kalau dari kita sih, programnya mudah-mudahan mereka ini untuk ke depan supaya bisa bersaing di nasional dan internasional. Mereka, ya, walaupun dari kecil, dari Phoenix, ya, tapi mereka bisa berbicara di event nasional maupun internasional.
2: Ya. Terus menggenjot anak-anak ini.
4: Ya, anak-anak ini dengan disiplin, sabar, kerja keras, supaya mereka mungkin bisa kedepannya lebih baik dari sekolahnya maupun dari prestasinya.
2: Membanggakan Jambi lah ya.
4: Untuk Jambi, Pak.
2: Baik. Maniken, ini bagaimana mungkin target dan harapannya ini, mungkin karena di pundak Maniken nih semua perjuangan yang mereka lalui di Phoenix bakal apa ya, misalkan?
5: Makasih Om Renal. Yang pastinya target kami sebagai pengurus dan para pelatih, konsisten dan berkomitmen terus melahirkan atlet-atlet, khususnya atlet Phoenix, untuk bisa berbicara di tingkat nasional, tetap dengan proses yang tidak sebentar, dengan program yang tidak mudah, pastinya dengan support dari orang tua, kami dari manajemen. Ke depan klub semakin besar, anak-anak bisa berbicara di kancah nasional, bahkan bisa berbicara di internasional. Itu saja.
2: Baik, baik. Ini mudah-mudahan selain Lewi tadi, ada lagi anak-anak dari Phoenix yang bakal terjun ke PPOP ya.
5: Amin. Amin. Targetnya di setiap tahun kalau bisa kita tembus PPOP.
2: Baik. Menyumbang terus nih.
5: Menyumbang.
2: Baik. Terima kasih Mbak Niken Wulandari, Ketua Phoenix Running Club Jambi. Kemudian terima kasih Ade Absen Hussein, atlet peraih medali emas di championship kemarin. Dan terima kasih Coach Salim, sudah ini ketiga narasumber sudah datang ke studio saya di Pro 1. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi pendengar di rumah. Saya Renol Putra, undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Jambi Pagi.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, untuk pagi ini kita akan mendapatkan informasi terkait perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi ya. Untuk edisi hari ini, pendengar, di hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026 ya, di info cuaca.
2: Pernah membagikan
3: info cuaca.
1: Baik, kita sudah sambung bersama forecaster on duty BMKG Jambi pagi ini. Kita sapa dulu di ujung telepon. Alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan Mas Hari Taufik Kurniawan ya. Selamat pagi Mas Hari.
4: Selamat pagi.
1: Iya, kami ingin mendapatkan informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa, silakan.
4: Baik, perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Jumat 10 Juli 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca di Kabupaten cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari, secara umum cuaca di Kabupaten cerah berawan dan berpotensi jaringan di sebagian wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kadar udara berkisar antara 58 hingga 88%, angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Kebakaran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,2 km. Informasi titik panas tanggal 9 Juli 2026 terdapat satu titik panas di wilayah Kabupaten Sarolangun. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa dan menemani aktivitas Anda melalui program acara Halo RRI ya, yang mana ruang dialog interaktif yang menghadirkan informasi, edukasi, dan juga sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun masukan secara langsung. Saya Hasti Landari akan bersama Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan ya di program acara Halo RRI. Ya pendengar, setiap suara memiliki arti ya, setiap pertanyaan juga berhak mendapatkan jawaban, dan pastinya setiap masukan yang tentunya dapat menjadi bagian dari solusi. Nah karena itu program acara Halo RRI hadir dan tentunya mengajak Anda untuk ikut bergabung dalam perbincangan hari ini pendengar. Ya, jangan lewatkan pastinya kesempatan ini bila Anda memiliki pertanyaan, kemudian pengalaman, saran, atau ingin berbagi pandangan ya terkait daripada pelayanan publik yang Anda temui di luar ya. Baik itu di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda atau juga di tempat bekerja dan di tempat pelayanan-pelayanan publik yang Anda temui ya. Silakan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di WhatsApp atau juga di media sosial RRI ya, di telepon WhatsApp RRI Jambi di 0811-6707-8850 ya, atau bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama, dan pastinya Anda juga bisa berkomentar atau memberikan cerita atau pengalamannya di channel YouTube RRI Jambi Net saat ini ya, di Halo RRI pendengar. Dan pastinya partisipasi Anda akan membuat acara ini lebih bermakna lagi, dan tentunya insya Allah kami bisa dan insya Allah menjembatani persoalan-persoalan yang Anda suarakan di program Halo RRI ya, yang insya Allah pastinya juga bermanfaat bagi banyak orang ya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di Halo RRI, karena suara publik, solusi bersama ya. Dan pasti untuk Anda kami menantikan di 0811-6707-8850 atau di pesan WhatsApp pada pagi hari ini ya. Program acara Halo RRI ya hadir setiap hari Senin Rabu dan Jumat, pendengar, di jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di program acara Halo RRI.

Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas. Lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main, karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

0: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
1: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
0: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
2: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
3: SIM apa ya, Pak?
2: Surat izin mengemudi kendaraan.
3: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
2: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
3: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara Halo RRI ya, yang mana pendengar kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi dalam program acara Halo RRI saat ini di line telepon 0811-6707-8850 ya. Dan pastinya pendengar di pagi hari ini, yang mana juga pendengar layanan publik ini pastinya hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, kemudian perizinan, ada juga transportasi, hingga pelayanan di tingkat desa, di tingkat kelurahan dan juga desa. Nah, kami ingin mendengar langsung ya pengalaman Anda di pelayanan publik yang Anda temui, yang Anda dapatkan. Silakan langsung bergabung bersama kami di 0811-6707-8850. Menurut Anda, seperti apa kualitas layanan publik yang selama ini Anda rasakan ya? Apakah ini sudah cepat, mudah, atau juga ramah, transparan dan memberikan kepastian ya, atau justru ini malah ada kendala nih yang perlu menjadi perhatian bersama ya. Untuk itu jangan dipendam ya, boleh disuarakan di program acara Halo RRI saat ini ya. Tentunya pendengar RRI memberikan ruang bagi Anda yang ingin menyuarakan terkait pelayanan publik yang Anda temui itu di program acara Halo RRI saat ini, dan tentunya kami hadir di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, di jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi pengalaman Anda, masukan mungkin, atau juga harapan Anda nih melalui sambungan telepon di Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850 ya, atau juga di pesan WhatsApp di nomor yang sama juga, atau di 0813-6707-8803 ya. Dan pastinya pendengar, suara Anda sangat berarti sekali ya sebagai bahan evaluasi dan juga masukan bagi penyelenggara pelayanan publik agar terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Halo RRI, suara Anda adalah bagian dari solusi untuk pelayanan publik yang lebih baik lagi. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, sembari kita menantikan Anda ingin bergabung di telepon langsung ke Pro 1 atau juga melalui pesan WhatsApp-nya juga kami nantikan ya. Pastinya tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di program acara Halo RRI ya. Untuk saat ini, pendengar semuanya, Anda yang ingin bergabung bersama kami, menyuarakan daripada keluhan Anda mungkin di pelayanan publik yang Anda temui ya, atau apresiasi terhadap pelayanan publik yang Anda dapatkan, kami persilakan ya. Silakan di 0811-6707-8856 atau Anda yang ingin mengirimkan daripada suara Anda melalui pesan WhatsApp ya, kami juga menantikan untuk Anda di program acara Halo RRI saat ini.

Iya, berikan menurut Anda seperti apa kualitas pelayanan publik yang selama ini Anda rasakan ya. Langsung saja suarakan di Halo RRI di 0811-6707-8850 ya. Apakah mungkin sudah transparan sampai dengan saat ini, cepat atau juga sudah ramah dan mudah, kemudian bisa memberikan kepastian, atau justru ini malah ada kendala nih yang perlu menjadi perhatian bersama dan solusi bersama. Nah, suarakan keluhan Anda atau juga hal lain yang mungkin Anda rasakan di pelayanan publik yang Anda temui, silakan di 0811-6707-8850. Ya, dan pastinya pendengar semuanya, kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya di jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Program acara Halo RRI ya. Dan tidak terasa juga pendengar, kita sudah hampir di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di Halo RRI hari ini. Dan pastinya terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan siaran kami walaupun belum bisa bergabung ya saat ini. Mungkin di kesempatan berikutnya Anda bisa menuliskan pesan WhatsApp atau menyuarakannya langsung ya di Halo RRI. Dan pastinya juga untuk Anda semuanya pendengar, setiap masukan Anda, pertanyaan dan pengalaman yang Anda bagikan, ini adalah menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik tentunya ya. Semoga di program acara Halo RRI ini memberikan sesuatu yang bisa memecahkan permasalahan Anda, mendapatkan solusi bersama ya, menambah wawasan, memberikan manfaat serta menjadi jembatan komunikasi yang positif antara masyarakat dan juga penyelenggara layanan publik. Saya Asti Wulandari bersama seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri, tapi pastikan Anda tetap dengarkan Radio Republik Indonesia Jambi, media terpercaya yang hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan inspirasi bagi masyarakat. Sampai jumpa di edisi berikutnya di Halo RRI. Pendengar, tetap sehat, semangat, dan terus menjadi bagian dari Indonesia yang maju melalui suara dan partisipasi Anda ya. Halo RRI, menyapa negeri, mendengar aspirasi, membangun solusi. Selamat pagi menjelang siang. Setelah ini akan ada daripada segmen Jambi siang ini Pro 1 RRI bersama rekan yang lainnya ya. Untuk itu tetaplah bersama kami Pro 1 RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojor hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: Baik, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang kita di edisi hari ini. Dan untuk Anda semua pendengar, bagaimana kabarnya di hari ini? Diharapkan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk Anda di bincang siang hari ini, kita juga akan ngobrol hal yang penting juga, terutama untuk kita semua yang ingin mengetahui topik bahasan kita di hari ini. Menarik banget ya. Tapi saya langsung menyapa dulu narasumber kita di ujung telepon. Saya sudah tersambung dengan Dr. Aneta Budi Putra SPOG, Sub SP Objinsos, mantan Ketua IDI Batanghari. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Nana, selamat siang.
0: Selamat siang
1: semua.
0: Oke.
1: Apa kabar Mbak Nana?
0: Kabar baik, dokter, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Dan fungsi baik-baik
0: Alhamdulillah,
1: saja. Bisa bertemu kita di udara.
0: Di udara, benar. Baik, dan dulunya ini mantan Ketua IDI Batanghari begitu ya dokter ya?
1: Oh ya, dulu iya. Saya pernah jadi Ketua IDI Batanghari, kemudian di
0: saat ini
1: Ketua BPHP2A IDI Wilayah, dan sekarang kebetulan lagi dipercaya menjadi Ketua MKEK IDI Wilayah Provinsi Jambi.
0: Oke, nah untuk Anda pendengar mungkin sempat bertanya-tanya juga nih, MKEK apa nih? Oh, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, benar ya Pak Dokter ya?
1: Oh iya, benar.
0: Iya, baik. Nah kita akan berbincang di siang hari ini, bincang santai nih ya, untuk Pak Dokter juga untuk pendengar semua. Nanti untuk Anda ingin bertanya langsung bersama narasumber kita, boleh di line telepon kami di 0811-7875-8850. Namun kita sebelumnya akan berbincang dulu nih bersama dokter. Nana manggilnya dokter Aneta atau dokter Budi nih?
1: Dokter Budi.
0: Oke. Kita akan ngobrol bersama dokter Budi untuk topik bahasan kita, menjaga hubungan dokter pasien di era baru. Terkait perlindungan hukumnya juga, tantangan dan harapan ya Pak dokter ya.
1: Oh iya.
0: Oke, baik.
1: Lagi hangat-hangatnya
0: ini. Iya, lagi hangat-hangatnya nih. Jadi ini menarik sekali untuk obrolan kita di siang hari ini begitu ya dokter ya.
1: Oke.
0: Oke. Nah, untuk pendengar semuanya di kebersamaan kita untuk bincang siang ini juga kita akan mendengarkan dulu nih terkait topik bahasan kita, dan mungkin dari dokter sendiri bisa jelaskan apa sebenarnya yang paling mencirikan era baru dalam hubungan antara dokter dan pasien saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun lalu nih, seperti apa nih Pak Dokter?
1: Baik, terima kasih Mbak Nana. Ini topiknya sangat menarik sih sebenarnya ya. Karena banyak perubahan paradigma di dalam pelayanan kesehatan ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan dulu pelayanan kesehatan itu sendiri merupakan upaya negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu, di dalam pasal 28H kalau nggak salah, dan pasal 34. Ya, hubungan itu ternyata di berjalannya zaman, berjalan berubahnya waktu, menjadi semakin kompleks antara hubungan pasien, dokter sebagai atau tenaga medis, tenaga kesehatan. Kalau sekarang namanya sering disebut dengan namet nakes. Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan institusi wahana tempat pelayanan. Nah, tadi ditanya sama Mbak Dana, ini kan ada masuk era baru nih.
0: Iya,
1: masuk
0: bener.
1: Era baru ini apa gitu ya. Ya, kita tahu sendiri di dalam era baru kesehatan ini sekarang kan semua digitalisasi ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Semua digitalisasi, kemudian sosmed, kemudian internet mudah didapat, informasi begitu mudah didapatkan. Nah ini secara tidak langsung mengubah paradigma kesehatan itu sendiri. Pasien datang ke tempat kita itu sudah mempunyai informasi yang lebih dibanding dengan dulu.
0: Iya.
1: Pasien semakin cerdas, semakin terbuka wawasannya, dan ini juga menuntut kita sebagai dokter untuk membuka wawasan baru, meningkatkan kemampuan kita sendiri. Karena pasien juga akan semakin kritis.
0: Iya.
1: Nah ini era baru nih kita untuk ini. Kalau dulu dokter itu ada namanya sistem bersifat paternalistik. Paternalistik itu apa yang dibilang dokter ya itulah gitu.
0: Iya.
1: Oh harus gini ya, ya dok,
0: iya,
1: gini ya,
0: ya
1: dok. Kalau sekarang dokter, pasien datang ke tempat kita, itu udah datang dok, kalau saya gini gimana, kalau begini bagaimana, dokter harus bisa memberikan penjelasan sehingga tidak bisa timbul menjadi suatu kesalahpahaman. Itu yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua, sekarang pelayanan kesehatan sudah semakin terdigitalisasi. Kita dengar nih, sekarang ada yang normal, dulu kita kan kayak halo dok, apa kemudian pelayanan melalui telepon, itu namanya telemedicine. Kemudian di rumah sakit juga rekam medisnya elektronik, kemudian sistem informasi kesehatan begitu mudah dibaca sekarang. Nah, itu juga era baru di dalam pelayanan kesehatan. Telemedicine ini sebenarnya lebih termulai pada waktu COVID. COVID, waktu kemarin COVID itu kita kan agak susah untuk ketemu dengan pasien, maka dikembangkanlah yang namanya telemedicine. Telemedicine itu adalah pelayanan kesehatan melalui jarak jauh.
0: Okay.
1: Itu era baru. Yang ketiga, ini yang paling krusial, adalah berlakunya Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 sebagai Undang-Undang Kesehatan yang terbaru. Nah, ini paradigmanya itu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi, harus berkualitas, transparan, dan berorientasinya kepada keselamatan pasien sekaligus. Nah, ini sekaligus ya, perlindungan kepada tenaga medis. Nah, sekarang kan banyak kita dengar nih, sengketa secara tidak langsung, hubungan pasien dengan dokter itu dengan tiga komponen tadi semakin kompleks. Dan semakin terbuka wawasan, semakin mudah untuk melihat kesalahan. Dokter harus meningkatkan kualitasnya, harus berjalan sesuai dengan SOP, sesuai dengan tingkat kewenangan klinisnya, kompetensinya, jadi harus ada sesuai dengan aturan. Kalau enggak, ya nanti akan timbul masalah di belakangan. Itu era baru menurut saya, Mbak.
0: Baik. Dan tadi kan dokter menyinggung terkait undang-undang kesehatan. Nah, mungkin bisa juga jelaskan kepada pendengar semuanya nih, dengan hadirnya regulasi kesehatan yang baru, seperti yang dokter katakan tadi, bagaimana ID ini melihat pergeseran posisi ya, atau dinamika hubungan antara dokter dan masyarakat itu, dok?
1: Iya. Sebenarnya dinamika hubungan dokter dan masyarakat setelah lahirnya undang-undang baru ini, undang-undang nomor 17 tahun 2023, kalau kita melihat sebenarnya undang-undang ini memberikan kepastian pelayanan kesehatan yang melindungi semua gitu. Ini harus bisa dipahami semua, gimana tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien, perlindungan itu didapat kalau dia berjalan sesuai dengan standar profesi, seperti saya katakan tadi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Nah, kemudian yang paling sangat berubah adalah undang-undang ini dia lebih mengutamakan atau menegaskan bila terjadi sengketa nih, ada konflik atau ada gugatan antara dokter dengan pasien atau pelayanan kesehatan gitu kan, itu lebih diutamakan ke jalur non litigasi. Ya, namanya non litigasi itu penyelesaian di luar pengadilan atau restorative justice namanya. Jadi kalau bisa damai dulu deh, jangan langsung main pidana-pidana. Ini lebih ditekankan di dalam undang-undang nomor 17 ini. Jadi di sini negara lebih menginginkan apa ya, penyelesaian yang lebih adil, proporsional, dan jangan langsung menggunakan pendekatan pidana, tapi kepada pendekatan di luar pengadilan atau restorative justice. Nah, ini sebenarnya langkah yang baik untuk pelayanan medis yang kadang-kadang yang paling utama permasalahannya adalah pemahaman masyarakat atau orang di luar medis tentang apa yang disebut dengan risiko kelalaian, malpraktek gitu. Jadi kalau yang selama ini kejadian kan apa itu terdapat sedikit yang tidak sesuai dengan keinginan, itu malpraktek. Nah, ini nanti di dalam undang-undang ini lebih disarankan untuk memberikan penjelasan dan pendekatan di luar pengadilan atau pidana gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi jangan asal apa aja ya, Pak Dokter ya, langsung mengejudge, wah ini malpraktek
1: yang terjadi di rumah sakit. Ya, sekarang kan di masa kita dengar tuh hampir tiap hari, kalau dia kasih obatnya ini dokter itu malpraktik, tenaganya malpraktik, rumah sakit ini malpraktik. Itu ada kategorinya, ada yang disebut dengan malpraktik, ada yang disebut kelalaian, ada yang disebut dengan resiko medis.
0: Okay. Jadi ada beberapa bagian ataupun juga hal yang perlu diketahui juga oleh masyarakat begitu ya dokter ya?
1: Masyarakat maupun aparat penegak hukum.
0: Oke, baik. Nah, oke, dan dokter mungkin juga bisa dijelaskan nih. Tadi juga dokter di awal tadi membicarakan terkait digitalisasi. Ini kan memang sudah semakin maju ya dunia kita saat ini ya, Pak Dokter ya. Lalu apakah digitalisasi seperti aplikasi telemedicine yang dokter katakan tadi dan juga kemudian akses informasi di media sosial itu ikut mengubah ekspektasi pasien terhadap dokter nih? Bagaimana nih, Dok?
1: Oh iya, itu sangat berpengaruh, Mbak. Kalau dulu pasien datang ke tempat kita, ke praktek atau ke tempat pelayanan, apapun yang kita berikan, beliau pasien sebagai penerima itu menerima apapun yang disampaikan oleh pelayan atau dokter di sini. Itu namanya paternalistik. Jadi dokter itu sebagai sentral gitu. Nah, kalau sekarang dengan pasien datang ke tempat saya, contohnya saya nih, saya kebetulan dokter Jin ya. Pasien datang ke tempat saya, mereka udah mempunyai informasi terlebih dahulu. Mereka datang ke tempat kita, dok, ini kalau seumuran begini, periksa NT nggak nih? Kalau dia ada perubahan ini, apakah ada kemungkinan ke arah kelainan rasa macam gitu? Ya kita nggak bisa menyalahkan si pasien kondisi kayak gitu. Tapi dokter juga harus mengubah, menambah wawasannya, memberikan penjelasan kepada pasien. Kadang-kadang pasien datang dengan kondisi ini dua mata pisau yang berbeda. Karena di satu sisi pasien akan merasa mendapatkan informasi yang lebih, tapi di sisi lain dia akan menimbulkan bisa misinformasi kalau tidak didapatkan penjelasan bagi orang yang berkompeten. Jadi si pasiennya stres sendiri. Seperti misalnya dia mengalami keputihan atau mengalami flek. Terus dia udah mikir, nyari di internet, nyari di Google. Nah, oh kalau perdarahan kayak gitu nanti berubah menjadi kanker rahim, apa kanker serviks, apa segala macam. Dianya udah stres duluan. Nah, tugas kita sebagai tenaga pelayanan kesehatan itu untuk memberikan penjelasan gitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi sebenarnya digitalisasi ini ada sisi positifnya dan ada juga negatifnya untuk kalau tidak mendapatkan keterangan yang sesuai. Yang jelas si pasien akan merasa lebih peduli terhadap kesehatan dia, dia mendapatkan informasinya lebih mudah. Misalkan pada waktu itu dia datang ke tempat dokter ataupun pelayanan kesehatan, kita memberikan informasi meluruskan mana yang tidak benar, kemudian memberikan, oh ini udah benar yang ibu katakan, yang ini, oh sebenarnya enggak ini, karena setiap orang berbeda apa yang dihasilkan dari yang dikatakan oleh dia dapat dari digital itu.
0: Okay.
1: Jadi dokter enggak boleh merasa tersaingi oleh dokter Google gitu kan. Ibu ini kan dari Mas Google.

0: Yeah, kita juga sering bener.
1: TikTok.
0: Bener. Instagram gitu. Tapi dokter, kita sering kan mendengar istilah pasien kritis yang bukan hanya kritis kondisinya juga ya, tapi juga kritis karena mencari opini kedua di internet, Google gitu ya. Yeah, lalu bagaimana dokter menghadapi tantangan komunikasinya agar tidak terjadi salah paham nih, Dok?
1: Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus sebenarnya harus apresiasi pasien yang sudah mencari aktif informasi. Di satu sisi kita termotivasi sebagai dokter juga untuk mencari informasi yang lebih, berarti kan?
0: Iya, benar.
1: Atau meningkatkan keilmuan kita. Di satu sisi juga pasien terpapar dengan informasi yang mudah, lebih. Tapi yang diperlukan sebenarnya kita sebagai pelayan kesehatannya adalah mengklarifikasi. Oh, yang ini benar.
0: Yeah.
1: Oh, yang ini, oh ini agak keliru ibu. Ini nggak sesuai dengan kondisi ibu, gitu loh. Walaupun apa yang dikatakan itu kan secara umum, tapi secara individual itu beda hasilnya, gitu. Misalnya Mbak Nona nih dengan atau siapa Dewi misalnya dengan paparan yang sama, tapi individualnya beda, itu mungkin bisa beda hasilnya. Jadi bisa kita katakan nanti, oh udah ibu, bapak ibu ini mudah ada baca benernya, tapi mari kita lihat apakah ini sesuai nggak dengan yang kondisi kesehatan bapak apa ibu. Kalau nggak nanti malah timbulnya, jadinya timbul stres, timbul pikirannya banyak-banyak. Itu sering di tempat pasien saya itu. Pasien datang, oh ini saya ada gangguan menstruasi, dan katanya kemudian ada di Pugesma katanya ada sta, kemudian saya lihat di Google, dok ini bisa nanti dioperasi harus gimana, kemungkinan ganas atau gimana dok, ya ini tidur saya kok jadi enggak ini, masuk makan jadi gini. Ya tugas kita untuk mengklarifikasi, kita lakukan pemeriksaan, kita jelaskan, oh ini ibu cuma kena gangguan hormonal, ada yang namanya kista fungsional, karena nanti dia menjadi menstruasinya jadi teratur, ya insya Allah mudah-mudahan nanti bisa menjadi kondisi normal kembali. Ada yang kistanya yang benar-benar kista, nanti ganas atau tidaknya itu melalui pemeriksaan di laboratorium atau di PA, patologi anatomi namanya. Jadi ibunya dengan stres dulu, gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita mengklarifikasi dan memberikan penjelasan yang sesuai dengan kondisi ibu.
0: Baik. Dokter Budi, sebelum kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di bincang siang ini, kita akan jeda dulu ya. Tetap bersama Perusahaan RRI Jambi, FM 88,5 MHz.
2: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Baik, mendengar kita masih bersama di kebersamaan kita untuk bincang siang kita di edisi hari ini bersama narasumber kita ada Dr. Anita Budi Putra SPG Subs SP Objinsos di kebersamaan kita untuk bincang siang hari ini, dan tadi sudah dipaparkan beberapa poin yang menarik sekali untuk kebersamaan kita. Dan

0: Dr. Budi, kita lanjutkan kembali bincang siang kita di hari ini.
1: Okay.
0: Dan untuk Anda pendengar, boleh bergabung di nomor telepon kami, ingin bergabung di 0811-7875-8850 atau di pesan singkat kita di nomor yang sama dan di 0813-8744-0803. Dan Pak Budi, mungkin juga bisa dijelaskan nih terkait bagaimana menghadapi penyebaran informasi kesehatan yang tidak akurat atau hoax. Ini kan banyak nih ya Dr. Budi ya, yang mempengaruhi kepercayaan pasien sendiri nih. Bagaimana nih Pak? Silakan Dok.
1: Ya, itu sering menyebabkan konflik tuh antara dokter pasien. Yang hoax itu ya, pertama prinsip utama kita mendapatkan berita yang penting pertama adalah diklarifikasi dulu kejelasan beritanya benar enggak. Kemudian dicari informasi kepada orang yang berkompeten. Kalau dia hoaxnya masalah kesehatan, kalau masalahnya masalah itu, ya kita mencari informasi kepada tenaga kesehatan atau dokter dalam hal ini. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bisa menjadikan, di satu sisi merugikan pasien, dan yang kedua memicu konflik yang kadang jadinya memicu. Nah itu yang kering antara timbul konflik antara dokter dengan pasien itu. Jadi kadang-kadang adanya miskomunikasi itu yang paling sering itu. Informasi-informasi yang didapatkan, kemudian dicerna berdasarkan pemikiran sendiri, kemudian timbul emosional dan segala macam, sehingga akhirnya masalahnya menjadi itu paling banyak sekarang kita mendapatkan hal-hal informasi kesehatan yang hoax ini. Nah, kemudian saya ingin saya jelaskan juga seringnya konflik dokter dan pasien yang berdasarkan dari hal-hal begini. Jadi masalahnya di sini ada banyak di komunikasi, Mbak Dana.
0: Komunikasi itu ternyata lebih penting banget ya, dokter ya.
1: Ya, karena sebenarnya di ada empat asas dasar di dalam bioetikal. Namanya bioetikal itu ada pertama beneficence, itu bahwa dokter itu harus memberikan prinsip berbuat baik, itu wajib mengutamakan atau kepentingan pasien dalam pelaksanaannya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pasien. Itu prinsip dasar azasnya dokter gitu. Jadi kepada masyarakat atau keluarga pasien pun juga harus memahami bahwa dokter itu akan melakukan upaya, dan saya katakankan di sinilah ya, upaya untuk memberikan hal yang terbaik baginya, bukan memastikan hasil. Yang kedua dasarnya adalah dia tidak merugikan si pasien, berusaha untuk sangat tidak merugikan pasien. Itu azas yang sudah dibangun di dalam dunia kesehatan dari zaman dulu. Pertama akan mengutamakan yang paling baik untuk pasiennya, kedua berusaha untuk tidak merugikan pasien, seperti ya hal yang tidak perlu diberikan ke pasien ya nggak usah diberikan, hal yang perlu diberikan harus diberikan. Itu ya. Yang ketiga, ini yang paling sering menyebabkan pula adalah autonomi. Autonomi itu adalah hak pasien untuk mendapatkan atau menentukan pelayanan kesehatan bagaimana yang mereka ingin. Jadi kita sebagai dokter atau kesehatan gimana? Ya kita harus memberikan namanya informed consent. Kita memberikan penjelasan sakit ibu ini loh. Kalau seperti saya, kalau saya mau lakukan operasi, saya katakan, Bu, ini kalau kita mau lakukan operasi, ini ada kista, kemudian kita mau lakukan operasi, kemungkinan-kemungkinannya ini. Bisa pelengketan sebagian, atau melengket kemana-mana, atau semacam. Risikonya ini. Nah, kita memberikan kepada si pasien untuk menentukan apakah ini akan kita lanjutkan, atau ibu akan memberikan second opinion, atau apa. Kita harus memberikan penjelasan. Nah, kadang-kadang kita melakukan tindakan, cuma memberikan dia sudah setuju, kita buat tindakan, terjadi sesuatu, timbul konflik. Nah, dan yang keempat adalah justice. Justice itu ya pasien harus diberikan dengan rasa adil, tidak melihat latar belakang ekonomi, tidak melihat latar belakang ras, agama dan segala macam. Jadi dokter tidak boleh melihat hal-hal itu di belakang. Jadi empat dasar itu sebenarnya
0: yang penting ya,
1: yang penting-penting dilaksanakan di dalam dunia kesehatan.
0: Baik, Dokter Budi, kali ini ada pesan singkat yang sudah masuk di nomor WhatsApp Pro 1 nih, yang ingin bertanya langsung sama dokter nih ya. Katanya, halo Indonesia Sehat, ini Mas Teo dari Magelang, Masya Allah. Terima kasih, selamat siang Mas Teo, selamat mendengarkan. Terima kasih dan ingin bertanya ya, katanya. Iya, dokter yang mau saya tanyakan, apa langkah konkret yang harus dilakukan dokter untuk memastikan hak pasien atas informasi medis tetap terpenuhi katanya, tanpa mengorbankan waktu penanganan klinis. Nah, seperti apa nih Pak Dokter, silakan.
1: Ya, kita di dalam melakukan pelayanan klinis, kita juga harus melakukan pasien untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, karena itu harus berjalan dua pihak. Di satu sisi, si pasien harus berlaku jujur terhadap pasien, terhadap segala keluhan dan penyakitnya. Mm-hmm. Di satu sisi, si dokter harus memberikan informasi yang selengkapnya kepada pasien dan memberikan keputusan atau kesempatan kepada pasien untuk menentukan bagaimana jenis pelayanan yang mereka sampaikan. Ini makanya sekarang di paradigma baru sekarang ini, fungsi informed consent, informed choice namanya, pilihan-pilihan itu sangat menentukan untuk perlindungan bagi si dokter sendiri dan perlindungan bagi si pasien, bahwa oh, kita sudah menentukan faktor risikonya. Kita bisa memberikan penjelasan itu secara ringkas tapi jelas dan sampai dipahami oleh si pasien, sehingga tidak harus bertele-tele, sehingga memakan waktu yang kadang-kadang dokter ini kalau pas lagi banyak pasiennya juga menghitung waktu kali ya. Nah, tapi bisa dicarikan bahwa penjelasan itu bersifat simple tapi pasien bisa memahami gitu.
0: Oke, baik. Itu dia Bang Theodorus di Malang ya, yang di Malang apa Magelang tadi ya? Magelang ya. Oh iya, selamat siang. Kali ini ada lagi nih pesan singkat dari Ibu Daumi yang ingin bertanya. Katanya, saya mendengarkan perbincangan pagi ini sangat menarik, Alhamdulillah. Nah, dokter-dokter di Jambi banyak yang profesional, tapi masih banyak nih masyarakat yang berobat ke luar negeri nih dok. Keluhannya adalah pelayanan dan penguatan ke pasien kurang katanya. Nah, gimana solusinya nih Pak Dokter? Mohon penjelasannya. Silakan, gimana nih Dokter?
1: Wah, benar. Ini tantangan nih sebenarnya ke depan. Iya, karena memang masih banyak yang keluar ya.
0: Benar. Iya, Bu Domi.
1: Bu Domi, iya. Ini di satu sisi kita harus melihatnya dari berbagai aspek. Berbagai aspek. Dalam suatu pelayanan, di situ ada SDM-nya dokternya, ada peralatan ataupun bahan yang untuk memberikan pelayanan, dan ketiga ada pasien sebagai objek yang harus dilayani. Nah, jadi ketiga unsur ini memang di satu sisi SDM, dokter sebagai pemberi pelayanan, bagaimana mereka meningkatkan kompetensinya, menambahkan wawasan keilmuannya, tapi kalau mereka pun mempunyai wawasan, keilmuan, dan kompetensi yang ini, tanpa adanya peralatan, kemudian hal-hal yang memadai untuk dia melakukan pemeriksaan, menegakkan diagnosa, memberikan pelayanan terapi, itu juga akan menurunkan kualitas dari layanan itu sendiri. Termasuk kepercayaan antari daripada si pasien terhadap dokternya. Nah, kadang-kadang krisis kepercayaan si pasien terhadap dokter atau pemberi pelayanan itu kan bisa karena itu. Oh ya, udah kalau di luar negeri tidak terlalu mahal. Kemudian dia kalau di sana bisa langsung ini. Kemudian paradigma. Kadang-kadang paradigma pasien kan kayak gitu. Kalau udah di luar negeri pasti merasa pasti lebih baik. Kadang-kadang cara itu SOP yang disanakan. Nah, kenapa di Indonesia ini banyak? Ya karena memang kita harus mengakui juga masalah perobatan, peralatan, kemudian tingginya angka-angka ini tidak bisa juga kita pungkiri. Nah, jadi ini nanti termasuk penyelesaiannya bukan cuma di tingkat dokter, tapi juga kepada pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah sebagai regulasinya. Kalau dari tingkat dokter, bagaimanapun juga kualitas layanan, cara berkomunikasi, cara penyampaian, waktu, standar waktu yang di dalam memberikan pelayanan, itu sangat berpengaruh terhadap dari kepercayaan pasien dia memilih tempat pelayanan di mana.
0: Oke.
1: Gitu ya Bu ya.
0: Baik, itu ya Bu Domi ya penjelasannya.
1: Terima kasih, memang itu jadi tantangan bagi kita ke depan
0: nih
1: Bu.
0: Iya, baik. Dokter, kali ini kita beralih nih, berbicara soal perlindungan hukum nih dokter ya saat ini ya. Sejauh mana nih regulasi saat ini yang mampu menjamin keamanan para dokter, terutama dalam mengambil keputusan medis yang darurat nih dokter ya, dan berisiko tinggi tanpa bayang-bayang kriminalisasi. Karena kan suka horor begitu ya dok. Seperti apa nih dok?
1: Silakan. Iya. Ya, regulasi baru sekarang memang seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu, seperti saya katakan tadi, apakah regulasinya cukup menjadi dokter apa enggak sih, kan itu pertanyaannya nih. Sebenarnya perlindungannya lebih bagus ya Mbak, untuk yang undang-undang yang baru ini, baik dia memastikan kualitas layanan kepada pasien dan bagaimana juga memikirkan tentang perlindungan hukum terhadap dokter yang memberikan layanan. Tapi bukan artian dokter itu kebal hukum, bukan. Sepanjang dokter, ya sepanjang dokter menjalankan bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi, standar profesi, SOP, kemudian ada rekam medisnya yang bagus, kemudian diberikan informed consent atau penjelasan yang baik, maka insya Allah kondisinya baik-baik saja. Karena memang kadang-kadang, tapi di satu sisi pemahaman daripada pasien ataupun keluarga pasien juga harus kita berikan. Karena seperti contoh kasus yang di sekarang lagi hangat nih, di NTT ya. Iya. Nah, yang di NTT ada dokter yang diintimidasi katanya pasal macam. Nah, itu kan karena pemahaman, itu pemahaman terhadap dunia medis yang masih kurang, sehingga timbul miskomunikasi, sehingga timbul hal-hal yang hukum masalah ini. Lalu regulasi yang sekarang lebih menekankan kepada bagaimana penyelesaian di luar sistem pengadilan atau ketara pidana, lebih kepada restoratif justice.
0: Oke, gitu Mbak. Iya dok. Dan untuk Anda semua pendengar yang saat ini baru saja mendengarkan programnya Satu Jambi di siang hari ini, kita ngobrol hal yang menarik sekali, terutama untuk Anda semuanya. Topik bahasan kita menjaga hubungan dokter pasien di era baru, perlindungan hukum, tantangan dan juga harapannya. Lalu mungkin juga bisa dijelaskan jika terjadi sengketa nih dokter ya, atau keluhan dari pasien, sering juga seperti itu ya dokter ya, bagaimana mekanisme ideal penyelesaiannya sebelum masuk ke ranah hukum dokter atau perdata, dan peran MKEK sendiri, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau lembaga disiplin di era baru ini seperti apa nih dokter?
1: Oke, terima kasih Mbak. Penyelesaian sengketa yang ideal itu sesuai dengan saya katakan tadi, Undang-Undang Kesehatan dia mengedepankan penyelesaiannya secara musyawarah. Langkah pertamanya lebih bagus sih dilakukan komunikasi dulu antara pasien dan dokter dan fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja. Nah, baru kemudian bila masih belum timbul kesepakatan, kita ada lakukan mediasi. Itu yang namanya restoratif, itu restoratif justice. Nah sekarang kemarin beberapa hari yang lalu saya juga bertemu sama pakar hukum dari Jakarta itu, kita membuat suatu wadah mediasi gitu. Sehingga nanti si masyarakat yang punya ini tidak ujuk-ujuk langsung ke para tuntutan pidana apa segala macam, bagaimana kita menempuh di luar pengadilan melalui mediasi. Nah, kemudian MKEK sendiri gimana? MKEK sendiri tugasnya di sini adalah bagaimana dari sisi pencegahan, dari sisi edukasi, kita memberikan penjelasan kepada pelaksana NAMED NAKES ini tentang aturan-aturan yang berlaku, perundang-undangan yang berlaku, masalah etik, masalah kode etik dokteran ini, termasuk kepada kita adik-adik mahasiswa, kepada dokter-dokter yang baru tamat atau semacam, kita berikan di dalam program pekerja kita perlindungan penjelasan, kita sosialisasikan masalah ini. Di IDI itu juga ada nanti yang namanya BHP2A, Badan Hukum untuk Perlindungan ini. Kalau ada tenaga medis kita yang bermasalah dengan hukum, nanti akan ada pendampingan dari bidang Badan Pendampingan Hukum di IDI wilayah, di maupun di pusat.
0: Oke, baik.
1: Jadi jalur pidana itu sebaiknya upaya terakhir. Dengan demikian nanti hubungan dokter dengan pasien masih tetap terjaga baik,
0: tetap harmonis begitu ya dokter ya. Iya. Nah, di tengah segala tantangan hukum dan adaptasi era baru yang dijelaskan sama dokter Budi di awal tadi, apa harapan terbesar IDI terhadap masyarakat, terutama pasien dan juga terhadap seluruh sejawat dokter di Indonesia demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang harmonis? Nah, seperti apa dokter?
1: Ya, harapan kita ke depan tentunya sistem pelayanan kesehatan kita ini akan merubah kepada kebaikan, kemudian kemajuan yang lebih, di mana hak si pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang profesional, yang berkualitas, itu bisa terpenuhi. Tapi di satu sisi, bagaimana tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan juga mendapatkan perlindungan hukum atau perlindungan. Karena nanti permasalahan-permasalahan yang ada banyak kita lihat di media sekarang, apabila timbul rasa khawatir, rasa apa, merasa dikriminalisasi, merasa tidak aman untuk memberikan pelayanan kesehatan, nanti akan timbul namanya defensive medicine, Mbak. Itu ini bahaya untuk kualitas pelayanan. Defensive medicine itu, daripada saya menjadi ada apa-apa, udahlah, pasiennya saya rujuk aja. Daripada saya apa-apa, udahlah, obat ini saya kasih aja sebanyak-banyak apa semacam sehingga tidak diri. Hal-hal yang tidak perlu sebenarnya dilakukan, dilakukan. Hal yang perlu dilakukan, tidak dilakukan. Nah ini timbul rasa penghindaran daripada pelayan kesehatan, namanya defensive medicine, merasa mencari aman. Ini bahaya untuk kualitas layanan itu sendiri. Si pasien tidak akan mendapatkan pelayanan yang maksimal gitu. Jadi harapan kita ke depan, di satu sisi pasien mendapatkan kualitas layanan yang maksimal, profesional. Di satu sisi si Named dan Nakes sebagai pemberi pelayanan juga menjalankan tugasnya secara profesional dan mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya, sehingga akan timbul kualitas pelayanan yang lebih baik ke depan.
0: Ya. Dokter, terakhir sebelum kita pamit undur di acara ini, dokter, apa yang mau disampaikan sebagai closing statement kita atau pesan singkat sebagai benang merah dari dialog kita hari ini? Silakan, dokter.
1: Closing statement saya kepada masyarakat, percayalah bahwa dokter itu akan selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik ya. Rasanya hampir tidak ada lah dokter yang ingin mencelakakan pasien. Tapi yang paling penting saya sampaikan kepada masyarakat, kepada ini, pahamin bahwa di dalam dunia kesehatan itu mereka bekerja di dalam kondisi tidak ada kepastian gitu. Bahwa Mbak Nana dengan Mbak Dewi biasanya saya kasih sama-sama saya kasih antibiotik, tapi reaksinya bisa beda. Ada yang namanya risiko medis, ada yang namanya kelalaian, ada yang namanya malpraktek. Jadi jangan sampai tercampur-campur sehingga si dokter atau siapapun juga akan menjadi ketakutan dalam memberikan pelayanan. Jadi closing statement saya, pelayanan kesehatan bukan sekedar hubungan antara dokter pasien, tapi hubungan antar manusia yang dibangun atas dasar kepercayaan. Karena dan dokter akan memberikan upaya terbaik, tapi tidak dapat menjanjikan hasil. Namun regulasi yang baik dan bermakna apabila disertai dengan komunikasi yang baik, etika yang kuat, profesionalisme, dan saling menghormati. Mungkin itu, Mbak.
0: Baik.
1: Kita menjadikan pelayanan kesehatan yang baik ke depannya, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Dunia kesehatan Indonesia akan berkembang kepada yang arah yang lebih baik.
0: Amin. Baik. Terima kasih Dr. Budi sudah bersama Pro Sotera di Jambi di bincang siang dengan ilmu yang Masya Allah luar biasa banget. Insya Allah lain waktu lain kesempatan bisa berbincang kembali untuk topik bahasan berbeda ya dokter ya.
1: Insya Allah.
0: Sukses Dr. Budi.
1: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih
1: kepada semua pendengar. Baik. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
0: Baik, semoga. Baik, terima kasih Dr. Budi sekali lagi. Dan juga untuk Anda pendengar, kebersamaan kita di Bincang Siang untuk edisi hari ini harus berakhir. Nana dan Dr. Budi juga harus undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: sangat. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali
3: de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Bleu Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang, pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga tidak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif ya. Dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis. Nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di pertandingan Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen. Now you got to believe,
1: demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
2: Undescribable. Thank you everyone who came and supported us.
1: Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam. Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15, apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Ya, mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota, lalu kompetisi di provinsi. Itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia, membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riddle Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Lomba Wali Kota Cup musim hari ini merupakan lomba pertama setelah kita dilatih. Oh sorry, ini kedua. Pertama di TTS, ini kedua di Kota Kupang untuk lomba hari ini. Jadi ini langsung memperlukan piala Wali Kota Cup.
2: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
3: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
2: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
4: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
2: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
5: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
2: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Masih di FM 88,5 MHz, pendengar Senana kembali hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, edisi Jumat di 10 Juli 2026. Selamat siang untuk Anda semua, musik informasi kembali hadir untuk Anda semua. Dan informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, DPR mendesak kepada penegak hukum mengusut tuntas kasus terbakarnya 3 santri di Pondok Pesantren Rosudatusaulatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah NTB. Hal ini dikatakan langsung oleh anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, yang meminta proses penyelidikan dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Sally menilai lambannya penanganan kasus tersebut memunculkan tanda tanya publik. Kasus ini kembali menjadi sorotan setelah beredar sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan 3 santri mengalami luka bakar serius. Dan ketiganya kini menjalani perawatan di rumah sakit. Video lain juga memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap para korban. Dugaan sementara intimidasi tersebut melibatkan oknum anggota Polda NTB. Menurut Sally, keselamatan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas utama. Dia meminta aparat membuka secara terang penyebab insiden tersebut, sekaligus memastikan seluruh hak korban sebagai anak terpenuhi. Dia juga menyoroti proses penanganan perkara yang dinilai berjalan lambat sejak laporan dibuat pada akhir 2025. Kondisi ini menurutnya berpotensi menghambat pemulihan korban, termasuk terkait dugaan perundungan yang dilakukan oleh santri senior. Saya turut mengingatkan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengecam segala bentuk perundungan. Karena itu ia meminta para penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, menunjung tinggi kode etik. Kasus dugaan pembakaran 3 santri Ponpes tersebut ia memasuki babak baru, yang mana polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah pimpinan Ponpes Ahmad Muzaki Rahmatullah atau MR, satu tersangka lain yakni MR15 yang merupakan rekan korban sesama santri. Nah, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda ya di siang hari ini. Legislator minta kasus terbakarnya 3 santri NTB diusut tuntas.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rimbas hadir dengan Bandara menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini pendengar, dan untuk yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satria Jambi, Nana ucapkan selamat siang untuk semuanya. Dan kali ini Bupati Sukoharjo Eti Suryani tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Eti tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan usai terjadi operasi tangkap tangan OTT. Berdasarkan pantauan RRI.co.id, Eti tiba sekitar pukul 9.32 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan petugas KPK. Ia tampak mengenakan kemeja putih yang dipadukan rompi hitam, memakai masker hitam, serta membawa sebuah tas cincin. Eti tidak memberikan pernyataan kepada awak media saat memasuki lobi Gedung Merah Putih KPK. Ia langsung diarahkan petugas menuju ruang pemeriksaan. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan KPK mengamankan 5 orang dalam OTT di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang diamankan merupakan Bupati Sukoharjo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kegiatan penindakan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan tertutup. Budi juga mengatakan 5 orang yang diamankan telah menjalani periksaan awal di Polresta Surakarta. Selanjutnya mereka dijadwalkan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Dan pendengar, nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi, dan insya Allah juga kita akan bersama untuk mengikuti silang khotbah dan salat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Profesor Terali Jambi. Dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti khotbah dan sholat Jumat untuk kebersamaan kita di siang hari ini.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah.

Oh,

0: Kepala kita يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعة سيدنا محمد يمضي وإياكم الله سبحانه وتعالى. Pada hari yang mulia, itu kita yang mulia bersama orang-orang yang berilmu. Di atas mimbar ini, di atas bosan-bosan dan tidak-tidaknya, Habib selalu menyampaikan pesan, menyampaikan wasiat kepada kita semua, agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sungguh-sungguh, yakni menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun khutbah kita pada hari ini, yaitu jangan menunggu ilmu sempurna untuk melaksanakan salat. Tetapi salat sambil terus menuntut ilmu. Tema ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, agar kita memahami bahwa dalam ajaran Islam manajemen untuk ilmu dan mengamalkan ilmu bukanlah dua perkara yang dipisahkan, melainkan dua amal yang berjalan beriringan. Di tengah masyarakat terkadang muncul ungkapan yang terdengar, namun jika kita pahami secara teri ulama kajian seseorang kepada sikap meremehkan syariat, mungkin kita pernah mendengar ungkapan pelajarilah terlebih dahulu hakikat salat. Jangan sampai sholat menjadi rangkaian tangan tanpa makna. Untuk apa sering datang ke masjid jika belum memahami hakikat sholat? Jemaah ibadah yang dimuliakan Allah, kalimat seperti ini perlu diluruskan dengan ilmu dan tempat. Benar bahwa sholat bukan sekedar gerakan. Benar bahwa seorang muslim wajib bersama menghindari menghadirkan hati dan memahami bacaan sholat. Akan tetapi tidak benar apabila pemahaman tentang hakikat sholat dijadikan alasan untuk menunda, menyelewengkan kewajiban sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk memahami seluruhnya secara terlebih dahulu, kemudian baru dikerjakannya. Yusuf Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Lalu melalui ibadah itulah Allah sendiri hati kita, membersihkan jiwa kita dan menampar fisiknya serta kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimush shalata wa tawakkalu 'alallah. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang berdosa. Hadis Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 47. Perhatikanlah ayat yang telah dibaca tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dirikanlah salat. Tidak ada syarat yang mengatakan pahamilah dahulu sebelum kita sholat. Perintah Allah adalah segera menegakkan sholat, lalu terus memperbaiki kualitasnya atau tidak. Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 55 yang berbunyi: "Wasallu ma'a al-jinna wa al-insa wa aqimish shalah."

حقيقي بقى ما في كلام، لا في الجواز الخرج. قال الكتاب والبشر من الكتاب جاءت في الجواز الخرج جسر صلى الله يعني كان يستطر الله تعالى لما بيت الحال الكتاب سيدكي كده بي سيدكي رسول الله صلى الله عليه وسلم artinya Islam dibangun di atas lima perkara. Bersaksi bahwa ini ada kesempatan yang berhak kesempatan dengan Allah dan berhak adalah keputusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa sama Allah dan berhaji kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hikmah hadis tersebut. Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai salah satu yang bernama Islam. Beliau tidak memerintahkan para sahabat menunggu sampai memahami seluruh rahasia sholat sebelum mendirikannya. Mereka diperintahkan untuk sholat. Kemudian Nabi SAW terus mendidik mereka agar salat mereka semakin baik dan semakin khusyuk. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akhartukum fi salat fa'tuu minhu ma stata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka kerjakan semampu kalian. Hadirin hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh menunda-nunda sholat karena merasa belum sempurna. Ia ingin mendapat apa yang mampu dikerjakan sambil terus berlatih dan memperbaiki. Masya Allah muslimin jemaah Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa ilmu dan amal adalah dua yang tidak pernah tidak boleh dipisahkan. Ilmu tanpa amal akan menjadi hujah atas pelakunya. Sedangkan amal tanpa ilmu dapat menjerumuskan kepada kesalahan. Oleh karena itu, jelas yang benar adalah berada di dalam diri beramal dan beramal satu doa ini terus sebaliknya. Bayangkan apabila seorang anaknya berkata, aku akan belajar berdoa setelah aku berada di rumah. Tentu itu pesan ini. Jadi dia pula seseorang yang berkata, aku akan sholat setelah aku memahami setelah aku berada di rumah. Sampai kapan kita akan berdoa? Tidak ada seorang ulama yang mengakui setelah kita mengetahui seluruh utama sejarah sholat. Bahkan dalam lima besar setiap itu, Adi memohon kepada Allah agar ditambah ilmu dan diberi ikhlasan. Salah satu kisah yang sangat mengharukan adalah kisah rawatnya Fudai Ayat Ibrahimahullah. Dahulu beliau dikenal sebagai seorang perawat. Suatu malam beliau mendengar seorang membaca firman Allah surah Al-Halim ayat 15. Sejak saat itu, beliau meninggalkan maksiat dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hingga akhirnya, beliau menjadi seorang ulama besar yang terkenal seperti Zuhudan dan Ibn-Muwad. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aym al-Asqalani dalam kitab Khilaf al-Awliya dan juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar al-Zubadah. Perhatikanlah, pada ilmu yang kita akan

darurat tapi setelah melakukan seluruh pada kami. Tetapi beliau segera kembali kepada Allah setelah darurat dan kabarnya boleh. Allah memberikan pimpin ilmu, hikmah, dan kemuliaan bagi ini. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita memandang rendah orang yang datang ke masjid setiap hari meskipun punya belum sempurna. Mungkin bacaannya masih terbatas. Mungkin kewujudannya masih turun. Namun ia datang dan bawa harapan agar Allah memimpinnya. Bukankah itu lebih baik daripada seorang yang merasa telah memaham hakikat tetapi justru terjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid bukan hanya tempat orang-orang saleh. Masjid adalah tempat orang-orang yang ingin jadi saleh. Salat bukan pilihan bagi orang yang sudah suci. Salat adalah rahmat Allah agar manusia itu yang penuh dosa, yang penuh dengan kemaksiatan, memiliki jalan untuk kembali kepada Allah. Kata itu, marilah kita menjaga kepentingan waktu kita. Memakmurkan masjid, memperbaiki kemusyukan salat, mempelajari mana baca surat, dan terus memohon kepada Allah agar setiap rukuk dan sujud menjadi sebab diampunkan semua dosa-dosa kita. Jangan menunggu hati menjadi lembut untuk bersujud, sebab hati justru menjadi lembut karena sering bersujud. Jangan menunggu memahami kelembutan salat untuk datang ke masjid, sebab banyak manusia yang baru awal buka setelah seorang hamba istiqomah menjaga diri. Sebab ketika kita telah berada di malam, bukan lagi ilmu yang belum sempat diamalkan, yang akan menyelamatkan diri kita, melainkan amal saleh yang dikerjakan dengan ikhlas sesuai dengan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita masuk hamba-hambanya yang tidak pernah lalai untuk salat. Yang pastinya selalu terpaut dengan masjid istiqomah yang tidak pernah lelah untuk berpikir, yang memiliki ikhlasan kesabaran untuk menanamkan setiap ilmu yang dipelajari, karena istiqomah di atas jalan ketaatan hingga mengusap nafas terakhir dalam keadaan sholat di mana hadis yang berkata Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات

اهدنا الصراط المستقيم.

وأخرجت

يوم

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Jumat 10 Juli 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Musim kemarau diprediksi panjang, PPL Muaro Sebo Ilir perkuat pendampingan petani. DPRD Kota Jambi usulkan merger SMP 23 karena kekurangan murid. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang tahun ini, penyuluh pertanian lapangan PPL Kecamatan Muaro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Penyuluh pertanian lapangan Muaro Sebo Ilir, Teguh Trihandianto, mengatakan upaya antisipasi telah dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Salah satunya melalui koordinasi bersama kelompok tani, BMKG, serta instansi terkait untuk menyesuaikan dan memajukan jadwal tanam sesuai rekomendasi kondisi iklim. Selain itu, para petani juga didorong mempersiapkan sarana mekanisasi pertanian, melakukan gotong royong, membersihkan embung, dan penampungan air sebagai cadangan selama musim kemarau. Petani juga diarahkan menggunakan varietas padi yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti Impari 32.
1: Beberapa petani yang lokasinya jauh, kami harapkan segera berkoordinasi dengan ketua-ketua kelompok dan 3A untuk persiapan alat-alat pompanisasinya. Selain itu, persiapan tanam juga di beberapa kelompok juga menggunakan varietas yang toleran kekeringan. Di sini kami sudah menggunakan Impari 32. Selain itu juga gotong royong dari anggota untuk bagaimana persiapan penampungan air kita, Bu. Di sini ada long storage, ada embung, dan penampungan-penampungan air kita mulai bereskan.
0: Teguh menjelaskan pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan guna mendukung ketahanan pertanian, diantaranya program irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan sumur bor, serta perbaikan jaringan irigasi melalui koordinasi dengan balai wilayah sungai dan dinas terkait. Dirinya juga menghimbau para petani agar tidak panik menghadapi potensi dampak El Nino dan mengajak seluruh petani, kelompok tani, penyuluh, dan instansi terkait untuk memperkuat kerjasama dalam menyusun pola tanam, mengelola penggunaan air secara efisien, memilih varietas yang sesuai, serta melakukan perencanaan yang matang guna menjaga produktivitas pertanian di daerah. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, mengusulkan penggabungan SMP Negeri 23 Kota Jambi menyusul minimnya jumlah pendaftar dan pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Maria mengatakan usulan merger ini mengemuka dalam rapat Komisi 4 DPRD Kota Jambi bersama Dinas Pendidikan Kota Jambi yang membahas kondisi SMP Negeri 23. Menurutnya, pemerintah Kota Jambi perlu mengkaji penggabungan sekolah sebagai langkah untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memfasilitasi pendaftaran peserta didik serta secara gratis pada penerimaan ke depan guna meningkatkan minat masyarakat. Dan salah satu langkah yang dipertimbangkan yakni mengarahkan calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri lain untuk melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 23 sehingga kapasitas sekolah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Dan pihaknya juga menegaskan fasilitas yang dimiliki SMP Negeri 23 sudah sangat baik dan tidak memiliki kekurangan sehingga mampu mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiono, mengatakan minimnya jumlah pendaftar di SMP Negeri 23 dipengaruhi oleh letak sekolah yang berada di kawasan Sijenjang sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat calon peserta didik untuk mendaftar.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan sebagian besar wilayah Provinsi Jambi masih berpotensi diguyur hujan hingga beberapa hari ke depan, meski saat ini Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, mengatakan potensi hujan diperkirakan masih terjadi pada hari ini, besok, hingga lusa.
3: Kemarau ini masih terdapat potensi hujan karena memang kemarau masih ini ya, adanya hujan karena proses penguapan. Ditinjau dari dinamika atmosfer, ada gangguan ataupun dinamika atmosfer yang mendukung terjadinya hujan.
0: BMKG mengimbau masyarakat tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pelaku transportasi. Masyarakat juga diminta mewaspadai hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba, meski cuaca pada pagi atau siang hari terlihat cerah. Gubernur Jambi Al Haris menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah personil polisi kehutanan Polhut sudah tepat karena untuk mencegah aksi perambahan kawasan hutan di wilayahnya. Menurutnya, kewenangan tersebut yaitu sudah saatnya pemerintah pusat mengembalikan fungsi polisi kehutanan ke masing-masing daerah. Al Haris juga mengatakan, sebelum pengembalian polisi kehutanan, pemerintah daerah ketika menerima laporan kegiatan perambahan bisa langsung bergerak cepat menindak tanpa harus menunggu arahan dari pusat. Namun menurutnya, setelah pengambil alihan Polhut, Pemda tidak bisa menindak akibat keterbatasan wewenang.
4: Dirubah nomenklaturnya bahwa polisi kehutanan ada di pusat, sehingga mohon maaf, kami tidak bisa lagi action. Perlu ada di daerah, juga ada di kabupaten kota. Ya kan? Seawal jadi bupati masih ada Polhut. Begitu ada warga yang menambah hutan, kita razia, itu bisa kita tangkap. Nah, sejak dirubah aturan, dan semuanya di pusat, ya kita bisa lagi memantau itu. Bahkan banyak yang tanah kita ya, hutan lindung, ya oleh masyarakat, nggak bisa kita apakan lagi, karena kewenangannya sudah di pusat semuanya. Nah, saya setuju, kalau memang pasien menambah 70.000 lagi Polhut, saya setuju. Tapi tolong, berikan kami kewenangan juga, untuk bisa memerintahkan ada di situ ekstern penangkapan.
0: Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan target besar untuk memperkuat kapasitas polisi kehutanan dari sekitar 5.000 personil menjadi 70.000 personil secara bertahap.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kanwil Kemenhan Jambi menggelar rakor dan konsultasi permasalahan hak asasi manusia terkait pengaduan yang diajukan keluarga seorang tersangka kasus pencabulan di bawah umur. Hal ini juga masuk dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan selama menjalani proses hukum. Dr. Fiska Gurning menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami kecelakaan berpotensi mengalami gangguan psikologis berupa kecemasan berlebihan hingga trauma. Penilaian dilakukan melalui konsultasi dan periksaan psikiatri untuk mengetahui tanda-tanda gangguan yang muncul. Gejala tersebut bisa muncul sebagai dampak langsung dari kecelakaan, namun tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh pengalaman hidup sebelumnya, yang kemudian dipicu kembali oleh peristiwa yang dialami. Dan dalam kasus ini, pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya gangguan kejiwaan lebih lanjut.
5: Bisa juga dia bisa juga langsung dari kecelakaan, atau ada juga bagian dari perjalanan hidup, mungkin dia pernah mengalami itu kan masalah hukum, akhirnya memicu gitu.
6: Makin parah waktu itu kan?
5: Iya, makin berkembang. Salah satu stresornya kan, salah satu penyebabnya dia mengalami gangguan jiwa.
0: Ia menambahkan ketika kecelakaan berlanjut pada persoalan hukum, kondisi tersebut dapat menjadi faktor pemicu tambahan yang memperkuat tekanan psikologis pasien. Oleh karena itu, penanganan kesehatan mental menjadi bagian penting dalam proses pemulihan agar kondisi psikologis korban tidak semakin memburuk. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Musim kemarau diprediksi panjang, PPL Muara Sebo Ilir perkuat pendampingan petani. DPRD Kota Jambi usulkan merger SMP 23 karena kekurangan murid. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Isnani undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana? Kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

FM 88,5 MHz. Nana hadir untuk Anda semua di Jambi siang ini. Request lagu-lagu pop Indonesia ya, untuk lagu lawas untuk Anda semua malam hari. Jadi untuk sekarang di musik genrenya itu di tahun 2000-an ya, sampai tahun 2026. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami untuk siang ini.

0: Selamat siang untuk pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 dari Jambi, baik yang ada di dalam kota ataupun di luar kota, dan juga untuk semua yang ada di perjalanan tanpa terkecuali, baik yang ada di seputaran Telanai, Telang Bakung, yang ada di Aur Duri, yang ada di Tempino, yang ada di Sebapo, yang ada di mana lagi ya? Aduh, lupa deh. Tungkal juga ya. Selamat siang untuk semuanya. Yang ingin bergabung dipersilakan. Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar siang ini Pak?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Bu.
0: Alhamdulillah. Kabar Nana baik Pak. Bapak gimana sama keluarga? Sehat juga Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu. Itu yang penting ya Pak ya.
1: Iya. Masalah uang nomor 12 Bu.
0: Iya. Kalau nggak ada uang. Tapi penting uang juga Pak. Kalau nggak ada uang susah juga Pak.
1: Oh Ibu Nana. Sebab belum lama gajian masih ada jadi uang ya.
0: Pokoknya kita walaupun sehat, walaupun gimana-gimana tetap harus ada duit.
1: Harus duit ya.
0: Harus, harus. Jangan sampai enggak. Walaupun cuma 5.000. Oke, baik.
1: 5.000 tapi nanti tambah 2 di belakang ya.
0: Iya, enggak apa-apa lah Pak, 5.000. Besok lagi 5.000 kita kumpulin kan Pak, lumayan.
1: Ya, emang 1 juta juga Bu, kalau kurang 5.000 tetap nggak jadi 1 juta.
0: Nah, itu iyanya. Makanya kita harus tetap sehat, tetap waras, itu yang penting.
1: Iya, sehat, waras.
0: Iya, duit banyak, Masya Allah, hidup bahagia. Ya, jadi
1: aku bingung, kalau banyak bingung Bu.
0: Jadi rasanya bersyukur banget, kita bisa bantu orang lain, keluarga kita, ya kan? Jadi iya, berlimpah betul, banyaknya betul. Gitu. Oke, baik mau lagu apa dulu nih Kang?
1: Ini Akang mau minta lagunya dari Bali aja Pak.
0: Dari Bali yang mana?
1: Yang pilih aja lah.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Ntar aku minta, takut-takut jadi.
0: Iya, ulangan lagi, itu lagi.
1: Ya, makanya iya. Harus nyari yang belum diputar kan.
0: Oke, baiklah lagunya untuk siapa iya. Ini?
1: Ya untuk Kang Yusuf silakan masuk, Bang Juli udah ulang tahun mungkin ya.
0: Iya udah, enggak terakhir katanya akhir bulan.
1: Terakhir. Oh, Bang Rudi kemarin yang ulang tahun tuh Bang Rudi.
0: Iya dia lagi iya, happy itu. Ya,
1: kemarin. Kemarin dirimu ngapa ya waktu opini kok mau itu malah hilang.
0: Teleponnya nggak bisa Kang dipakai, nggak tahu nih di apa namanya tadi paginya kan itu Mutiara pagi. Di setel gitu karena kalau Nana telepon narasumber pakai nomor yang biasa itu, nah pendengar juga nelpon jadi yang lagi apa narasumbernya lagi ngejelasin itu kayak apa hilang timbul. Iya, jadi di teman itu ditutup, maksudnya biar alihkan ke nomor satunya biar dia full kan di sana, tapi nggak tahu nih, nggak ngerti Nana juga gimana gitu.
1: Iya, Nana kan bisanya nerima sematian aja ya.
0: Sama ya, nerima duit.
1: Lapor, kan?
0: Bener.
1: Dan nerima duit nomor satu.
0: Kang, iya. Please deh, diam. Hey. Jangan ngomong begitu. Nggak enak didengar orang. Iya. Cukup kita aja yang berdua yang
1: aku
0: tahu.
1: Aku juga begitu. Aku juga nunggu kiriman dari dirimu.
0: Aduh. Iya, Nana tunggu-tunggu nggak ya, ada yang
1: nelfon. Ya.
0: Iya,
1: Bang Didi juga ya. Bang Didi, Pak Trisno. Bang Mustafa, Bang Ijal, Bang Tandun, Buhori. Bang Kadir CS juga.
0: Oke.
1: Okay. Naila, Ero, Ajeng, Maisha juga ya.
0: Iya.
1: Oh, Bang Andi di Simpangkawat itu juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya semua aja deh, pokoknya semua satu Mbak Nana.
0: Siap.
1: Nah, aku kemarin pengen ngobrol, nggak bisa masuk, kangen dengan dirimu gitu.
0: Oke okay, deh.
1: Iya, nah, sekarang bisa masuk, Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Iya, jaga-jaga Mbak Nana ya.
0: Yuk, makasih ya.

0: Neng,
1: Yo,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya mah tinggal siaran aja nih. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Kadir.
0: Iya, Manana. Apa
1: Bang
0: kabar,
1: Kadir,
0: Manana? Keluarga.
1: baik. Bungo, gimana kabarnya nih cuacanya?
0: Cuacanya cerah, Manana.
1: Cerah, baik. Dompet isinya cerah juga nih ya. Kok ketawa ditanyain isi dompetnya warnanya apa aja itu? Ya udah deh, mau lagu apa biar Nana carikan?
2: Salam Mbak Nana, ini orang rumahnya Bang Kodir.
1: Halo, apa kabarnya Kak di sana? Sehat? Lah, kok menghilang suara Nana aja yang kedengeran?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nana.
1: Sehat. Gimana warna dompetnya isinya? Bang Kadir nggak mau jawab, jadi Nana tanya langsung sama orang rumah aja. Oke,
0: okay.
1: Iya, warna dompetnya warna pink atau warna apa gitu maksud Nana? Warna, Bang Kadir. Iya, mau lagu apa?
0: Lagunya Langit Tanpa Tiang, Nana.
1: Apa?
0: Langit Tanpa Tiang.
1: Langit Tanpa Tiang. Emang langit ada tiang? Udah pernah ngeliat? Langit tanpa tiang, Nana carikan dulu ya lagunya untuk siapa?
2: Emang gak ada tiangnya, mana-mana tiangnya.
1: Nah iya, betul sekali itu. Oke, lagunya untuk siapa nih?
0: Salamnya mana-mana, Bu Abang Romlan.
1: Iya.
0: Abdullah, Bu Sepo, Lala Muda bergabung.
1: Banyak yang sering bergabung.
0: Yang siapa nama Ada Indra Lala Muda bergabung.
1: Ada, dianya bergabung. Kadang mungkin jalan, tidak ya. Terdengar.
0: Dengar radio apa RI kalau bersih di rumah.
1: Oh, alhamdulillah. Baik. Terus siapa lagi?
0: Pak Dedek Sumbang, Kak DCS. Buat apa lagi ya? Buat sebenarnya dia lama
1: semua, iya.
0: Oke,
1: nanti ditungguin lagunya ya.
0: Mbak Manana, semoga sehat selalu, banyak umur, mudah rezekinya dan diberi kesehatan selalu.
1: Oke,
0: okay, Mbak Manana.
1: Iya, sama-sama ya.
0: Ada jam Manana ya.
1: Yuk. Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana carikan dulu langit tanpa tiangnya ya. Kalau ada, kita puterin. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi santuy ini sekarang.
3: Apa kabarnya? Ini lagi santai. Lagi nonton Racin.
1: Aduh. Enak banget. Sambil baring-baring ngedengerin radio. Terus ikutan lagunya diputer. Oh, lengkap iya. Sangat.
3: Sebelah. Racinnya di sebelahnya. Sambilnya di telinga.
1: Oh gitu. Iya. Baik, Mbak Wati mau lagu apa nih?
3: Lagunya apa ya? Aku mau lagu agak lama boleh lah ya, dikit agak lama dikit aja tapi.
1: Apa tuh?
3: Agak lama dikit lagunya dari Hijau Daun.
1: Yang mana?
3: Tuwarna.
1: Baik, lagunya untuk siapa?
3: Untuk semua-semua Vera. Lagi nak duduk santai minta terberacin ya pun Mbak Nana.
1: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan lagunya. Mudah-mudahan benar lagunya yang ini ya, Langit Tanpa Tiang.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Ngontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Baik, untuk semua kita masih bersama di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan saat sekarang pukul 14.04 menit, saya masih hadir untuk menemani Anda semua di program Satu Era di Jambi. Yang mana untuk Anda semua yang baru saja stay tune, yang ada di luar kota juga yang sedang mendengarkan ya. Salam bahagia untuk Anda, salam sehat juga. Jangan lupa bersyukur bahagia kita hari ini. Selamat siang Bang. Bang Jul.
1: Halo.
0: Kamu nak?
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kok kelihatan orangnya. Kakinya aja nih yang kelihatan.
1: Masa sih? Ngeri jadi. Iya. Ngeri nih ada kakinya.
0: Coba dulu enggak cari dulu. Bener orang mana? Kakinya doang ini yang kelihatan nih. Gimana?
1: Justru saya cuma mendengar. Cuma saya justru saya dengar suara Mbak Nana cuma iya, orang kemana ini
0: nah. Orangnya di prosa
1: itu dia Mbak
0: suaranya
1: ah, iya. Mana
0: lebih keren Nana tuh daripada Bang Juli. Bang Juli cuma kakinya
1: iya,
0: aja
1: saya ngeri banget.
0: Iya ngeri kan horor ya.
1: Iya, kakinya pada kakinya ada lah di sini Mbak Nana.
0: Ada ya, nah tapi
1: ini kaki Mbak Nana lah di sini dilihat.
0: Iya di bawah meja ya. Iya iya benar-benar juga. Aduh, kok bisa jadi
1: sehat Mbak Nana ya?
0: Iya sehat alhamdulillah. Bang Juli sehat juga
1: keluarga ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Mbak.
0: Iya pentingnya sehat kita ya, sehat banyak duit, masya Allah.
1: Alhamdulillah, apalagi katanya merah-merah tadi.
0: Nah, itu lipstik saya itu merah-merah. Iya bisa aja Anda ya Pak Juli. Bang, jadi gimana terakhirnya ini, bulannya ini?
1: Tanggal 30 Mbak Nana, kalau hari ini kok adik saya Mbak Nana.
0: Oh iya, jadi digabung ya Bang Rudi, dirimu sama adiknya ya.
1: Ya kemarin keponakan saya juga tanggal 9.
0: Oh, jadi kok
1: hari ini adik saya.
0: Oke
1: okay. Ya, insya Allah bisa hari besok ada acara yang kumpul semua Mbak Nana.
0: Nah tuh cantik ya pendengar semua ya. Baik,
1: iya, iya.
0: Abang mau lagu apa?
1: Lagunya Kalau Darah Kalau Hidup dan Matiku.
0: Suka banget dia sama Naf ya.
1: Baik,
0: lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya pertama untuk Mbak Nana ya, sehat selalu keluarganya. Untuk Putra Banten juga tadi, di sana ada Kang Sule, Mbak Aje, ada Mbak Vero, ada Mbak Sinta juga, Bang Kadir Cek, Bang Simon, Bang Rudi, Bang Amarkan juga, Bang Andi Cakrabinata, Mbak Fina juga, Mbak Anita juga ya, selamat siang.
0: Aduh, jadi error ini. Halo, terus?
1: Error?
0: Gak mau.
1: Terus untuk Pak Wijang juga.
0: Terus?
1: Patiusu, Mbak Karyo juga. Ampun semua pendengar Pro 1 Mbak.
0: Iya, siap. Itu aja.
1: Bang Ijal, Bang Ijal. Ya, terima kasih waktunya Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kenapa? Baik, masih dinantikan untuk Anda semua ya di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Ada treble ini ternyata nih. Sabar ya untuk pendengar semua ya.

0: Baik, silakan masih dinantikan untuk yang lainnya yang mau ikutan kembali di lagu-lagu pop Indonesia untuk siang hari ini. Selamat siang. Halo Bang Ijal. Bang Ijal. Lah kok gak ada. Halo Bang Rut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bang Ijal kok bisa tersenggol sama saya?
0: Nah, kamu sih pakai senggol-senggolan.
1: Iya, Bang Juli aja tahu kakinya masuk, dia yang masuk Bang Juli. Kaki saya masuk gak tahu mana ya.
0: Aduh, maaf ya Bang Ijal, ini gara-gara Bang Rudi nih kamu disenggol, langsung jatuh deh.
1: Jangan Bang Ijal ya, saya nggak mau disalahkan sama Mbak Nana ya, yang disalahkan Mbak Nana gitu.
0: Enggak kok, Nana udah sudah halo, kok tiba-tiba Bang Rudi, halo Bang Ijal.
1: Ya itu salah nanti.
0: Ya udahlah, maafkan aku lah kalau gitu Bang Ijal, silakan.
1: Iya, mungkin tiada maaf bagimu kata dia Mbak Nana.
0: Ih, jangan gitulah, baru juga tanggal 10.
1: Iya, kita harus saling memaafkan dan kita nggak tahu kesalahan kita di mana.
0: Iya, kita kapan nggak tahu mati kan? Jadi harus saling memaafkan.
1: Iya, bukan lagi.
0: Bang Rut, mau lagu apa?
1: Lagunya Minta Cinta Sejati lah, Mbak Nana.
0: Oke, lagunya untuk siapa Cinta Sejati?
1: Cinta Sejatinya untuk itulah mantan pacar saya, Mbak Nana ya.
0: Ada di situ.
1: Mungkin tanggal 27 nanti kita anniversary lagi ya, Bang Juli. Karena dua momen kita terlewatkan kemarin.
0: Bang Juli kalah lagi.
1: Aduh, selalu ada. Kalau bisa Bang Juli saya borong, dia jual saya borong, Mbak Nana.
0: Oh gitu.
1: Bulan Juli itu bulan khusus untuk bulan saya, Mbak Nana, bukan bulan Bang Juli.
0: Iya, makanya Bang Juli, karena tapi, Bang Juli masih sendiri.
1: Sebenarnya saya itu bagusnya nama saya itu kemarin Juli, Mbak Nana, bukan Rudi ya.
0: Juli.
1: Tapi kita tetap bersyukur lah, Mbak Nana ya. Apa yang diberikan mama itu orang tua kita adalah amanah, Mbak Nana.
0: Betul sekali. Lanjut.
1: Amanah itu harus dijaga sampai akhir nanti. Oke, salamnya buat semua aja ya, Mbak Nana. Yang sudah mendengarkan, baik sahabat, teman, saudara, terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya. Terima kasih yang sudah kirim-kirim juga, terima kasih. Yang terus? Donaturnya nggak datang kelihatannya, Mbak Nana.
0: Oh, belum mungkin
1: yeah. Mungkin lah belum,
0: ditunggu aja ya.
1: Iya, ditunggu aja, tapi alhamdulillah juga ada sudah kirim Mbak Nana.
0: Oh iya, oke.
1: Entah dari mana nggak tahu juga lah ya. Oke lah, makasih banyak Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, Bang Ijal kah? Oh bukan, Kang Sul.
2: Salam.
0: Kang Sule. Apa? Sampai kok jarang ini, jarang met. Jarang lah pokoknya. Ngapa?
2: Sibuk.
0: Oh sibuk. Aduh, kok bisa sibuk Kang?
2: Sibuk.
0: Iya, sibuk ngopo? Kang. Nih ada warna merah, warna biru, warna orange nih. Kamu mau yang mana? Sombong kali gue. Baiklah, Kang Sul mau lagu apa dulu? Tak carikan. Kang? Kangkong? Kang? Loh, kok ngilang toh? Piye? Ya udah kalau gitu kita simak lagunya ya, Kaulah Hidup dan Matiku.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi, terima kasih untuk Anda semua dan juga untuk yang saat ini sedang menuju ke tempat aktivitas Anda sambil mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Untuk semua ya yang ada di stasiun Relay Pro 1, baik yang ada di Bungo, yang ada di Serlangun, yang ada di Bangko, dan yang ada di Tungkal Ilir. Selamat siang untuk semuanya. Masih dinantikan di line telepon kami 0811 670 7850.

0: Selamat siang juga untuk Bang Ijal. Apa kabar hari ini untuk Ibu Kartini, untuk Pak Ali Hamidi juga ya. Terus untuk siapa lagi nih? Untuk lupa deh. Pokoknya untuk semua pendengar ya, tanpa terkecuali yang mungkin sedang mendengar. Oh ya, untuk Mbak Ida, apa kabar nih? Halo, selamat siang, panjang umur, stamulia.
1: Bang? Assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ditendang lagi kan dirimu?
1: Iya, tadi lah.
0: Nana sudah Bang Ijal, makanya kok tiba-tiba Bang Rudi masuk? Emang deh dia itu.
1: Mbak Nana nih, di pencetnya nih.
0: Enggak, saya sudah angkat loh. Namanya makanya Nana sebut Bang Ijal. Kok tiba-tiba dia yang suaranya dia?
1: Padahal diangkatnya udah dari tadi itu loh.
0: Iya, makanya itu. Halo Bang Ijal, makanya Anda sebut. Tiba-tiba Anda langsung di depaknya dari sini.
1: Gitu ya.
0: Iya, udahlah gak apa-apa.
1: Di depak ya.
0: Silakan Bang.
1: Lagunya Separuh Jiwaku Pergi.
0: Aduh, pengsan aku.
1: Jangan lah Anda.
0: Separuh, kenapa ini separuh-separuh? Ini separuhnya lagi di mana?
1: Ya pergi ke sana Kang Seduo ya.
0: Oke deh, lagunya tuh siapa nih?
1: Buat Mbak Nana, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu
0: ya. Udah sore ya di sana ya?
1: Ya udah sore lah.
0: Cepat sekali ya, Anda pingin cepat malam ini kayaknya.
1: Iyalah.
0: Oh, Nana pinginnya cepat pagi.
1: Cepat pagi ya. Iya, pergi aja ke sana kan.
0: Iya. Kemana? Ini ngusir ini kayaknya ya, belum selesai. Nanti jam 3 baru Nana pergi.
1: Pojen 3 ya.
0: Iya, baik. Bang Ijal, siapa lagi nih?
1: Buatnya Rudi tadi ya. Ada Rudi. Bang Sule, Bang Jeje juga.
0: Sule.
1: Bang Juli juga ya. Juli. Buatnya Ujang, buatnya Sepeda Putra Pulau Kijang, Hamzah Yusuf juga. Buat Tiupa sama Emannya.
0: Eman
1: ya.
0: Iya, bahasa Jawa atau Eman?
1: Eman.
0: Eman-eman, kalau mangan. Oke, terus.
1: Soponeh ya.
0: Soponeh.
1: Yowis, sekabeh-kabeh lah ya.
0: Oke, itu aja.
1: Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Yang mau ikutan kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Datuk Kijang di Muara Sebako.
0: Datuk Kijang?
2: Iya.
0: Datuk Kijang. Si Datuk apa kabar?
2: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
0: Iya, baik. Datuk, siapa lagunya mau apa?
2: Lagunya, Anda itu tahu masuk nggak?
0: Lagunya apa?
2: Anda itu tahu,
0: baik lagunya untuk siapa?
2: Ya. Salam-salamnya pernah buat ini.
0: Iya.

0: Juga buat semua-semuanya aja.
1: Oke. Okay.
0: Salam kompak semuanya. Yuk. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Yuk.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Aduh, volume radionya bisa dikecilkan dulu.
2: Halo.
1: Iya, siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Ini pen baru dari Pakde Purnama.
1: Pakde Purnama?
2: Ya.
1: Di mana Pakde? Di Purnama kah?
2: Hah?
1: Pakde Purnama di mana?
2: Perdagangan.
1: Di mana itu?
2: Lorong perdagangan.
1: Iya, di mana?
2: Lewat sekolahan SMP.
1: Oh, lewat sekolahan SMP mana?
2: Hah?
1: Lewat SMP mana nih? SMP kan banyak nih, Pakde.
2: SMP Purnama lah.
1: Oh, SMP Purnama. Oh, jadi Pakde ini namanya bukan Purnama.
2: Ya, Purnama nama saya.
1: Oh, namanya Purnama. Pokoknya di lorong situ juga, di lorong Purnama.
2: Ya, lorong perdagangan itu kan ada.
1: Oh, gitu.
2: Kalau
1: iya.
2: Sekolahan itu.
1: Oke, Pakde, maaf dulu sebelumnya. Volume radionya bisa dikecilkan. Biar suara Nana nggak kedengeran ya. Juga nih. Mantul-mantul jadinya.
2: Ya, saya jauhkan ini.
1: Oke, jauhkan. Tapi Pakde jangan jauh-jauh. Oke, Pakde mau lagu apa?
2: Lagunya Doa Suci.
1: Doa Suci? Ini ya. Lagunya bukan dangdut.
2: Lagu apa?
1: Ini empop. Kalau dangdut di perempat.
2: Jadi ya.
1: Lagunya pop Indonesia itu. Di tahun 2000-an. Iwan Fals boleh mau.
2: Lagu pop.
1: Iya, lagu empop. Aduh, Pakde salah ini. Kalau mau dangdut di perempat, Pakde.
2: Saya baru datang.
1: Oh, baru datang. Baru mendengarkan Pro 1 ya. Baik, nggak apa-apa. Pakde mau dengerin lagu apa?
2: Masuk Pro 1.
1: Oke, salam kenal dari Nana yang bertugas hari ini ya, Pakde.
2: Iya.
1: Baik, Pakde.
2: Lagu apa ya? Layar Tancap ada dah?
1: Layar Tancap kita lagunya tahun 2000-an, Pakde.
2: Apa yo?
1: Boleh Iwan Fals, boleh. Mau Ahmad Albar, boleh.
2: Jadilah kalau apa, yang penting ada lah.
1: Pokoknya Nana cariin aja ya. Oke,
2: okay,
1: baik. Lagunya untuk siapa?
2: Ya?
1: Oke, okay. Untuk siapa, Pakde?
2: Ini lalamo nggak masuk, ini masuk LTP, Pak ya. Kita masuk LTP, masuk di RR ini baru bisa masuk sekarang.
1: Iya, alhamdulillah. Nanti bisa rutin ikutan ya.
2: Jadi, okay. Saya salam-salam dulu ya.
1: Yo,
2: ada
1: siapa?
2: Ada Mami Nelu, ada Bang Rudi,
1: iya.
2: Ada Bang Hari, ada Mbak Ajeng, Pak Sadewo.
1: Iya.
2: Bang Sapuan, Bang Tambri,
1: yeah.
2: Ibu Sila,
1: okay.
2: Pak Biru, PMC,
1: yeah.
2: Ada Bang Ijal Angsoduo,
1: okay.
2: Ada Bu Yani, ada Pak Alimin, ada Bang Ramlan, ada Pak Jamista, semua-semuanya lah.
1: Oke.
2: Okay. Mbak siapa namanya?
1: Sama Nana.
2: Pak Nana, selamat tugas.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

untuk Anda semua, satu kita dilantunkan oleh Anang Separuh Jiwaku Pergi, menemani kebersamaan kita untuk siang hari ini. Dan saya juga harus undur diri menemani Anda semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dan juga untuk yang sudah bergabung di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat menyambut akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 1.

Oke, benar, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih ya untuk tetap setia mendengarkan kami. Pro 1 RRI Jambi. Mendengar kebersamaan untuk edisi Jambi sore Jumat ya di 10 Juli 2026. Saya Suci Rahayu kembali hadir untuk temani Anda. Ya, mendengar di kebersamaan ekonomi digital untuk sore hari ini ya, bahwa ekonomi digital Indonesia ini merupakan yang terbesar mendengar di Asia Tenggara dengan nilai gross merchandise value atau GMV itu diproyeksikan menembus angka 99 miliar US dollar, dan pertumbuhan ini didorong oleh sektor e-commerce sebagai kontributor utama. Adopsi teknologi finansial atau fintech begitu istilahnya, serta inovasi video commerce. Ya, ini menjadikan Indonesia, ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara karena adanya sektor e-commerce kontributor utama dengan penggunaan atau adopsi teknologi finansial atau fintech dan inovasi video commerce. Inilah yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia hingga bisa diproyeksikan menembus angka 99 miliar dolar. Wow. Serem juga, tapi membahagiakan ya karena bisa menembus angka 99 miliar US dolar. Terima kasih mendengar untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Dari Namito dengan Salah Arti ya. Kali ini benar kami hadirkan Cinta Milik Memes masih di Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Pendengar dari Istana Bintang yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ya, bersama Setia Ben dan Presiden Prabowo. Pendengar, kami kabarkan juga mengadakan pertemuan ya dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan menghasilkan 26 kesepakatan yang juga mencakup kerjasama antara pemerintah maupun antar pelaku usaha. Ya, dan dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa hubungan antara Indonesia dan Singapura memiliki nilai strategis karena dibangun atas kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. Dan menurut Presiden Prabowo, hasil pertemuan antara Indonesia dan Singapura menunjukkan semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara. Karena ada tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik ya, kedua negara Indonesia dan Singapura ini juga berkomitmen untuk mempercepat implementasi berbagai proyek strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan kawasan. Ya, mendengar ada 26 kesepakatan yang dicapai terdiri atas 18 kerjasama antar pemerintah, government to government, dan 8 kerjasama antar pelaku usaha atau business to business. Dan kerjasama itu mencakup sektor perdagangan, investasi, perdagangan listrik lintas batas, energi, ekonomi digital, pengembangan ekosistem digital, serta keamanan siber. Dan seluruh capaian mencerminkan semakin luas dan mendalamnya kemitraan antara Indonesia dan Singapura. Pemerintah juga menunjuk BPI dan Antara untuk mendukung implementasi sejumlah proyek strategis termasuk kerjasama perdagangan listrik batas ya, sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan. Jadi ada perdagangan listrik lintas batas yang juga disepakati antara pemerintah Indonesia dan Singapura.

0: Oke, pendengar, masih di ekonomi digital untuk kebersamaan 10 Juli 2026. Dan Indonesia, pendengar, ini memasuki era baru dengan information and communication technology atau ICT sebagai tulang punggung perkembangan ekonomi dan daya saing negara. Ya, pendengar, untuk tumbuhnya ekonomi atau maksudnya ekosistem ekonomi digital ini harus ada 3 prasyarat yang dipenuhi ya bagi negara kita, yakni adanya pembangunan infrastruktur jaringan, kemudian ada infrastruktur TI serta infrastruktur yang terdigitalisasi termasuk ketersediaan pusat data. Dan Indonesia alhamdulillah sudah melampaui 3 prasyarat tersebut yang memungkinkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Dan Indonesia, negara kita juga telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam bidang digital, tercermin dari beberapa pencapaian di tingkat global. Dan negara kita Indonesia juga, pendengar, menduduki peringkat ke-6 secara global untuk jumlah startup, memiliki startup inovatif terbanyak di ASEAN, serta memiliki 15 unicorn dan 2 dekakorn yang mendunia. Oke, pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi sore ini. Masih ada informasi-informasi lain tentu yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana aktivitas maupun istirahat Anda. Dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, pada 38 menit ya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat dapat Anda ikuti, pendengar, tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitar. Terima kasih mendengar untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahim masih temani Anda semua di Jambi sore ini.
1: Jambi sore ini.

Ya, bagaimana khususnya Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, selanjutnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah salat zuhur siang hari ini, pendengar, berupa maksudnya salat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-An'am ayat 43.

0: sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Baraj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kita kan mau buat perumahan ini untuk ASN. Nanti kita ambilkan contoh rumah ASN Bandar Lampung. Kita akan kasih contoh.
3: Untuk gula juga harus diwaspadai gula. Tapi kan kita gak terlalu ini ya. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
4: Banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid. Karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Jumat 3. Maksud kami 10 Juli 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Haryansyah. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Mendengar pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan pembangunan perumahan ramah lingkungan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Program ini menjadi bagian dari rencana penyediaan hunian yang lebih tertata bagi pegawai di lingkungan pemerintah kota. Berikut laporan dari Nuria Novasari selengkapnya.
1: Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung.
2: Perumahan ASN ramah lingkungan akan menjadi model awal sebelum pengembangan dilakukan secara lebih luas. Pemerintah kota telah meninjau dan menyiapkan beberapa titik lahan di sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, menyampaikan lokasi yang disiapkan berada di Teluk Betung Barat, Sukarame, dan Tanjung Senang. Luas lahan di Teluk Betung Barat sekitar 5 hektar, di Sukarame 1 hektar, dan di Tanjung Senang sekitar 2,5 hektar.
1: Kita ambilkan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Nanti rumah percontohan rumah Kota Bandar Lampung. Kita kan mau buat perumahan ini untuk ASN. Nanti kita ambilkan contoh rumah ASN di Bandar Lampung. Kita akan kasih contoh. Di CBB, di Betung Barat, sudah itu ada di Sukarame, ada satu di Tanjung Senang. Unitnya banyak sih. Kalau yang di CBB itu sekitar ada 5 hektaran. Kalau yang di Sukarame itu ambil 1 hektar. Kalau yang Tanjung Senang itu 2,5 hektar.
3: Kapan mulai?
1: Insya Allah, ya tahun ini juga insya Allah.
3: Berarti lahan itu bebas banjir, Bun, ya?
1: Iya, iya dong, karena kan di atas posisinya. Tapi kita akan buktikan, kita akan tunjukkan bahwa gorong-gorong itu kalau sinyingkan gimana keluar masuknya. Makanya nanti percontohan rumah kita.
2: Eva menjelaskan rumah percontohan ini akan menjadi contoh perumahan ASN di Kota Bandar Lampung. Ia memastikan lahan yang dipilih berada di posisi lebih tinggi sehingga relatif aman dari banjir. Sistem drainase dan gorong-gorong juga akan diperhatikan agar aliran air berjalan baik. Pembangunan ditargetkan dapat dimulai tahun ini. Pemerintah kota ingin memastikan kawasan hunian tersebut dirancang dengan perancangan matang, mulai dari tata letak bangunan hingga sistem saluran air. Dengan konsep percontohan ini diharapkan pembangunan perumahan ASN ke depan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kenyamanan bagi para penghuninya. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Angka perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terus meningkat. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat 305 perkara perceraian yang didominasi cerai gugat oleh pihak istri. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Perceraian di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih menunjukkan tren peningkatan. Hingga Juni 2026, Pengadilan Agama Sungai Penuh mencatat sebanyak 305 perkara perceraian. Panitra Muda Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh, Jaya Pirgo, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibanding periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Sungai Penuh menangani 420 perkara perceraian. Sementara hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah perkara telah mencapai 305 kasus. Menurut Jaya Virgo, sebagian besar perkara yang masuk merupakan cegat gugat yang diajukan oleh pihak istri. Faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama perceraian, selain perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, serta maraknya judi online juga menjadi faktor yang cukup dominan.
2: Yang lebih banyak kita temukan itu bisa jadi salah satunya ekonomi, orang ketiga atau perselingkuhan. Kemudian seperti yang berkembang sekarang ini kayak judi online gitu, yang salah satu pasangan itu suka minuman keras atau obat terlarang gitu. Dan juga biasanya ada juga beberapa perkara yang penyebabnya itu salah satu pihak meninggalkan, misalnya suami meninggalkan istri atau sebaliknya.
1: Jaya menghimbau pasangan suami istri yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga agar lebih mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan secara kekeluargaan sebelum memilih menempuh jalur hukum. Pengadilan Agama Sungai Penuh juga terus mendorong setiap pasangan yang mengajukan perceraian untuk mengikuti proses mediasi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian konflik, mempertahankan keutuhan rumah tangga, sekaligus menekan angka perceraian di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait program 3 juta rumah di wilayah Belajar Sumba yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Perkenalkan, nama saya Agus. Terkait program 3 juta rumah, menurut saya merupakan langkah yang baik untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak, khususnya dapat membuka kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah impian sendiri. Sebagai masyarakat, kami juga mendukung program 3 juta rumah karena dapat menjadi solusi atas kebutuhan hunian. Kami juga berharap pelaksanaannya tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kemudian kami juga berharap program 3 juta rumah tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan rumah yang dibangun berkualitas, aman, dan nyaman untuk dihuni dalam jangka panjang. Dengan pengawasan yang baik dan pembiayaan yang terjangkau, program ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung.
2: Saya Marisha, kami menyambut baik program 3 juta rumah karena memberikan harapan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Menurut saya, program ini dinilai dapat membantu mengurangi kekurangan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kami berharap pemerintah memastikan kualitas bangunan tetap baik. Lokasi perumahan memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas umum, serta proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari maksud kami ke depan. Septrianingsi dari RRI SP Belitung melaporkan untuk Anda.
1: Penting itu kayak beras, minyak goreng, tepung terigu, gula, sama telur itu yang agak.
2: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperindak Kabupaten Belitung Timur memastikan stok beras di daerah tersebut masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 53 hari ke depan. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Belitung Timur, Wiwi Lesari, mengatakan secara umum kondisi ketahanan pangan daerah mengalami perbaikan dibandingkan pada awal tahun. Sejumlah komoditas bahan pokok penting menunjukkan peningkatan ketersediaan stok.
1: Yang agak kritis itu telur. Bahasa itu ketersediaan itu hanya hitungan hari. Jadi pas tanggal terakhir itu kami pemantauan 21-nya itu hanya untuk cukup 4 hari ke depan. Jadi memang stoknya agak rawan krisis menimbulkan ketidakstabilan harga. Untuk gula juga harus diwaspadai, tetapi kan kita nggak terlalu maksudnya. Sedangkan untuk beras, minyak goreng, sama tepung terigu itu aman.
2: Selain telur ayam ras, Disperindak Belitung Timur juga mencatat stok gula pasir terendah di wilayah Kecamatan Simpang Renggiang yang hanya bertahan hingga 3 hari. Sedangkan komoditas minyak goreng di Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar berada pada kategori waspada dengan ketahanan stok masing-masing 6 hari dan 11 hari. Meski terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian, Disperindak Belitung Timur pun memastikan ketersediaan bahan pokok secara umum masih aman karena pasokan dari distributor terus berjalan, sehingga kebutuhan masyarakat terus dapat terpenuhi. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Uai Kanan merencanakan pengembangan wilayah permukiman di Kecamatan Uai Tuba. Langkah ini selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan. Bayu Satria dari SP Uai Kanan melaporkan.
1: Nah, Uai Tuba ini penyangga, karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahan dengan Opku.
2: Kecamatan Uai Tuba direncanakan menjadi salah satu zona wilayah pengembangan permukiman di Kabupaten Uai Kanan, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepala Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Uai Kanan, Dedi Saputra, mengatakan Kecamatan Uai Tuba memiliki posisi yang strategis dan potensial untuk pengembangan permukiman lantaran dekat dengan bandara, stasiun kereta, dan berbatasan dengan kabupaten lain. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menyusun dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP yang merupakan rencana umum tentang kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu daerah.
1: Kalau kita bicara untuk rencana pembangunan permukiman, RTWK itu sudah ada. Itu sudah ada zonasi-zonasi yang di Kecamatan Uai Tuba. Kenapa kita ambil sampel di Kecamatan Uai Tuba? Karena Uai Tuba ini penyangga. Karena di situ ada Bandara Gatot Subroto, terus kita juga bersebelahan dengan Opku Timur, di Gerbang. Nah, ketika itu sudah berjalan, saya rasa kawasan strategis di situ ada pabriknya, ada bandaranya. Kami juga ada dokumen namanya RP3KP, rencana pengembangan perumahan kawasan permukiman ya. Jadi semua nanti induknya di situ. Jadi master plan-nya ada di RP3KP. Yang semua ini bersinggung sama dengan RTRW kita, dengan ya LH kita, dan semuanya bersinggungan nanti.
2: Menurutnya RP3KP disusun untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai upaya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang terarah, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah secara umum. Dirinya berharap rencana pengembangan permukiman di Kecamatan Uai Tuba akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Uai Kanan ke depannya. Dari Uai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Uai Kanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Palembang kini memasuki tahap akhir dengan progres yang telah mencapai hampir 89,16% yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Esi Armisi.
1: Upaya pemerintah Kota Palembang menghadirkan sistem pengelolaan sampah modern melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL terus menunjukkan perkembangan. Proyek strategis tersebut kini memasuki tahap akhir pembangunan dan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan, berdasarkan laporan pihak pengembang, hingga 30 Juni 2026, progres pembangunan PSEL telah mencapai 89,16%. Hampir seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan. Serta, dari sisi infrastruktur kelistrikan, seluruh tower transmisi juga telah selesai dibangun.
2: Berdasarkan laporan dari pihak pengembang, terhitung sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026, progres pembangunan diesel sudah sampai 89,16%. Jadi alhamdulillah segala sesuatu dalam proses pembangunannya sudah terlaksana. Kalau dilihat dari pabrik sudah terlihat sangat megah, dan juga jaringan listrik, semua tower sudah berdiri, sekarang lagi proses stringing kabelnya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, Oktober tahun 2026, PLTSA atau PCL Kota Palembang sudah bisa beroperasi.
1: Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang selama ini dibuang ke tempat pembuangan akhir, sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah. Selain itu, PSEL diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan bagi Kota Palembang. Esi Armisi melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Pendengar, Kapolres Kaur minta jajaran tegas berantas peredaran narkoba. Laporan selengkapnya bersama rekan Tendius Afriawan dari SP Bintuan.
1: Kepolisian Resort Kaur kembali mempertegas komitmennya dalam memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya nyata melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari dampak buruk zat terlarang yang dapat merusak masa depan bangsa. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkoba, baik pengedar maupun bandar. Fokus utama kepolisian saat ini adalah memutus rantai distribusi barang haram tersebut hingga ke tingkat desa agar lingkungan masyarakat tetap bersih dari pengaruh narkotika. Operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum secara represif, tetapi juga upaya preventif melalui sosialisasi berkelanjutan. Hal ini dinilai penting agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk tawaran pengguna narkoba. Kapolres Kaur menjelaskan bahwa peran serta masyarakat merupakan kunci sukses dalam mengungkap jaringan narkoba yang sering kali beroperasi secara tertutup. Informasi sekecil apapun dari warga akan sangat berharga bagi kepolisian dalam melakukan tindakan cepat dan akurat di lapangan.
2: Saya tidak akan henti-hentinya untuk memberantas tuntas peredaran narkoba, baik itu bersifat pemakai, penjual beli, pengedar biasa, ataupun lapak-lapak. Kita sudah berhasil berapa kali? 4 kali kita termasuk ini. Kita sudah berhasil termasuk yang ini. Jadi 3 kemarin lapak yang kita bongkar ini hanya lapak yang memang menyediakan tempat betul-betul untuk menggunakan.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur menambahkan selain penegakan hukum, Polres Kaur juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat pengawasan di jalur-jalur lintas yang rawan menjadi pintu masuk narkoba. Penjagaan ketat di wilayah perbatasan terus ditingkatkan guna mempersempit ruang gerak para penyelundup barang terlarang tersebut. Melalui sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kaur dapat ditekan secara signifikan. Komitmen kuat ini menjadi landasan bagi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh warga Kabupaten Kaur secara berkelanjutan. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Mendengar berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama reporter RRI Bengkulu Bisri Mustofa dengan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Rinaldi Noe mengenai progres BSPS program 3 juta rumah di Bengkulu. Berikut.
1: Pendengar, saat ini kita telah tersambung dengan Kepala Satuan Kerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera 4 dengan Bapak Rinaldi ST. Kita akan mewawancarai seperti apa progres kecepatan program 3 juta rumah di Provinsi Bengkulu, khususnya dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS.
2: Kalau untuk yang fokus percepatan kan kita kan saat ini kan memang istilahnya untuk keluarnya itu kan secara bertahap. Jadi sekarang kita masuk instruksi verifikasi yang kedelapan, artinya kan per masing-masing wilayah seperti kabupaten, kota, ataupun kota, provinsi, masuk kota, itu kan kita kan berangsur. Nah, sementara kita kewalahannya di masalah data, khususnya data yang disampaikan melalui pengusul lewat si baru, ya kan, karena data yang kami gunakan saat ini kan data dari DTSN. DTSN itu kan data dari Kemensos. Jadi beberapa setelah kami melakukan verifikasi, banyak yang kami temui data yang disampaikan itu tidak valid. Karena untuk yang penanganan yang di Kementerian PKP itu kan desil 1 sampai desil 4.
1: Dari alokasi yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat nih, untuk yang gagal proses verifikasi atau masih tertunda nih, apakah nanti ada gantinya dan jumlahnya berapa?
2: Sudah kami lakukan verifikasi, itu kurang lebih yang direkomendasikan, ya kan, yang direkomendasikan dari 2220, nah itu kurang lebih yang direkomendasikan 719. Yang tidak direkomendasikan dalam arti tidak lolos itu kurang lebih 738 unit itu yang sudah kita lakukan verifikasi itu. Nah, untuk sudah kita lakukan istilahnya di sini proses dalam arti proposal, artinya sudah kita lakukan semacam pencarian anggaran dari Satker ke bank penampung, itu kurang lebih dari SKPPK sendiri 487 unit. Nah, itu yang data yang pada saat ini yang sudah kita laksanakan. Nah, dari 2220 itu, nah tidak direkomendasikan dalam arti data yang disampaikan dari pengusul itu tidak masuk kriteria. Jadi kami sudah menyampaikan ke masing-masing ke khususnya dari pengusul, khususnya dari Pemda Provinsi, Pemda Seprovinsi Bengkulu, Kabupaten Kota, mereka tetap disiapkan untuk data pengganti.
1: Baik, itu artinya nanti ada data pengganti dan bakal dieksekusi kapan, Pak, untuk yang 700 sekian yang sudah lolos verifikasi?
2: Data pengganti itu sudah berangsur ya, sudah berangsur disampaikan oleh Pemda Sekabupaten 738 tadi, nah itu sudah kita mereka sampaikan melalui aplikasi si baru, nah itu sudah ditindaklanjuti ke beberapa di kabupaten. Nah, artinya di sini dari 738 itu sudah kita sudah keluar lagi istilahnya info pengganti ya, instruksi verifikasi pengganti itu kurang lebih sebanyak 145 unit itu, Pak. Yang artinya kan kita berangsur-berangsur gitu ya, maksudnya dari 145 tadi ke kabupaten ABCD khususnya di Provinsi Bengkulu ya. Nah, dilakukan. Ini contoh kemarin kita info baru dari Kabupaten Kumko, dari Kabupaten Kaur, dari Kabupaten Utara, 145 unit. Jadi kenapa kita hanya 145 unit kita berangsur, jadi kita kan sifatnya nasional ya Pak, nyampaikan.
1: Okay.
2: Jadi itu, jadi kita tidak ada istilahnya atau apa kita sama-sama anggaran. Jadi di 2021 diharapkan bisa selesai di awal di akhir Desember lah kira-kira paling tidak gitulah. Apa ya?

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belanja Sumba untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 01.

Thank you, pendengar. Apa kabar sore hari ini? Semoga tetap sehat walafiat, bahagia begitu ya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, berada di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan di edisi sore hari ini, pendengar, untuk Jumat 10 Juli 2026 ya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi, bahkan RRI di seluruh Indonesia, pendengar, dengan mendownload aplikasi Play Store. Ya, tinggal pilih mau dengar

RI mana begitu ya, Anda bisa pulang kampung lewat udara dengan RRI Digital. Baik, dan selamat sore, salam bahagia juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 melalui frekuensi 99,4. Anda yang berada di Bungo, Sarolangun bisa mendengarkan di 95,8, Bangko di 99,8, dan di Tungkal Ilir bisa mendengarkan Pro 1 RRI Jambi di 99,0 MHz. Ini menarik kabar sahabat untuk Jambi sore edisi Jumat ini. Saya Suci Rahwi masih temani Anda ya, hadirkan nomor-nomor terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi yang baru saja berlalu, Tantowi Yahya yang sekarang menjadi anggota DPR RI ya. Beliau membawakan satu nomor lagu Rindu Lukisan. Aduh, asik banget ya dengar Tantowi Yahya nyanyi. Karena Pak Tantowi ini, ya, karena beliau sekarang anggota DPR RI ya, beliau adalah salah seorang yang membuat irama country itu benar-benar asik didengarkan di Indonesia. Karena lagu-lagu lawas ya, dirilis ulang oleh Tantowi Yahya dan hadir lewat genre musik country. Seperti yang barusan, Rindu Lukisan, jadi keren banget kan ya. Lagi sebelumnya ada Vidi Aldiano, almarhum yang punya vokal sangat berkualitas ya, dengan nuansa bening. Ya, dengan 41 menit dari pukul 4 sore ini ada dugaan praktik pungutan liar pungli yang dilakukan terhadap para guru penerima sertifikasi di Kabupaten Kerinci. Seorang guru mengaku bahwa praktik pungli dari penerimaan sertifikasi guru mereka ini masih terjadi setiap kali proses pengurusan administrasi, meskipun sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Ya, pungutan liar dari penerimaan tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Kerinci ini kembali terjadi pada Mei 2026. Setiap guru disebut diminta membayar sebesar Rp300.000. Dan uang yang dikumpulkan tersebut awalnya diambil oleh pengurus kelompok kerja kepala sekolah atau K3S tingkat kecamatan. Selanjutnya dana itu disebut-sebut diserahkan kepada K3S tingkat kabupaten sebelum akhirnya diberikan kepada seorang oknum pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Ya, pendengar, para guru yang dipungut tunjangan sertifikasi sebesar Rp300.000 untuk pengurusan administrasi ini mempertanyakan kenapa belum ada langkah tegas dari pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap dugaan praktik pungutan liar dari tunjangan sertifikasi yang mereka peroleh. Ya, benar, karena dari informasi yang beredar, oknum pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci itu disebut sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Agi Benar masih hadirkan informasi dan lagu-lagu terpilih untuk Anda. Masih dari yang lawas juga ya, kali ini Once, Simfoni yang Indah.

Bagi pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan ya, perjalanan pergi maupun pulang, hati-hati di perjalanan. Oke, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Kali ini pendengar, informasi datang dari Kabupaten Merangin, di mana Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ini memberikan klarifikasi ya terkait adanya dugaan bisnis seragam sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, Misri Naldi, menegaskan jika kabar tersebut merupakan kesalahpahaman. Disampaikannya keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan seragam sekolah murni bertujuan untuk menjaga esensi keseragaman dan kesetaraan antar siswa, bukan untuk mencari keuntungan sepihak. Ya, kebijakan menunjuk satu pihak ketiga dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan terkait dengan kualitas pakaian yang dikenakan para siswa di sekolah. Ya, karena menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, Misri Naldi, bahwa baju sekolah itu dibuat oleh pihak ketiga agar seragam. Karena jika dibuat terpisah atau tidak di satu tempat, nanti hasilnya bisa belang-belang. Wah. Iya, seragam kan memang belang-belang ya. Maksudnya atasnya putih, bawahnya bisa merah, bisa biru, dongker, bisa abu-abu gitu ya. Iya, jadi menurut Kepala Dinas Kabupaten Merangin, Kepala Dinas Pendidikan ini, warnanya mungkin sama ya, sama-sama merah atau sama-sama biru, tapi gradasi merahnya bisa berbeda dan bahannya pun berbeda. Nah, itu yang mau dibikin seragam. Selain itu, pengadaan yang dikoordinasikan di satu tempat akan memastikan kualitas bahan dan ketepatan warna yang didapatkan seluruh siswa adalah sama. Langkah ini diambil guna menghindari adanya perbedaan sosial di lingkungan sekolah. Namanya juga baju seragam, ya harus seragam. Begitu ya penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin. Iya, jadi harus seragam, supaya seragam di satu tempat bikinnya begitu ya. Lumayan besar juga ya jadinya ya, merah sama biru kan digabung. Waduh, itu berapa ribu murid begitu ya. Tapi ya udah dah, kita lihat saja seperti apa sebenarnya. Apakah memang ada dugaan ini bahwa baju seragam sekolah di Kabupaten Merangin itu dibisniskan, atau memang hanya murni punya niatan supaya pengadaan seragam itu benar-benar sama, tidak berbeda-beda, dan tidak menunjukkan juga status sosial dari satu murid dengan murid yang lain. Ya, kadang-kadang kalau misalnya bahan yang gak cocok begitu ya, seorang anak kadang-kadang juga bilang ke ortunya, mah beliin yang lain mah, gak enak makainya, bahannya kasar. Nah, loh tuh gimana begitu ya. Tapi niatannya menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ini adalah untuk menjaga esensi keseragaman dan kesetaraan antara siswa, bukan untuk mencari keuntungan sepihak. Oke, benar, masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi Sore. Kayaknya enak ya buat denger lagu-lagu lawas. Gimana kalau yang ini nih, ada Nyalakan Api bareng Aldiela untuk Anda. Masih dari FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahim masih temani Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tri ada band satu nomor lagunya untuk Anda menemani di suasana aktivitas maupun istirahat sore hari ini pendengar. Dari nomor lagunya Izinkanku. Oke, dan berita panggilan pendengar kami sampaikan kali ini berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B. Berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada Nur Fitriati binti H. Umar Hamid di mana saja berada. Agar datang menghadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 01.

Oke, benar masih hadirkan informasi untuk Anda di kebersamaan Jambi Sore Pro 1 RRI Jambi. Kali ini pendengar, Presiden Prabowo meminta agar para birokrat, pejabat militer, dan polisi lakukan introspeksi diri dan mengingatkan TNI, polisi, hingga kejaksaan bahwa bintang, sepatu, dan topi yang dikenakan berasal dari uang masyarakat. Ya, Presiden Prabowo mengajak semua ya para birokrat begitu yang hadir pada peresmian bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Timur NTB Jumat hari ini untuk lakukan introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi karena saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan juga demikian. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ya, Presiden Prabowo menekankan bahwa baju dan pangkat yang digunakan adalah milik rakyat Indonesia.

Kali ini kembali kami sampaikan berita panggilan. Ya, berangkat berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada MZ Mutakin bin H. Umar Hamid di mana saja berada agar datang hadiri sidang pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti.

0: eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Pro 1

Ya, berangkat masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Kali ini berangkat ada info kesehatan ya, terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan ginjal. Dan ini hal yang harus menjadi perhatian kita semua ya, untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari permasalahan kesehatan. Salah satunya adalah bagaimana kita menghindarkan diri, mencegah agar penyakit ginjal ini tidak sampai ya pada kita, pada keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Dan itu bisa dicegah sejak dini dengan melalui pola hidup sehat dan memeriksakan kesehatan secara rutin.

Ya, karena mencegah itu lebih baik dari daripada mengobati ya. Karena mencegah juga menjadi langkah penting untuk menghindarkan diri kita dari beragam penyakit, termasuk juga menghindarkan diri dari penyakit ginjal. Deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan ini juga dapat membantu mencegah kondisi yang lebih berat seperti gagal ginjal. Ya, benar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kebiasaan kita ya untuk bisa menjaga kesehatan ginjal, seperti mengurangi makanan tinggi kalori dan gula, karena konsumsi makanan manis berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes yang berdampak pada ginjal. Kemudian juga membatasi makanan tinggi garam, karena banyak makanan instan yang mengandung garam tinggi yang pendengar ini dapat memicu hipertensi dan berujung pada penyakit ginjal. Ya, jangan lagi malas gerak, kurang gerak ya, karena gaya hidup sedentari atau kurang gerak ini dapat meningkatkan risiko obesitas. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki ini bisa membantu membakar kalori, dan yang terpenting juga pola makan sehat dan kebiasaan aktif ini perlu ditanamkan sejak usia dini, sejak anak-anak ya, agar menjadi bagian dari gaya hidup keluarga. Dan pendengar, sore-sore seperti ini, apalagi sore yang cerah ini ya, bisa dimanfaatkan untuk gerak-gerak, untuk melakukan gerak ya, misalnya jalan-jalan kaki, nggak harus jauh ya, di sekitar rumah juga bisa dilakukan, atau di sini nih, di sekitar perkantoran Telanaipura, di mana juga terlihat ya anak-anak mungkin klub sepak bola ini tengah menendang-nendang bola ya, main bola sore-sore di perkantoran Telanaipura atau lapangan Garuda.

Oke, benar. Terima kasih untuk tetap mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi sore ini. Tak mau main-main, ada Wilgo untuk Anda.

Oke, benar masih dari Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz yang dipancarkan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Talanaipura Jambi. Ya, benar kali ini kami kabarkan di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan implementasi bahan bakar biodiesel B50 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan Airlangga mengklaim program B50 ini mampu menghentikan impor solar sekaligus menghemat devisa hingga 177 triliun rupiah. Ya, karena pendengar ketidakpastian global ini masih dipengaruhi konflik geopolitik mulai dari perang Ukraina hingga ketegangan di Selat Hormuz serta disrupsi teknologi seperti akal imitasi atau AI begitu ya. Dalam kondisi ini pemerintah memilih memperkuat fondasi ekonomi melalui penguatan rantai pasok, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Ya, karena dengan menggunakan B50 solar kita tidak lagi impor begitu ya, disampaikan oleh Menteri Airlangga, dan bisa menghemat devisa sebanyak 177 triliun serta berkontribusi terhadap net zero emission sebesar 44 juta ton CO2. Dan biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang diproduksi dari minyak nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai pengganti sebagian solar pada mesin diesel. Dan mulai Juli tahun 2026 ini, pemerintah Indonesia resmi menerapkan B50 setelah sebelumnya menjalankan program B40. Ya, selain B50, pemerintah juga mulai menjalankan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Dan langkah ini didukung oleh kesiapan ekosistem hilirisasi baterai yang tidak hanya melayani kebutuhan kendaraan listrik, tapi juga sistem penyimpanan energi atau battery storage system.

Ya, walau demikian begitu ya, pemerintah sudah mengatakan bahwa kita sudah bisa menghemat begitu besar ya untuk pembelian solar atau impor solar, devisa kita bisa dihemat 177 triliun. Tapi pihak perusahaan pelaku usaha yang diminta juga untuk menggunakan bahan bakar nabati jenis B50 ini juga belum sepenuhnya begitu merespon positif kebijakan pemerintah. Ya, seperti PT Zubai Mining Indonesia menyatakan hingga saat ini perseroan belum mengadopsi bahan bakar B50 dalam kegiatan operasionalnya dan masih memantau perkembangan regulasi. Ya, Direktur PT Zubai Mining Indonesia mengatakan bahwa masih mengandalkan bahan bakar konvensional yaitu solar untuk menggerakkan seluruh armada alat berat di area tambang. Ya, solar industri harganya sekitar Rp30.500 per liter ya. Dan mereka belum menggunakan B50 walaupun dari informasi yang ada harga B50 ini separoh kurang lebih dari solar industri ya. Dan B50 ini kisaran harganya adalah Rp16.000 per liter. Ya, namun pelaku usaha di sektor tambang masih menunggu kepastian mengenai ketersediaan pasokan B50, spesifikasi teknis, serta kompatibilitasnya terhadap alat berat yang digunakan pada sektor pertambangan. Ya, apabila implementasi B50 berjalan baik dan performa alat tetap optimal tanpa meningkatkan konsumsi bahan bakar maupun biaya perawatan, maka penggunaan B50 berpotensi memberikan efisiensi biaya operasional. Dan tentunya pihak pelaku usaha pertambangan siap mendukung implementasi B50. Itu yang disampaikan oleh Direktur PT Zubai Mining Indonesia, Muhammad Emil. Ya, benar, itu beberapa informasi yang kami hadirkan di kebersamaan Jambi sore ini pendengar untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitar dapat Anda ikuti nanti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib ya pendengar. Petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya pada 15 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, diawali dengan pengajian Al-Quran dan kumandang tarhim untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih mendengar untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: شنبه سوره ایم
1: بسم الله من الشیطان الرجیم.

ஐயாரல் சன

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku'. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1.

Oke, benar masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kabar Saman Jambi Malam dengar untuk 10 Juli 2026. Ya, mendengar Anda yang penyuka sepak bola tapi lebih suka dengan sosok Cristiano Ronaldo, kayaknya pasti kecewa banget ya, karena Cristiano Ronaldo nggak maju lagi di Piala Dunia ini, nggak main lagi begitu ya, karena timnas Portugal di mana Cristiano Ronaldo tercatat sebagai kapten timnas Portugal ini tersingkir pada babak 16 besar, termasuk juga timnas Amerika Serikat. Dan ternyata sosok Cristiano Ronaldo atau Ronaldo ini punya pengaruh yang sangat luar biasa ya untuk pertandingan sepak bola. Ya, pemain berusia 41 tahun itu pendengar tidak lagi bermain di Piala Dunia 2026 setelah timnas Portugal kalah di babak 16 besar. Dan itu berdampak banget ya untuk harga tiket di Piala Dunia. Karena ternyata ya mengalami penurunan 50% begitu harga tiket pertandingan perempat final. Ya, pendengar, tersingkirnya timnas Portugal, ada sosok Ronaldo di sana dan juga tim tuan rumah Amerika Serikat ini menjadi salah satu penyebab utama merosotnya harga tiket pada fase 8 besar Piala Dunia. Ya, padahal prediksinya Portugal akan berhadapan dengan Amerika Serikat. Tapi ternyata mereka sama-sama gagal untuk bisa melaju di fase 8 besar.

Portugal dengan kaptennya Cristiano Ronaldo gagal ya melaju ke babak delapan besar setelah kalah dari Spanyol 1-0 untuk Spanyol. Dan kekalahan itu bukan hanya memastikan langkah Portugal berhenti, tapi juga menjadi penutup perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Ya, 41 tahun begitu, dan sepertinya ajang Piala Dunia tahun ini menjadi penampilan terakhir dari Ronaldo. Selama lebih dari 2 dekade, Ronaldo ini menjadi ikon sepak bola global. Karena mampu ya, begitu ada nama CR begitu, Cristiano Ronaldo, langsung ya semua pengen nonton ya bagaimana penampilannya. Ya, sehingga tidak lagi melaju ke babak delapan besar ini membuat ya sedikit berkurang begitu daya tarik dari Piala Dunia. Sementara Amerika Serikat juga kalah ya setelah berhadapan dengan Belgia. Skornya parah banget, 1-4 untuk Belgia.

Ya, dan absennya atau tidak mainnya CR di Piala Dunia ini punya dampak yang cukup signifikan ya terhadap nilai komersial pertandingan. Karena pertandingan perempat final di wilayah Los Angeles ini diperkirakan memiliki harga tiket jauh lebih tinggi apabila Portugal ketemu dengan Amerika Serikat. Tapi buktinya kedua-duanya sama-sama kalah ya. Jadi ketemunya dalam mimpi nih ceritanya.

Ya, pada akhirnya begitu CR atau Ronaldo yang sudah kalah bersama timnas Spanyol, maksudnya timnas Portugal setelah berhadapan dengan Spanyol, ini membuat begitu permainan di Piala Dunia agak-agak sedikit kurang menarik ya pada akhirnya, karena nggak ada sosok pemain berstatus global seperti CR atau Ronaldo ini. Karena nama besar CR atau Ronaldo selama ini menjadi magnet bagi sponsor, penyelenggara, dan juga para penggemarnya.

Ya, pendengar, Anda bayangkan ya, data dari TickPick, harga tiket pertandingan perempat final mengalami penurunan yang sangat luar biasa dalam waktu singkat. Sebelumnya tiket itu dipasarkan dengan harga 2.950 US dollar atau setara kurang lebih 53 juta rupiah. Tapi pendengar, akhirnya pada saat timnas Portugal itu kalah dari Spanyol, harga tiket itu jadi turun ya, hanya sekitar 21 juta rupiah. Ya, tetap aja nggak kebeli, ya kan? Ya, laga Prancis berhadapan dengan Maroko, pendengar, ini menjadi harga tiket pertandingan yang paling murah. Ya, karena pertandingan Prancis berhadapan dengan Maroko ini dijual tiketnya dengan harga sekitar 17 juta rupiah. Dan tiket untuk babak final pastilah paling mahal ya. Final akan digelar, pendengar, pada 19 Juli 2029 di New Jersey. Dan ini masih menjadi pertandingan paling diburu para penggemar sepak bola dari seluruh dunia. Tiket termurah untuk menyaksikan laga final itu adalah 168 juta rupiah. Kalau 168 ribu udah bejibun itu ya, yang hadir di New Jersey. Tapi kalau 168 juta ya tetap aja rame ya, karena di sana itu kan ya, tapi kalau misalnya yang hadir adalah bintang-bintang dunia sekelas Lionel Messi maupun Kylian Mbappe, harga tiket bisa melonjak tajam. Prediksinya siapa sih yang bakal main di final? Karena masih ada babak delapan besar ya. Ya, masih ada tim unggulan seperti Spanyol, Prancis, Argentina, Belgia, dan negara lain yang tetap bersaing memperebutkan trofi paling bergensi di dunia sepak bola. Pokoknya ditunggu aja ya bagaimana tayangan atau juga informasi yang kami hadirkan melalui RRI Pro 3 yang dirilis oleh seluruh RRI Programa 1 di Indonesia untuk pertandingan-pertandingan istimewa di Piala Dunia 2026. Terima kasih pendengar, Anda yang mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat malam, dan tepat pukul 7 malam hari ini Anda dapat ikuti kembali Warta Berita. Tetap bersama Pro 1 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirena meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menuntutkan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mamto Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Phil, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Phil dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Velt dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Velt 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima.
10: Terdakwa Dedi?
11: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Oke.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat. Jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi urakan kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di
2: dari Jakarta, Reto Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Putrinya Sulsel yang jalan satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah tahu bulan berapa, yang jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di petri pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi FM 88,5 01.

Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 56.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Bagaimana aku? Aku di mana?
1: Kamu sudah siuman, nak?
0: Mama? Ma?
1: Ya.
0: Aku di mana ini, Ma?
1: Kamu di rumah sakit, sayang.
0: Di rumah sakit? Memangnya Mita kenapa, Ma?
1: Mita, jangan banyak gerak dulu ya, sayang, ya. Tidurlah saja, nak. Dokter bilang kamu gak boleh banyak gerak dulu.
0: Tapi, Ma, kakiku. Kenapa kakiku gak bisa digerakkan, Ma?
1: Mita.
0: Mita. Kakiku kenapa, Ma?
1: Mita, tenang, Ma. Tenang,
0: kenapa
1: Ma.
0: Kenapa ini?
1: Jangan teriak-teriak, nak. Mita, sayang. Tenang.
0: Mita, kenapa, Ma? Kenapa kaki Mita gak bisa digerakkan? Apa Mita lumpuh?
1: Sayang, tenang, sayang.
0: Mita gak bisa jalan, Ma. Mita gak mau, Ma. Mita gak mau cacat.
1: Mita, sayang. Kamu mengalami kecelakaan, sayang. Kamu tertabrak motor dan seketika kamu pingsan selama 3 hari. Dan baru hari ini kamu sadar. Tenang ya, sayang, ya.
0: Terus kenapa kaki Mita ini, Ma? Berat sekali, berat banget. Kalau Mita gak bisa jalan gimana,
1: ya,
0: Ma?
1: Iya. Mita, sabar ya, nak, ya. Sabar, kamu sabar. Kita masih tunggu hasil observasi dokter. Mita gak boleh putus asa gitu,
0: Mama.
1: Ya. Mita harus tetap bersyukur. Bagian tubuh yang lain itu semua gak ada masalah. Sabar, nak.
0: Tapi kalau Mita gak bisa jalan lagi, gimana, Ma? Kalau Mita gak bisa jalan lagi, gimana?
1: Mita, kamu jangan berpikir terlalu jauh, Mita. Yang penting kamu itu sembuh dulu, nak. Pelan-pelan ya, nak. Sini, Mama pegangin. Pelan-pelan belajar jalannya.
0: Aduh.
1: Ayo, jangan dipaksa, yuk.
0: Aduh.
1: Iya, pelan-pelan.
0: Sakit, Ma.
1: Sabar.
0: Kenapa Mita gak bisa jalan, Ma?
1: Sabar, sayang. Sabar, Mita, anakku. Pelan-pelan ya, nak, ya. Ayo.
0: Sekarang Mama pergi. Pergi, Mama pergi aja tinggalin Mita. Percuma Mita latihan jalan. Mita gak bakal mungkin bisa jalan lagi. Pergi. Mama pergi, Ma.
1: Mita, kenapa kamu jadi seperti ini, nak? Ma, mana Mita anak mama yang mandiri, tegar dan pantang menyerah? Ini ujian, nak. Ujian kamu.
0: Pantang menyerah?
1: Kamu gak boleh marah.
0: Pantang menyerah?
1: Iya.
0: Gimana bisa, Ma? Mita sudah gak bisa apa-apa.
1: Mita
0: bakal jadi bahan ejekan, Ma.
1: Mita, kamu jangan putus asa gitu, nak. Masih ada kemungkinan kamu bisa sembuh. Ayo, semangat.
0: Udah deh, Ma. Mending Mama sekarang tinggalin Mita sendiri. Mita pengen sendiri, Ma. Mama pergi aja.
2: Mita, apa kabar?
3: Oh, Mas Wahyu. Kabar baik. Ada apa?
2: Gimana kondisi kakimu, Mit?
3: Ya seperti yang kamu lihat. Pakai nanya. Aku duduk di kursi roda dan aku gak bisa jalan. Itu artinya apa? Aku cacat.
2: Jangan gitulah, Mita. Ini kan musibah. Kita itu harus sabar dan ikhlas menerimanya.
3: Sabar? Ikhlas? Enak aja kamu ngomongnya, ya. Itu karena kamu gak ngerasain yang aku rasakan. Sudahlah, kamu gak usah sok simpati sama aku. Semua orang tahu kalau orang cacat itu gak bisa apa-apa. Dan aku tahu kamu kesini cuma mau mengasihani aku, kan?
2: Mit,
3: ya, kan?
2: Bukan begitu, Mit. Kamu itu salah paham. Kamu itu harus tetap semangat, ya. Semua itu gak ada yang gak mungkin. Dan menurutku kamu tuh harus optimis. Kamu bakal sembuh lagi.
3: Oh iya. Terus kalau ternyata aku gak bisa normal lagi dan cacat terus gimana?
2: Yang penting kamu harus tetap semangat, Mit.
3: Sudahlah, Mas. Lebih baik kamu jauhi aku, ya. Biarkan aku sendiri.
2: Loh, jauhi? Jauhi gimana sih maksudnya?
3: Ya, kita putus aja.
2: Loh, kok putus sih? Ngawur kamu ini. Kita sudah hampir dekat untuk pernikahan, Mit. Orang tua kita sudah setuju bulan depan kita itu menikah.
3: Iya, aku tahu. Mumpung masih ada waktu, kita batalkan aja. beres kan?
0: Kamu bisa kok cari pacar baru yang normal dan tidak cacat seperti aku.
2: Kamu ini kok makin ngawur ya ngomongnya. Sekarang aku tanya, gimana kalau aku yang gak bisa jalan dan cacat, dan aku minta kamu ninggalin aku, gimana? Kalau dibalik kejadiannya gimana?
0: Gini deh, apa sih yang kamu harapkan dari seorang perempuan cacat, Mas? Aku gak bisa rawat anak nantinya. Di lingkungan keluarga dan kerjaanmu, aku cuma bisa bikin kamu malu, kan? Makanya, sebelum kita menikah, lebih baik kita putus. Dan kamu, silakan cari pendamping lain. Dan jangan datang lagi.
2: Mita, ini kenapa sih? Kenapa kamu tuh kok jadi seperti ini sekarang ya? Mana Mita yang kuat, tegar, mandiri? Mita yang gak gampang putus asa, mana?
0: Itu dulu, Mas. Sekarang Mita sudah gak berguna, rapuh, nyusahin orang lain. Sekarang kamu pergi, Mas. Pergi!
1: Wahyu.
2: Iya, Ma.
1: Kamu sudah tahu kondisi Mita, kan?
2: Mm-mm.
1: Lalu apa rencanamu?
2: Ya, Wahyu sudah ketemu Mita sih, Ma. Mita itu kelihatannya putus asa dan entah kenapa ya, Ma, udah marah sekarang. Terus Mita minta putus. Aduh.
1: Iya.
2: Gimana, Ma? Kalau menurut Mama gimana?
1: Ya, ya, Nak. Mita juga minta rencana pernikahan kalian itu dibatalkan. Padahal persiapan sudah hampir selesai. Mama itu bingung, Nak. Kalau batal itu Mama malu.
2: Sama lama. Kalau Wahyu nih, Ma, Wahyu gak mau putus, Ma. Apapun keadaannya, pernikahan ini harus tetap berlangsung loh, Ma. Wahyu janji akan terus mendampingi Mita apapun kondisi dia. Apalagi saat ini, ya kita kan harus tahu ya, Mita itu kan butuh orang yang bisa menguatkan dia gitu loh, Ma.
1: Betul. Tapi gimana kalau Mita terus menolak?
2: Mungkin rencana awal kita batalkan, Ma. Tapi proses nikah itu tetap harus berjalan. Ya, cukup keluarga lah yang menyaksikan dan kita gak usah bikin pesta. Gimana, Ma, kalau gitu, Ma?
1: Oke, Mama setuju. Nanti cukup ijab saja. Sekarang yang kita pikirkan, bagaimana meyakinkan Mita supaya tidak menolak pernikahan ini.
2: Ya, ya. Nanti biar Wahyu pikirkan ya, Ma, ya.
1: Iya.
2: Mama juga jangan banyak pikiran, nanti Mama sakit. Biar ini jadi urusan Wahyu.

0: Kamu jangan nolak lagi, Mita. Minggu depan kita nikah. Gak usah ramai-ramai. Yang penting kita nikah dan sah, itu aja.
1: Mas, aku gak mau, Mas. Kamu jangan maksa dong, Mas.
0: Mit, aku paham. Aku paham kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi jangan lupa, menikah itu kan impian kita. Dan kita sudah janji, apapun masalahnya, kita itu selalu bersama. Itu kan janji kita.
1: Gimana kalau tidak ada peluang sembuh? Dan aku akan cacat seumur hidup. Gimana,
0: aku
1: Mas?
0: Aku gak peduli. Jujur, aku gak peduli. Aku sudah berjanji sama orang tuamu untuk menjaga kamu. Apa kamu itu gak kasihan sama orang tuamu? Sekarang gini deh. Izinkan aku membuktikan bahwa aku tuh benar-benar sayang sama kamu tanpa alasan apapun, tahu? Dan kamu harus tahu, dan kamu harus bangkit dengan ini. Keterbatasan itu, tolonglah jadikan itu sebagai kekuatanmu, gitu loh. Kita harus terus berupaya, kita terus harus berupaya, terus-terus. Tuhan pasti punya rencana baik untuk kita, dan bersyukurlah. Karena yang lebih susah dari kamu, dan kemudian bisa bangkit, bersemangat, itu masih banyak. Ya, kamu harus bisa dengan itu. Mau kan? Janji ya, mau kan?
1: Mas, terima kasih ya, Mas. Jangan pernah kamu tinggalin aku ya, Mas.
0: Gak akan.
1: Sungguh?
0: Benar.
2: Demikian tadi mini drama edisi kali ini berjudul Bersamamu Aku Bisa, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan oleh Aprilia Putri, Mita diperankan oleh Ansa, dan Arif Pribadi sebagai Wahyu. Naskah ditulis Ria Enandini, pengarah acara Rini Arputi, teknik dan montase Sudarmawan, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dalam cerita yang lainnya.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Ya, ini ada mobil aman mengemudi nyaman. Nah, tentunya untuk mobil aman dan juga mengemudi nyaman bisa Anda dapatkan dengan memilih kendaraan tepat gitu ya, dan juga pilih mobil fitur keselamatan seperti airbagnya, kantong udara, dan juga rem ABS, dan juga untuk mencegah roda terkunci, gunakan mobil Matic agar perjalanan lebih santai, dan juga disesuaikan dengan posisi duduk agar bahu tetap menempel di sandaran kursi untuk kenyamanan. Nah, tentunya pilihan mobil populer di Indonesia, ini ada beberapa mobil yang terkenal yang sangat nyaman dan juga aman untuk jalan di Indonesia. Tentunya mobil keluarga yang paling laris dan irit bahan bakar dan mudah dirawat, itu yang paling penting untuk kita dapatkan, dan juga suku cadang yang mudah didapatkan juga, dan juga memiliki kabin yang sangat senyap dan juga suspensi yang sangat empuk untuk melewati jalan rusak, serta juga bergaya modern dengan fitur keamanan canggih yang cocok untuk area perkotaan. Ya, tentunya dengan mobil aman mengemudi nyaman tentunya harus dilengkapi dengan ya seperti SIM, surat izin mengemudi, dan hal-hal lainnya untuk keselamatan berkendara Anda. Seperti Anda ingin perjalanan jauh, pastikan juga kondisi remnya sangat baik dan juga ban mobilnya tidak boleh gundul gitu ya. Dan juga pastikan juga radiatornya dan juga hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan ketika ingin perjalanan jauh. Dan untuk tanda keselamatan Anda juga, gunakan sabuk pengaman Anda baik di depan ataupun ya penumpang Anda, tentunya untuk keselamatan kita semua. Nah, sedangkan tip untuk mengemudi nyaman, atur posisi duduk agar dengan jarak tangan disetir dan juga membentuk sudut 90 derajat. Dan juga gunakan fitur adaptive cruise control jika ada agar mobil bisa berjalan otomatis dengan kecepatan tetap. Dan juga pastikan barang bawaan di bagasi tertata rapi agar juga tidak mengganggu pandangan. Nah, untuk tip penting ini tentang menjaga barang bawaan dalam mobil agar perjalanan tetap aman dan juga nyaman gitu. Ya, mobil dengan suspensi yang paling nyaman biasanya didominasi oleh mobil-mobil

Bagaimana dengan kendaraan ada gitu ya, untuk Anda juga bisa menggunakan mobil aman, mengemudi nyaman, tentunya dijaga dan juga dirawat, itu yang paling penting juga. Pastikan juga Anda membawa kunci-kunci roda atau juga lain-lainnya, agar misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Anda juga bisa melakukan perbaikan sendiri, untuk perbaikan-perbaikan kecilnya. Baik, peringat di mana-mana berada, saya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan

0: Dan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baru saja berlalu lagu sudah aku bilang Kangen Band menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, tentunya mobil aman, mengemudi nyaman di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini yang ngobras. Dan juga tentunya bagi Anda yang ingin membawa mobil tentunya setangan gitu ya. Setangan itu selalu kita kendarai. Jadi tahu kondisi dan situasi baik di dalam maupun di luar kendaraan kita. Jadi memang untuk kenyamanan itu apa yang kendaraan kita pakai dan juga sudah stabil dan boleh dikatakan sudah setangan lah gitu ya untuk mengendalikan mobil itu. Nah, tentunya saat membawa mobil, Anda wajib menyiapkan surat kendaraan biar lebih nyaman lagi dan juga perlengkapan darurat dan juga barang pribadi dan juga P3K-nya, jangan lupa. Ya, selalu pastikan SIM dan juga STNK Anda aktif dan juga periksa kondisi cadangan dan juga bawa kotak P3K untuk keamanan perjalanan Anda. Nah, ada surat dan dokumen penting, SIM, surat izin mengemudi, dan juga STNK, surat tanda kendaraan. Ini keduanya wajib dibawa dan juga pastikan masih berlaku. Jangan sampai tidak berlaku, nanti bisa kena tilang atau juga hal-hal lainnya gitu ya. Karena jangan-jangan nih SIM-nya benar-benar masih hidup atau juga lainnya. Jadi pastikan Anda membawa SIM dan juga STNK kendaraan Anda. Dan juga KTP, kartu tanda penduduk, dan juga uang tunai siapkan untuk pembayaran tol atau juga parkir. Atau juga bisa kartu e-tol, pastikan saldo cukup sebelum berpergian, jangan sampai nanti, wah saldonya tidak cukup gitu ya. Nah, juga perlengkapan darurat, darurat atau kit ini dongkrak dan juga kunci roda dan juga berguna untuk ban bocor, ban mobil bocor dan sebagainya. Dan juga segitiga pengaman dipasang di belakang mobil jika mogok di jalan gitu. Karena yang paling penting ini jarang Anda dengar, mungkin kabel jumpernya digunakan jika aki mobil mati mendadak. Jadi kabel jumper ini yang harus dibawa juga. Atau kotak P3K ini berisi obat-obatan dasar seperti plester dan juga perban untuk pertolongan pertama. Ada ban serep juga, pastikan tekanannya pas dan juga ketika diganti tidak kempes gitu ya untuk ban serepnya. Dan juga kenyamanan dan juga kesehatan, air minum dan juga makanan ringan untuk menjaga tenaga dan juga mencegah dehidrasi jika macet gitu ya. Ini sangat perlu sekali. Jadi pastikan juga Anda membawa makanan dan juga air minum secukupnya. Charger HP, power bank agar komunikasi tidak terputus. Pastikan Anda juga membawa charger HP, power bank untuk HP Anda. Dan juga peralatan kebersihan, tisu, kantong plastik untuk tempat sampah dan obat-obat anti mabuk gitu ya. Karena kebiasaan kita nih tidak bawa plastik atau juga tempat sampah, akhirnya kebanyakan kita membuang sampah itu di jalan gitu ya, sehingga bisa mengganggu juga kendaraan lain ketika Anda membuang sampah. Dan juga ya, hal-hal kecil seperti itu juga bisa berdampak hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik, pendengar di mana Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz, dan juga Anda dapat mendengarkan di stasiun relay Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo, dan juga Sarolangun 95,8 MHz. Untuk Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, buat Anda yang ingin keluar atau berpergian dari Kota Jambi menuju luar kota, tentunya pastikan juga jaga jarak aman Anda, dan juga pastikan juga mobil Anda dalam keadaan baik dan juga selamat sampai tujuan. Itu yang paling penting, gitu ya. Dan jangan lupa untuk berdoa ketika kita ingin melakukan perjalanan. Dan juga pastikan sabuk pengaman Anda, dan juga apabila Anda menggunakan kendaraan roda 4, dan juga pastikan juga Anda menggunakan helm di kendaraan roda 2 Anda. Dan biasanya ini kalau kita bonceng anak, anaknya tidak menggunakan helm, padahal itu perlu sekali, gitu ya, untuk menggunakan helm untuk keselamatan keluarga dan kita semua. Dan depan nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Ruang Rindu, ya, kemana-mana di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2. Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
5: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan kitik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan UK.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Bapak mau donor darah juga?
6: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
5: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
6: Loh, kok takut?
5: Iya, ntar darahku kurang. Takut, Pak.
6: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
7: Nomor antrian 10.
8: Di loket 1.
6: Nah, itu nomor antrian Bapak.
5: Saya siap mendonorkan darah.
6: Gitu dong, semangat.
9: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
6: Tuh, nenek aja berani.
10: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke. Okay. Saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, Nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang

Anda masih bersama Ruang Rindu. Iya, balik lagi di mana pun Anda berada, jumpa kembali di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini kita mengangkat Ruang Rindu filosofi energi gitu ya. Dan juga energi, memandang energi sebagai kekuatan dasar kehidupan. Secara ilmiah, energi tidak dapat diciptakan atau juga dimusnahkan. Ya, melainkan hanya bisa diubah untuknya. Hukum kekekalan, energi E masuk dan juga energi keluar. Secara filosofis, konsep ini mengajarkan bahwa pikiran, tindakan, dan juga alam semesta saling terhubung dalam aliran keseimbangan abadi. Ya, filosofi energi dari berbagai sudut pandang atau juga fisika dan sains, alam semesta bergerak karena adanya energi. Segala hal mulai dari pergerakan atom hingga bintang diatur oleh hukum energi. Contohnya energi kimia dalam makanan diubah menjadi energi gerak saat Anda berjalan. Nah, sedangkan spiritual dan juga kuno dalam filosofi Taoisme ini dan juga budaya timur, semua hal di alam semesta seperti yin dan yang dialiri oleh kekuatan hidup tak terlihat. Dan juga pikiran positif dan negatif Anda juga dianggap sebagai getaran energi yang dapat menarik hal serupa ke dalam hidup. Sedangkan lingkungan dan sosial, energi adalah urat nadi peradaban manusia. Penggunaan yang bijak sangat penting. Filosofi ini berpusat pada keseimbangan atau mizan alam penyediakan yang kita butuhkan. Namun manusia harus menjaga harmoni agar tidak merusak gitu ya lingkungan. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang energi gitu ya, spiritual mempengaruhi tubuh kita, atau juga lebih tertarik pada konsep keberlanjutan energi hijau untuk masa depan? Ya, di 0811-6707-8850 Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, buat Bang Kadir CS, apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan sehat dan ya selalu tetap semangat gitu ya. Bang Abdullah juga ya gitu ya, Bunda Yani.

0: Ya, Bang Adi terima di teleponnya malam hari ini. Halo, malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Kadir CS?
1: Kabar baik, bagaimana kabar Bang Adi Putra?
0: Alhamdulillah, berkat energi positif jadi baik selalu gitu ya.
1: Baik, saya. Tapi kecewa Bang Adi.
0: Kenapa tuh?
1: Tadi malam radian di RR 1 tidak dapat Bang Adi.
0: Oh iya, karena ada mungkin perbaikan ini nampaknya nih.
1: Oh iya. Malam ini dapat gak malam ini?
0: Mudah-mudahan insya Allah gitu ya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ay, malam tadi tuh pemain idola.
0: Iya. Malam hari ini kita membahas tentang filosofi energi.

0: Ada aku dengar tadi berita B50 dari pengganti solar yang dibikin dari sawit itu.
1: Oh iya, kayak biosolar gitu ya.
0: Iya, B50 bahan campurannya 50% sawit itu kan.
1: Iya.
0: Bukan solar murni lagi. Mudah-mudahan energi itu Bang Adi.
1: Iya.
0: Berperan baik dalam rangka berkelanjutan jangka panjang Bang Adi ya. Masalahnya kalau mengandalkan apa? Energi tambang
1: batu bara atau juga minyak gitu ya. Iya. Harus ada energi alternatif lah gitu ya.
0: Iya, alternatif. Masalahnya apa? Kalau tumbuh-tumbuhan itu bisa ditanam, Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Itu mudah-mudahan ini tepat pada ininya kan. Tapi masih di proses lagi kayak kabarnya. Bagaimana dengan kualitas mesinnya kan? Nanti bagaimana itu mesinnya rusak semua, Bang Adi. Iya, itulah kalau berbicara energi Bang Adi ya.
1: Iya.
0: Energi ini berperan dalam semua kekuatan baik pun itu mesin,
1: tubuh manusia juga, manusia, gitu. Iya.
0: Kalau tanpa energi, bagaimana manusianya ya kan?
1: Iyalah, tidak bisa bergerak, gitu kan? Karena lemah semuanya, gitu kan?
0: Ada waktu malam di Palembang dia tidak mau makan sayur sama gula Bang Adi. Tapi dia lipai Bang Adi, lesu.
1: Iya, tapi ada juga yang makannya makan nasi aja, nggak mau makan sayur, nggak mau makan nasi kasusnya, ya kan? Bukan nasi. Dia makannya ini kue gitu kan?
0: Iya, karena aku ada juga itu memang alergi ini tetap penting kan? Iya.
1: Oke.
0: Itu sepertinya ini begini-begian lah Bang Adi.
1: Iya.
0: Kayaknya kalau yang apa? Para kronologi semuanya. Banyak pecah-pecahannya lagi Bang Adi ya. Karena energi ini berguna bukan hanya manusia dan mesin, berguna juga apa seperti panas jadi energi Bang Adi ya. Air mengalir jadi energi, bisa jadikan energi ke Bang Adi kan?
1: Iyalah, air juga bisa jadikan energi. Kalau dulu kan air itu tidak bisa menghidupkan mesin dan sebagainya, ternyata sekarang udah bisa juga bikin kincir gitu kan. Termasuk juga angin, kincir angin untuk penggerak.
0: Angin
1: juga
0: bisa jadi energi. Apalagi tuh yang sekarang ada yang digalakkan pemerintah itu apa? Yang dari apa sampah itu Bang Adi ya? Itu bukan luar biasa itu Bang Adi kalau seandainya gul.
1: Iyalah, energi gas, ya, sampah juga bisa jadi bahan, terutama plastik gitu kan, bisa jadi minyak gitu kan. Tapi kalau kita bisa energi. Bikin penemuan-penemuan yang canggih-canggih, energi apa gitu kan, itu juga
0: penemuan jadi... itu digalakkan orang-orang para ilmuwan itu Bang Adi. Sekarang orang-orang ini masih apa gas alam Bang Adi ya. Kemudian alternatif bisa berkelanjutan Bang Adi ya.
1: Jangan sampai bahannya habis gitu kan, ternyata memang
0: iya, kalau seperti LPG seperti yang lain-lain itu dari tambang Bang Adi ya. Nah tambang ini mengeruhnya di mana lagi kalau sudah full kan.
1: Iya.
0: Oh, mudah-mudahan bisa gunakan energi di sisi lain. Ini loh kalau energi itu Bang Adi.
1: Iya.
0: Apa yang aku tahu.
1: Oke deh Bang, lagunya lagu Indo atau lagu manca?
0: Lagu Indonya apa sih?
1: Lagu Indo ada ini, Hujan Pun Turun, ada juga Jadilah Legenda, ada juga Mawar Hitam, ada Agnes Monica dengan Hanya Cinta, ada juga Teman atau ini Teman atau Kekasih gitu.
0: Hujan Turun itu dari mana Bang Adi?
1: Hujan Turun ini Hujan Pun Turun dari Rocket Band.
0: Itu aja Bang Adi.
1: Oke,
0: siap. Soalnya ini kemarau basah Bang Adi, ada sering itu hujan turun kan.
1: Iya. Oke deh, lagunya buat siapa aja nih Bang? Lagunya buat siapa aja?
0: Bang Adi malam kita sukses selalu ya. Buat Amartan.
1: Iya.
0: Buat Putra Jambi, Alas Pengeran Cinta.
1: Siap.
0: Sampar, Abdullah ya. Itu apa, Sinta Palima. Buka rukun lah mereka itu ya.
1: Oke.
0: Bisa jadi ya. Buat Romlan ya. Buat Duli Bejubang. Buat Pak Seri. Buat Pak Sadewa.

0: Bergelincir, berkamus bergelincir ya. Kanjeng Baso, Kanjeng Ratu di Tebing Merdeka Senawar.
1: Oke.
0: Buat satu lagi yang di Bujubang tadi, Juli Bujubang ya. Nah, buat semua-semua lah Bang Adi.
1: Oke, siap.
0: Buat pernikahan juga Bang Adi. Pernikahan Toy, kayak Fianti, Mca Yusuf ya.
1: Iya.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di manapun Anda berada, masih Bang Adi nantikan di teleponnya. Oke, Bang Adi terima di teleponnya itu ya. Silakan aja untuk gabung bersama di 0811 670 7885 0.

0: Ya, Bang Adi, terima di malam hari ini. Halo, malam.
1: Malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Suleh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat juga.
1: Cuacanya juga cerah.
0: Iya.
1: Gimana di Jambi?
0: Di Jambi alhamdulillah baik, tenang, cerah gitu ya. Ini kita bahas tentang energi nih.
1: Energi.
0: Iya, ini masih ada enggak energinya gitu ya.
1: Energi itu termasuk tenaga ya, Bang ya.
0: Tenaga lah, ya, tenaga penggerak lah kalau sekarang boleh dikatakan juga banyak energi gitu ya.
1: Untuk sekarang menggerak. Sudah banyak diganti dengan energi mesin.
0: Iya, kalau kita dulu kan ini untuk sumber energinya misalnya menggunakan batu bara, minyak tanah lah dulu gitu kan, datu diganti minyak lagi tanah, gas ya. Gitu kan, datu diganti lagi batu bara, listrik dan lain-lainnya juga gitu. Ada energi dari air, ada dari udara gitu kan.
1: Betul. Mm-hmm. Bahkan yang paling kecil sekali itu pakai minyak makan malah, Bang.
0: Iya, minyak makan bisa.
1: Itu yang bikin perahu, zaman dulu mainan perahu-perahuan itu kan. Iya. Dikasih kapas dikit, dikasih sumbu.
0: Oh iya, mainan kita dulu gitu ya.
1: Itu taruh di manti, kasih ember kan, ya, iya. Kasih air itu kan.
0: Itu kereta otok-otok namanya ya.
1: Betul. Itu termasuk energi juga kan.
0: Iya, kalau Bang Adi kemarin bikin energinya untuk lilin tuh, minyak sayur, minyak makan jelanta itu. Ternyata bisa ada untuk perekatnya itu kan. Ada kimia perekatnya itu, kita tambahkan sedikit aja, dicampur dengan apa sumbunya, udah dia hanya mengental sendiri, nanti beku dianya. Makanya orang-orang tuh banyak cari minyak sayur, karena banyak sayur juga bisa dibikin biosolar, bisa juga dibikin lilin, sabun memang, gitu kan. Iya.
1: Memang kalau waktu saya di Jawa dulu kan, kemarau panjang itu kan alangkah saking dinginnya tuh, Bang. Minyak sayur memang bisa membeku itu.
0: Iya, betul. Kalau dia dingin kan membeku ya, misalnya di tempat-tempat apa kan dingin gitu ya.
1: Karena kelewat dingin. Kalau di Jawa kemarau-nya panjang, Bang, bukan kayak di sini.
0: Iya.
1: Sampai 9 bulan, sampai 7 bulan biasanya. Bukan sekarang, sudah lama kemarau di sana di tempat saya.
0: Iya.
1: Energi.
0: Ada juga energi positif, negatif misalnya kan. Orang ada juga itu kan menyanyikan, wah ini kalau kita ada yang yakin nih, ini nampaknya energi. Tapi kebanyakan energi itu yang baiknya untuk positif lah, misalnya ya itu tadi penggerak, sebagai bahan penggerak dan sebagainya. Karena manusia butuh makanan untuk mengolah menjadi energi juga, energi gerak bagi tubuh gitu kan.
1: Ya harus itu memang. Selalu.
0: Iya. Kalau kecil-kecil dulu energinya tadi minyak tadi kan, minyak jelanta jadi otok-otok dan sebagainya gitu kan. Iya. Bahkan gini, ada juga dari sabun kan. Kita kan pakai daun bambu gitu. Itu daun bambu itu dibikin dibengkok sedikit, kasih sabun colek itu, taruh di bawahnya, langsung deras tuh, sengit gitu kan. Iya, itu mainan anak-anak dulu gitu kan.
1: Sabun katangan itu kan dianukan?
0: Bukan, sabun colet ya, sabun colet yang lebih bagus. Karena dia kan sabun itu boleh dikatakan mengeluarkan zat panas juga ya. Kalau kita lama-lama itu kan agak hangat dianya. Mungkin dari hangat tadi karena dingin tadi dia cepat untuk mengalir gitu kan. Iya.
1: Ini lagunya apa, Bang?
0: Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
1: Indo lah.
0: Indo, ada Tip X, Mawar Hitam, ada juga Jadilah Legenda. Ada Hanya Cinta Yang Biasa, ada Teman Atau Kekasih.
1: Nah, Teman Atau Kekasih lah, coba lah.
0: Oke, Teman Atau Kekasih. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Yang sudah masuk siapa saja nih tadi?
0: Baru Bang ini, Kadir.
1: Saya maklum, saya ini baru monitor ini.
0: Iya.
1: Nah, buat Bang Adi, selamat menjalankan tugasnya ya.
0: Oke, siap.
1: Pulangnya hati. Selamat malam. Siap. Itu fans setia tuh. Itu selalu tuh. Terus buat Bang JJ.
0: Siap.
1: Ada Bang Andi Muksin. Bang Ramlan. Bang Amjah Yusuf. Ada Mas Abdullah. Ada Bunda Yani. Mbak Vero, Mbak Mika, Mbak Ajeng, Mbak Cinta, ada lagi Mbak Umi di Peneroan, Mbak Karya juga, Mbak Udin, banyak semuanya lah ya Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Andi, terima kasih.
0: Yo.
1: Lagunya, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Sule yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kembali masih Bang Adi nantikan di teleponnya di 0811-6707-8850. Ya, Bang Adi terima di teleponnya kembali. Halo malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bang Andre di Merangin.
0: Bang Andre Merangin gitu ya. Oke, Meranginnya di mana nih?
2: Meranginnya di Pematangkan di sana.
0: Pematangkan di
2: Talangkawo, Bang.
0: Talangkawo. Wih, dekat tuh.
2: Oh, iyalah.
0: Talangkawo dekat rumah Om Sudi ya? Tahu enggak?
2: Iya, dekat Radio Saga.
0: Agus Saga. Dekat kenal dekat sama Om aku enggak? Om Sudi. Dia sekarang dinasnya di Pengadilan Sungai Penuh sekarang kalau enggak salah.
2: Oh baru Bang, baru ini, baru di Merangin jadi belum banyak tahu.
0: Oh
2: ini,
0: belum banyak tahu, dekat Radio Saga itu. Ini daerah puncak juga tuh ya, dingin tuh.
2: Iya tinggi Bang.
0: Iya. Aku baru berapa ini, bulan yang lalu.
2: Tahu dengan Bang siapa nih?
0: Bang Adi.
2: Oh iya. Ini baru 3 bulan nih Bang.
0: Oh 3 bulan, kenapa di situ kerja?
2: Enggak, sekedar main ini, kebetulan lagi libur.
0: Oh gitu, ke rumah libur keluarga?
2: Sekolah libur, jadi ke rumah keluarga kan.
0: Iya. Dekat radio itu jauh nggak? Dekat masjidnya?
2: Paling 300 meter Bang Adi.
0: Dari masjid?
2: Iya.
0: Oh, sebelum masjid atau sudah lewat masjid? Dekat SD ya, bukan?
2: Sudah lewat masjid. SD itu sekitar 50 meter lagi paling.
0: Oh, sebelum SD ya?
2: Iya.
0: Oh, dekat sarapan pagi itu biasanya ada tempat sarapan pagi di situ kan?
2: Ya mungkin Bang Adi juga namanya juga.
0: Iya.
2: Ini apa tema kita malam nih Bang?
0: Tema kita tentang filosofi energi nih. Karena waduh, energi ini memang harus dijaga ya. Juga gitu kan? Kekuatan memang, dasar kehidupan gitu.
2: Memang suatu kewajiban dong bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga energi kan ada yang bisa diperbarui, tak bisa diperbarui.
0: Iya.
2: Ya, kan kalau barang tambang itu
0: habis dianya gitu kan?
2: Iya, energi yang tak bisa diperbarui.
0: Iya, energi fosil itu sulit sekarang, untuk diperbarui.
2: Untuk sekarang kan pemerintah lebih condong ke energi yang bisa diperbarui. Contohnya sekarang tenaga uap kan yang terus-menerus nanti. Di bawah kaki-kaki gunung itu kan terus di PLTU kan terus dikembangkan.
0: Iya.
2: Yang di Sungai Penuh, yang proyek megawatt itu kan untuk tenaga air itu untuk listrik kan.
0: Iya.
2: Dan laginya kita juga tanpa energi nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak nih Bang Adi.
0: Iyalah, nggak makan gitu kan. Iya.
2: Iya Bang Adi. Okay. Bagaimana cuaca di provinsi?
0: Cuaca ini, cerah, agak sedikit gerah gitu ya.
2: Ah, di sini adem ini Bang Adi.
0: Adem, oh kalau di sana adem. Agak dataran tinggi.
2: Malam ini lagi adem.
0: Iya. Oke. Lagunya lagu manca atau lagu Indo?
2: Lagu manca ada apa jadi?
0: Lagu manca ya. Lagu manca ini penyanyinya ada... Ini ada Beyond, ada Beyonce gitu ya, ada juga Boy to Man, ada Britney Spears, ada juga Casada, ada juga ini Celine Dion.
2: Oh, Celine Dion itu Bang Adi boleh minta The Power of Love nggak?
0: Ah, nanti Bang Adi carikan gitu ya.
2: Oke, minta kalian The Power of Love dan salamnya buat Bang Adi, salam kenal perdana nih.
0: Oke.
2: Kebetulan lagi liburan ke Merangin, jadi bisa telepon RRI. Dan buat rekan-rekan yang baru masuk tadi ada apa Kang Sule sama siapa tadi? Kang Kendri, ya. Oke, salam kenal. Mudah-mudahan terus eksis di udara. Tambah pergaulan, tambah persahabatan, tambah raduan. Bang Adi, sukses. Okay. Dan tetap semangat. Tentunya punya energi yang positif dan energi yang kuat bisa terus membawa acara di RRI.
0: Jadi. Amin.
2: Oke, Bang Adi. Yo. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali masih bersama Bang Adi nantikan di teleponnya. Ini. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga Bang Andi. Kabar baik. Apa kabar juga nih, Bang?
1: Ya.
0: Apa kabar juga?
1: Alhamdulillah sehat seperti Bang Adi.
0: Oke.
1: Temanya apa?
0: Energi nih, tentang energi kita, filosofi energi gitu ya.
1: Saya kurang paham tuh Bang Adi.
0: Kurang paham gitu ya. Ini banyak sekali energi-energi yang tentunya energi sebagai penggerak gitu ya, energi potensial ini juga yang tersimpan pada benda. Kedua, tentunya energi ini untuk bahan-bahan penggerak lah gitu. Ada energi kinetik, ada energi potensial yang tersimpan pada banyak hal lah gitu ya.
1: Ini program Prabowo ini kayaknya bagus ini, 50% 50 solar ini kayaknya. Ini kabarnya bulan depan ini mulai ini.
0: Biosolar gitu ya.
1: Iya, iya, biosolar. Mulai diapakan?
0: Iya.
1: Lagu apa Bang Adi?
0: Lagunya nampaknya ikutan nih, penelpon keempat nih Bang. Ada
1: ikutan ya?
0: Iya, hujan pun turun, iya. Ada juga teman atau kekasih, ada power of love. The power of.
1: Ya udah ikutan aja, salam ya.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
1: Salamnya pertama-tama buat Nandika aku yang ada di Ternate, kalau lagi mulai tersemat monitor. Ya, salam sehat, salam sayang buat Nandika bersama keluarganya. Diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke.
1: Terus buatnya Bang Luli, siapa yang baru gabung tadi?
0: Yang baru masuk tadi ada Bang Andre.
1: Oh ya, salam kenal aja Bang Andre, saya terus buatnya Sinta, Sina, Mbak Vero, Ajeng, Bang Gigi, Amarkan, Putra Banten, Bang Agus Cibungo, terus Bu Aisyah, buatnya Bang Muksin, Amza Yusuf. Buat Bang Hadi, salam sehat, salam bahagia, panjang umur, rezeki, selalu lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Hadi.
0: Yo, selamat malam. Malam juga. Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, kita simak terlebih dulu lagunya dan tetap aja di sini.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Oh no.
3: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu gak pernah pakai batik?
1: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah aku lupa.
4: Kei, bro, ayo keluar, kita cari makan.
5: Wah, yaudah, skuy, gas.
4: Enak banget loh, main gas-gas aja.
6: Tuh, lampu matiin. Lu pikir bayar listrik murah apa?
5: Halah, bentar juga kali. Cuman cari makan doang, pelit amat sih.
4: Bukannya pelit, kita gak tahu nanti di jalan macet atau ban kita bocor. Terus, bayarnya membludak gimana? Jangan sok punya duit, ingat ekonomi lagi susah.
6: Ih, amit-amit lu. Ya udah nih, gue matiin lampunya.

0: ini ada info. Benar atau hoak ya?
1: Eh, info apa, Bud? Kok kamu panik bener sih?
0: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
1: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar, dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
0: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
1: Ya iyalah, Bud.
2: Ampun, Hoak.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Ya, masih tentang filosofi energi. Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau juga kerja. Secara umum, energi terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori utama, energi kinetik, energi yang dimiliki benda bergerak, dan juga energi potensial, energi yang tersimpan pada benda. Ya, keduanya dapat diubah bentuknya ke dalam berbagai macam energi lainnya. Nah, berikut ini adalah jenis energi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti energi kinetik, energi yang dapat pada benda yang sedang bergerak, misalnya mobil yang melaju, atau juga kipas angin yang berputar. Energi potensial, energi yang persiapan pada benda karena posisi kedudukan atau juga bentuknya, seperti batu yang berada di atas bukit, atau juga pegas yang direnggangkan. Sedangkan energi listrik yang dihasilkan oleh aliran muatan listrik sangat diandalkan untuk menyalakan benda perangkat elektronik. Ada juga energi panas, ini thermal, ini energi yang terkait dengan suhu suatu benda, contohnya api unggun dan juga setrika. Ada juga energi kimia yang tersimpan dalam ikatan atom dan juga molekul, contohnya makanan yang dikonsumsi dan juga bahan bakar atau juga baterai. Ada juga energi cahaya, energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik dengan matahari sebagai sumber utamanya di bumi. Ada energi bunyi, energi dihasilkan oleh getaran suatu benda seperti suara petir atau juga alat musik yang dimainkan. Dan berikutnya energi nuklir yang disimpan di dan juga dilepaskan dari inti atom. Sedangkan energi mekanik ini total dari energi kinetik yang energi potensial pada suatu benda. Nah, selain sumber energi juga dapat dikelompokkan menjadi energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan juga panas bumi. Dan juga energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan juga batu bara. Dan juga hal itulah yang menjadi energi-energi gitu ya.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada di 08210787885 0. Ya, kalau 08116707885 0, silakan aja untuk gabung. Ya, energi esensial kehidupan yang menentukan kualitas diri dan juga sekeliling kita. Segala hal di dunia adalah energi. Sehingga menyelaraskan pikiran dan tindakan akan menarik hal-hal positif. Gairah adalah bahan bakar utama untuk mengubah ide menjadi kenyataan. Ya, segala sesuatu adalah energi. Dan hanya itu yang ada. Cocokkan frekuensi realitas yang Anda inginkan, dan Anda pasti akan mendapatkan realitas itu. Tidak mungkin sebaliknya. Energi pikiran adalah esensi kehidupan. Sedangkan gairah adalah energi, rasakan kekuatan yang muncul dari fokus pada hal-hal yang membuatmu bersemangat. Ya, tanpa gairah Anda tidak memiliki energi. Tanpa energi Anda tidak memiliki apapun. Jadilah trampolin energi positif. Serap apa yang Anda butuhkan dan pantulkan lebih banyak lagi.

0: Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Gak asik. Bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah?

0: tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
2: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari dua orang, memulai pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
3: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, energi tidak pernah musnah. Ia hanya bertransformasi. Setiap senyuman, kebaikan atau juga emosi yang Anda pancarkan tidak akan hilang, melainkan membentuk lingkungan di sekitar Anda. Ya, mengutip Oprah Winfrey, ini energi adalah esensi kehidupan dan fokuslah yang menentukan kemana energi itu pergi. Alokasikan energi Anda untuk prioritas yang membawa manfaat jangka panjang. Dan bijak terhadap semesta, menghemat energi bukan sekedar mematikan lampu di rumah, tetapi juga menjaga keseimbangan bumi. Dan gunakan sumber daya kesadaran bahwa bumi adalah rumah yang kita pinjam. Baik, berikan di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz. Dan buat Anda juga sudah mendengarkan di stasiun relay kami di 99,4 MHz. Untuk Morobungo, Sarolangun 95,8.

MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Nah, ini ada info. Benar atau hoak ya?
3: Info apa, Bud? Kok kamu panik bener sih?
2: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
3: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar. Dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
2: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
3: Ya iyalah, Bud.
4: Ampun, Hoi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain. Kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan. Yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai atau dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
2: Ya, Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.
1: Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
3: Kepada TNI, Polri, untuk solid,
4: termasuk jaksa,
3: solid di belakang penyidik. Kontas Tipikor itu bagaimana membuka perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan hukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, yang berusaha, karyawan, yang tinggi dan semua sama di depan hukum.
1: Ia mengatakan Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oke, dah.
6: Bang Lalo.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak akan mengudarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
3: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional
1: yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terkait 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja, berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan. Pak Hendry. Baik, Pak Hendry, kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendry. Korupsi, 3 kasus besar, bahkan 1 kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Hendry tentang 3 kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
2: Iya, memang ini menjadi apa ya, saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada 2 kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya. Yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya berkaitan dengan uang yang negara punya.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi ada yang berbicara tentang masalah kerugian perekonomian negara. Artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
1: Yeah.
2: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan, kalau yang saya baca dan berdasar literatur yang ada tentang batubara misalnya,
1: yeah,
2: kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan, bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi.
1: Hmm.
2: Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara, tapi perekonomian negara.
1: Hmm.
2: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Gitu, yeah, kan? Misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yeah, yang diganggu bukan hanya keuangan negara tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
1: Nah, yeah, ini banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih, Pak Hendry, Pak.
2: Betul. Karena dia memang kalau perekonomian negara itu dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Nah, itu dampaknya yang saya lihat ya. Karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
1: Okay. Gitu kan.
2: Penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya.
1: Hmm.
2: Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan, dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
1: Yeah.
2: Gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan 2 alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara
1: yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
2: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK.
1: BPK. Ya. Itu putusan ya, MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Hendri.
2: Betul. Jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh. Ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat, dan sebagainya.
1: Okay.
2: Data-datanya pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK, gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya. Okay. Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu, bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3, Undang-Undang 3199, Junto 20-2001. Itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin. Gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai, gitu kan. Terlepas ada kantor lembaga ya, Pak, gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan, gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu, maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana korupsi. Nah, lalu kemudian pengkualifikasiannya. Kemudian akan dikualifikasikan, Pak, apakah ini tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara
1: atau
2: kualifikasi masuk ke dalam gratifikasi atau masuk ke dalam kualifikasi misalnya suap menyuap atau misalnya penggelapan dalam jabatan, gitu kan? Nah, misalnya, jadi nanti ada pengkualifikasian perbuatan pidana itu, khususnya dalam tindak pidana korupsi kan memang ada kalau dirangkum dari itu ada 7 perbuatan korupsi itu kan, gitu kan? Nah, jadi itulah kemudian setelah itu baru hukum acaranya, baru seorang didudukan menjadi tersangka. Gitu.
1: Oke, okay, nah, jadi itu, tahapannya begitu itu, sehingga mungkin ada satu tahapan yang belum selesai atau satu alat bukti yang belum terkumpul gitu ya. Meskipun satu alat bukti sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
2: Betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah misalnya ya, gratifikasi gitu kan. Nah, artinya kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara, gitu kan? Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya, gitu kan?
1: Yeah.
2: Bagian dari kerugian. Misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dudukan kualifikasikan itu, maka kemudian, nah, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
1: Yeah.
2: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Iya.
2: Berani nggak jeruk makan jeruk? Kan gitu kan. Karena ya dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
1: Iya, petinggi kejaksaan. Ya, oknum ya, dugaan sementara.
2: Ya, karena itu pertanyaan saya yang dilemanya begitu gitu kan. Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering? Kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum.
1: Oh, karena deponering. Deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah?
2: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak moderatnya dibanding manfaatnya. Itu.
1: Waduh.
2: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan segitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu, ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. 1 dalam skala kecil, atau petty corruption. Atau 2 korupsi dalam skala besar, namanya grand corruption. Atau korupsi politik, political corruption. Ternyata analisa kajian tentang korupsi itu saat ini itu mengarah ke political corruption gitu. Okay. Kan. Sehingga persoalannya nggak diselesaikan secara
3: ditahan dulu Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu apakah dinilai dikategorikan dari banyaknya uang yang keuangan negara yang dirugikan? Kalau political corruption itu korupsi politik itu gimana maksudnya?
2: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya Pak.
3: Oh, okay.
2: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail tapi sudah punya gambaran. Pasti untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
3: Oke.
2: Okay. Apa dampak akibat korupsi itu. Nah kalau politik, analisanya selalu politik Pak. Gitu. Ya, itu gitu kan.
3: Oh iya wah ini berat nih. Tapi
2: ACLC-nya KPK menulis itu tuh pengkualifikasi tiga itu.
3: Iya, oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya. Tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry? Tidak bisa dinilai gitu Pak Henry?
2: Oh enggak, di undang-undangnya ada. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3: Oh oke.
2: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi ada. Jadi dia lihat dampaknya. Wah. Kalau dia merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi itu. Karena dampaknya itu yang besar.
3: Gitu. Oke, okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, ya. Pak Henry?
2: Pasti Pak, jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif, kumulatif gitu ya. Artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan pakai 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU. Gitu kan?
3: Oh, iya.
2: Pasti TPPU pasti ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri, gitu kan? Kalau suap penyuap, ada yang nyuap, ada yang terima. Termasuk gratifikasi sama, gitu kan? Pemerasan dalam jabatan, kecuali pemerasan dalam jabatan ya. Karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
3: Okay.
2: Itu 12E kalau nggak salah.
3: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama, dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. 3 kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin rumahnya sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang conflict of apa ya? Ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Henry.
2: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
3: Oh.
2: Menurut saya gitu ya.
3: Okay.
2: Kalau tadi Pak Fajar tanya, definisinya apa sih gitu. Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul. Ya kan bagaimana kepolisian dengan kejaksaan kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan. Lalu bagaimana dengan KPK gitu kan, KPK sekarang ini KPK merasa janak tiri kan nih gitu kan.
3: Enggak diikutin. Enggak diikutsertakan ya.
2: karena kan kejaksaan yang betul di sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah, ini kan, ini juga dari awal ketika saya diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Lalu kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah, orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sesuai. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan-gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
4: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Hendri. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Hendri.
4: Iya, silakan.
5: Terbaik, ya. Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout atau pemotongan.
4: Oh, iya.
5: Ini di Kalimantan ya juga nih, Pak Hendri dan Mas Fajar. Makan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
4: Sebentar Pak Haryanto. Ini terjadi malam ini?
5: Iya, di beberapa kota di Samarinda, di pokoknya pakai PLTU Batubara. Ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Fajar, Pak Hendri.
4: Oh, tapi tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya.
5: Bergilir.
4: Oke. Oke,
5: Kapal. Artinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan,
4: okay. Iya.
5: Kalimantan Selatan itu.
4: Oke.
5: Okay. Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
4: Baik, Pak Haryanto. Makasih.
5: Pak Hendri ya. Iya. Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian saya sih menganut aja praduga tak bersalah aja sementara ini.
4: Yeah.
5: Ya mudah-mudahan aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra peradilan ke Pak Hendri biasanya.
4: Siap.
5: Iya, pokoknya ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Hendri.
4: Iya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Aduh, iya ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja. Selamat malam, Pak.
6: Malam, Mas Fajar.
4: Ya, silakan ke Pak Hendri Pandiangan.
6: Malam, Pak Hendri Pandiangan.
2: Malam, Bapak.
6: Dalam bentuk analoginya itu kan selama tikus itu masih bisa ternak kan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
4: Oke. Okay.
6: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan, ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya. Ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak apa pakai uang sendiri kan enggak mungkin juga.
4: Okay.
6: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang. Tujuannya mungkin untuk membekap Pak Prabowo, tapi ya, di belakangnya ternyata malah
4: mencuri. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya, apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah begitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG di program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan, Pak Hendri.
2: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama. Di pasal 158, nah, di situ kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu, tentang sah atau tidaknya upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka, gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra peradilan karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
4: Oh. Atau misalnya biasa. Oke, okay, apapun kasusnya dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan pra peradilan.
2: Berhak mengajukan pra peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi, tetap dilindungi. Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu, pra-peradilan misalnya.
4: Okay.
2: Nah, lalu kemudian, tapi pra-peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini, diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3, tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak menuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan.
4: Okay.
2: Maka, bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu. Sehingga memang sah-sah saja gitu kan seseorang ketika didudukan sebagai tersangka, dia mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya. Gitu.
4: Putusan itu dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu, Pak?
2: Biasa putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan.
4: Okay.
2: Lalu kemudian dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan, apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SEMA, gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat, dengan bukti yang baru.
4: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya, itu bisa disangkakan lagi.
2: Bisa.
4: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri?
2: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru. Tidak bisa pakai yang lama dia.
4: Oh gitu. Jadi
2: kan, biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksi yang diperiksa kembali gitu kan.
4: Ya.
2: Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya. Itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali.
4: Nah.
2: Itu dalam konteks tersangka ya. Gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan itu juga objek dari pra peradilan itu.
4: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup, tidak diajukan pra peradilan lagi gitu Pak Hendri.
2: Betul, karena lembaga pra peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
4: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI menyoroti juga tentang kasus ini yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda. Jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum, pemberantasan korupsi utamanya, ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar Pak Hendri.
2: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam apa ya, boleh dibilang okelah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan dan sebagainya. Tapi publik akan memahami bahwa ini

0: memahami itu.
1: Okay.
0: Makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi-klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik. Supaya publik tidak confuse, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik lebih bingung, gitu kan.
1: Okay.
0: Walaupun klarifikasi-klarifikasi dibuat, gitu.
2: KPK tuh biasanya, perlu 3 hari juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 2x24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Henry.
0: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya, tanda petik, seni dalam menegakkan hukum sendiri.
2: Ya, seni. diksi yang menarik, seni, oke. Okay.
0: Seni penegak hukum masing-masing punya ciri khas, okay. Gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas, kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Hmm. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak, yeah, gitu kan, yeah. Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi, yeah, dalam waktu 24 jam dia mengumumkan gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, itu juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan. Karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu kan. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah, jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang jadi tersangka, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Terus sekarang nasibnya seperti apa? Kan, yeah, gitu.
1: Yeah.
0: Udah ditelan bumi kan gitu, yeah, kan. Saya nggak, yeah, tahu perkembangan seperti apa. Nah, apakah nanti kemudian sudah disampaikan status tersangkanya misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada. Akhirnya aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik, jatuhun gitu kepercayaan publik terhadap penegakan itu. Makanya menurut saya tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena, okay, kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan, untuk penegakan hukumnya. Berani nggak? Satu. Cepat nggak? Dua, gitu kan. Lalu, recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan. Bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian setorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya, ya, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu kan, untuk mengembalikan kerugian negara itu. Sehingga itu, saya sebenarnya positif, Pak, persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian gitu, aparat, yeah, hukum untuk membuka itu, walaupun dampak negatifnya banyak juga gitu kan. Investor, yeah, dolar lagi tinggi gitu, investor mau masuk ada jangan korupsi. ada perekonomian juga yang rusak kan gitu.
2: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis, meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Henry. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang pada hukum lainnya dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Henry?
0: Dimungkinkan, Pak, perangkat undang-undangnya membolehkan.
2: Oh, boleh.
0: Itu.
2: Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang 3 kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
0: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc,
1: iya,
0: sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi, gitu kan. Artinya, tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik, Pak, buat cari amannya biar netral gitu kan.
1: Iya, iya,
0: ke KPK, yeah, gitu kan. Lalu kemudian kepolisian bahkan ke KPK, karena jujur saja KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya itu,
1: yeah,
0: masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
2: Yeah. Toh juga kepolisian nanti ujung-ujungnya, kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, begitu, Pak Henry?
0: Betul. Itu mekanisme integrated justice systemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk mencegah itu bisa saja supervisi.

0: alasan sate kan boleh-boleh aja.
1: Oke. Baik. Oke, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak ya Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Hendri Pandiangan.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini, kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
2: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel. Kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
1: Yeah.
2: Jadi sifat dasar dari biodieselnya sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
1: Yeah.
2: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setannya lebih tinggi, artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar.
1: Yeah.
2: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
1: Yeah.
2: Sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung, ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri,
1: dicampurkan
2: tambahannya itu.
1: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
2: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
1: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
2: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
1: Oh, begitu.
2: Kira 1-3% gitu ya.
1: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
2: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
1: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Arya?
2: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini, dan dia misalnya, misalkan nih mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
1: Yeah.
2: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya, tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi, otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
1: Ya.
2: Sehingga ini akan apa namanya, mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak, begitu ya.
1: Artinya, yeah.
2: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi itu kira-kira.
1: Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
2: Saya kira nggak harus seperti
1: itu. Nggak harus seperti itu ya.
2: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
1: Ya.
2: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
1: ya.
2: Terhadap biodiesel.
1: Ya.
2: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
1: ya.
2: Biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya yeah. mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
1: Yeah.
2: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
1: Yeah.
2: Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Nah, tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena
1: yeah.
2: ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar tidak menggunakan biodiesel kecuali
1: yeah.
2: salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
1: Mas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
2: Iya, insya Allah tidak perlu khawatir.
1: Yeah. Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, yeah. Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk Pak. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without... Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syadzili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
3: For Indonesia, this development are not distant. Diplomatic issues.
2: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
3: And the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekadar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan cagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau cagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan cagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap, dapat berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: Museum paspor diterbitkan oleh Museum dan Cagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Cagar Budaya.
4: Kita pergi kemana-mana suka ngumpulin cap gitu ya. Nah itu justru budaya itu hilang. Lalu sekarang ini ada kecenderungan untuk dari generasi Gen Alpha atau Gen Z malah kembali ke analog gitu. Jadi rasanya ada museum paspor itu seperti kembali ke zaman dulu dan ada satu material culture yang bisa diraba, yang bisa dikoleksi dan disimpan sebagai kenangan-kenangan. Jadi awal inisiasi dari ini tuh adalah ide itu, tapi akhirnya kita gunakan untuk bagaimana ini bisa menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung ketertarikan ke museum.
1: Menteri Fadlizon mengatakan kunjungan ke museum dan cagar budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore, King Henry. Salam olahraga. Halo, King Henry. Jelas ya, King Henry?
2: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Jelas.
1: Oke. Okay. King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini. Belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
2: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola, dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam, karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
1: Oke, nah Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup, King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
2: Ya tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
1: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini, seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia, ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
2: Ya, untuk pertandingan nanti malam, tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tetapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
1: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
2: Ya betul, karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
1: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
2: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru, dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini, tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
1: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry ya.
2: Ya sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap suatu pertandingan. Begitu.
1: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
2: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup, yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
1: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
2: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini.
1: Okay.
2: Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam.
1: Oke. Nah,
2: ya, memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya.
1: Yeah.
2: Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
1: Oke. Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikan keadaan, King Henry?
2: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat dua gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
1: Oke, baik. Di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya?
2: Iya, betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar. Harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
1: Oke, baik. Lebih sabar, tapi juga harus agresif. Itu semacam sulit juga ya, King Henry ya? Sepertinya membayangkannya ya.
2: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini. Ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
1: Oke, berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga begitu ya di babak pertama ya, King Henry.
2: Pasti, pasti ya. Ketika dua pelatih ini diadu, strateginya tentu dengan komposisi pemain yang mendukung gitu ya. Dan ketika pertandingan tidak sesuai dengan rencananya, tentu plan B-nya harus bisa berjalan gitu ya. Dan kalaupun satu pertandingan ini satu tim diunggulkan, mereka pasti akan menguasai pertandingan dengan jangan ada satu hal kecil pun yang jadi masalah gitu. Biasanya pertandingan kalau imbang ini perbedaannya adalah di kesalahan kecil soalnya.
1: Oke. Nah, King Henry, ini King Henry lebih condong ke Spanyol atau Belgia? King Henry juga setelah tadi mendengar perbincangan dari para pendengar juga ini setengah-setengah soalnya Bung Henry.
2: Ya. Jadi kalau lihat statistik memang Spanyol masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan guys, seperti Maroko, kemudian kemarin ada Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
2: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita, Ustazah kita. Ada Ustazah Dr. Anda Haja Suhartini di ujung telepon. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustazah sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Ustazah, kita akan memperbincangkan tata cara sholat wanita, begitu ya Ustazah?
1: Iya.
0: Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 0811-7875-8850 ya. Bisa menghubungi kami di Pro 1 RRI Jambi untuk interaktif pagi hari ini di 0811-7875-8850. Tapi pendengar, di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustazah kita, Ustazah Dr. Anda Haja Suhartini, terkait dengan tata cara sholat wanita. Silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat rahmat dan kurnia jualah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di sini dalam acara Mutiara Pagi. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan membawakan suatu tema tata cara salat wanita. Salat sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama saja, cuma gerakannya tentu berbeda. Karena sholat ini memang adalah tiang agama yang menjadi pondasi dalam hidup dan kehidupan kita. Sholat bahasa memiliki makna doa. Sementara menurut istilah, pengertian sholat adalah ibadah yang terdiri atas beberapa ucapan, doa, dan perbuatan tertentu. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Serta dikerjakan dengan syarat tertentu. Perintah mendirikan sholat bisa kita temukan di banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi pada surat An-Nisa ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanan alal mu'minina kitaban mawkuta. Jadi sungguhnya sholat itu bagi orang mukmin adalah padu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu betul-betul kita pelajari. Kalau tata syarat sahnya sholat kita itu sama saja antara laki-laki dan perempuan, yaitu beragama Islam, suci dari, berakal sehat, baligh, suci dari hadas, suci dari najis, telah masuk waktu sholat. Itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu sama saja antara laki-laki perempuan. Bacaannya juga sama antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja perbedaannya di gerakan sholat. Tata cara sholat untuk wanita pada dasarnya sama dengan pria. Namun terdapat beberapa perbedaan spesifik, terutama dalam hal menutup aurat. Seluruh tubuh, untuk wanita seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Gerakan yang lebih merapat dan volume suara dipelankan saat ada pria bukan mahramnya. Kemudian syarat berikut adalah panduan langkah demi langkah sholat yang benar untuk wanita. Syarat dan persiapan. Satu adalah syarat dan persiapan. Wanita harus menutup aurat. Wanita wajib menggunakan mukena atau pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Pastikan tidak ada rambut atau leher yang terlihat. Kemudian niat. Niat dilakukan dalam hati sesuai sholat yang dikerjakan. Kemudian ini yang penting, gerakan sholat. Pertama, takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan dada atau bahu. Letakkan dengan lengan tangan kanan di atas panggung tangan kiri ke area dada. Kemudian ruku. Saat membungkuk seorang wanita, letakkan tangan di lutut dengan jari-jari merapat. Berbeda dengan pria, wanita disunahkan merapatkan atau menghimpitkan kedua siku ke arah lambung atau badan. Kemudian sujud seorang wanita. Saat sujud, letakkan dahi hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kaki di atas, lantai, di kaki di lantai. Wanita disunahkan untuk merapatkan kedua tangan dan menghimpitkan perut ke paha hingga tidak mengangkat siku atau merenggangkan anggota tubuh seperti pria. Untuk duduk di antara dua sujud dan tasyahud, lakukan dengan duduk iftiras. Duduk di atas telapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Letakkan tangan di atas paha dengan jari-jari rapat. Kemudian bacaan dan suara. Seluruh gerakan disertai dengan tuma'nina, tenang dan tidak tergesa-gesa. Bacaan solat dilapaskan dengan suara yang cukup didengar oleh diri sendiri. Jangan jahar seperti laki-laki. Pengecualian, jika solat sendirian ditempatkan tertutup atau mengimami jemaah wanita, bacaan pada solat maghrib, isya dan subuh sunnah dikeraskan atau dijahar. Tapi yang jelas di lingkungan itu tidak ada laki-laki. Apabila ada laki-laki, wanita tidak boleh menjadi imam. Laki-lakilah yang menjadi imam di depan dan wanita berbaris di belakang laki-laki. Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekedar sedikit penyampaian bagi saya. Kalau yang lainnya semuanya kita sama. Syarat sah dan wajibnya salat sama antara laki-laki dan perempuan. Rukun salat sama antara laki-laki dan perempuan. Itu saja yang saya sebutkan tadi, itulah yang membedakannya supaya menyempurnakan salat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergesa-gesa sekali nih Ustazah menyampaikannya ya, tapi luar biasa karena ternyata ada beberapa hal yang membedakan, tapi pada hakikatnya sama begitu ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Karena memang ketentuannya perempuan itu harus benar-benar menutup aurat. Dalam hal ini yang Ustazah katakan tadi, menutup aurat itu bukan menutup saja, tapi bagaimana itu juga longgar, nyaman digunakan untuk sholat ya Ustazah.
1: Iya, nyaman. Kalau kalau menutup aurat tapi
0: ketat
1: ya kan, itu tidak kriteria untuk menutup aurat gitu.
0: Lebih
1: nyaman, longgar. Sekarang kan modelnya mukena itu bermacam-macam itu.
0: Betul.
1: Ya, ada yang langsung, ada yang kainnya dibedakan.
0: Sepotong-sepotong ya.
1: Nah, itu iya, jangan sampai auratnya terbuka.
0: Iya. Kalau kita berada di tanah suci ini beraneka rupa begitu ya Ustazah. Beraneka negara, beragam negara hadir di sana dan sepertinya yang menggunakan mukena atau telekung ini jamaah Indonesia ya Ustazah.
1: Iya, jemaah Indonesia yang menggunakan mukena atau telekung ini. Karena memang Malaysia tuh langsung, dia banyak yang langsung gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau Indonesia mukena itu biasanya ciri khas orang Indonesia. Nah, yang penting ya tidak membukakan aurat. Yang nama aurat itu muka dan telapak tangan bagi wanita itu, yang itu ya terbuka. Kalau yang lainnya rambut pun kadang masih nampak satu lembar pun itu terbuka auratnya, berarti tidak sah sholat. Karena syarat sahnya sholat itu tadi kan salah satunya menutup aurat.
0: Menutup aurat. Jadi sebenarnya tidak juga harus kita menggunakan mukena pada saat sholat ya Ustazah.
1: Iya.
0: Karena kan seringkali kalau misalnya dalam perjalanan, ayo sholat, aduh gak bawa mukena, kayak gitu Ustazah. Itu gimana Ustazah?
1: Iya, karena ya memang kalau gak bawa mukena ya bagaimana bisa tertutup auratnya. Ya, kecuali muka di telapak tangan ya.
0: Ustazah? Ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811 7875 8850 ya. Karena line telepon yang 6707 ini kita gunakan untuk menghubungi Ustazah ya. Silakan mendengar di nomor telepon kami di 0811 7875 8850 untuk Anda yang ingin bergabung ya. Ustazah. Iya, otomatis ya, jadi terputus kita dengan Ustazah Suhartini. Baik, kembali kami hubungi Ustazah Suhartini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0811-7875-8850 ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam Mutiara Pagi kali ini, silakan di 0811-7875-8850. Karena 0811-6707-8850 kita gunakan untuk menghubungi Ustazah ya. Baik, Assalamualaikum. Baik, belum tersambung dengan Ustazah. Ya. Baik, pendengar yang ingin bergabung silakan di 0811-7875-8850 ya. Untuk nomor telepon 0811-6707-8850 nya kita gunakan untuk menghubungi Ustazah ini. Baik. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan saja di line telepon Pro 1 RRI Jambi di 0811-7575-8850. Ya, kami masih mencoba untuk menghubungi Ustazah Suhartini ya untuk narasumber kita hari ini. Baik, masih kami coba menghubungi kembali Ustazah Suhartini untuk dialog kita pagi hari ini karena sempat terputus ya, karena ada telepon masuk, otomatis nih terputus teleponnya. Baik, kita kembali menghubungi Ustazah. Baik, terputus ya teleponnya. Baik, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini terkait dengan tata cara sholat wanita ya. Ini bersama dengan Ustazah kita, Ustazah Dr. Anda Haja Suhartini. Baik, Assalamualaikum. Ya, belum bisa terhubung ya dengan Ustazah Suhartini. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, silakan di line telepon kami di 08 11 7875 8850. Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi Ustazah Suhartini. Iya. Iya. Oke, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Mutiara Pagi di edisi hari ini.
2: Mutiara Pagi.

0: Ya, baik pendengar, alhamdulillah ini sudah kembali tersambung ya bersama Ustazah Suhartini. Baik, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon maaf

0: Ya. Jadi kalau menggunakan mukena itu memang ciri khas dari jamaah wanita Indonesia ya Ustazah ya.
1: Iya. Jadi caranya walaupun menutup aurat itu mengenakan mukena atau pakaian longgar, jadi yang menutup seluruh tubuhnya, jadi tidak mesti harus berkena kecuali wajah dan telapak tangan. Yang penting pakaian itu cukup longgar, longgar. Kan? Dan ya kriteria menutup aurat itu terpenuhi gitu. Sah sholatnya.
0: Ya. Dan yang namanya mukena juga tidak harus sampai ke bawah begitu ya. Ustaz, kalau kita lihat di mana di tanah suci itu mereka juga menggunakan jilbab pendek saja ya Ustaz, tapi tetap bisa sholat karena kan apa namanya yang harus tertutup kecuali begitu ya. Yang tidak tertutup itu adalah telapak tangan.
1: Kalau dia pakai gamis ya, baju dalam itu baju ya dalam. Boleh dia pakai jilbab kecil saja. Yang penting baju itu longgar gitu. Rambutnya tidak terbuka. Nah, keluar rambutnya itu. Yang penting pakai anakan jilbab, rambutnya terbuka. Tidak terbuka gitu. Sah saja.
0: Baik, artinya tapi jika jelas, kita... Artinya Ustazah jika kita pakai misalnya pakai tunik atau pakai kemeja tapi longgar kemudian pakai rok, ini bisa kita langsung sholat ya Ustazah ya sebenarnya ya?
1: Iya, pakai kaos kaki saja kan bisa sholat.
0: Iya.
1: Yang penting bukan tempat telangannya yang terbuka tapi yang lainnya.
0: Iya, Pak T bisa telepon di 08 11 78 75 8850 ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan di 08 11 78 75 8850 ya. Kami nantikan Anda pendengar untuk bersama dalam dialog Mutiara Pagi edisi hari ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Pak T.
2: Iya,
0: Pak T. Iya, silakan Pak T dengan Ustazah Suwartini.
2: Telepon kita begini agak error ya.
0: Iya agak error.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum
0: Ustazah. Pak T. Iya silakan.
2: Oh iya suara Ibu Ustazah tidak terdengar.
0: Tidak terdengar suara Ibu Ustazah.
2: Iya. Tadi terdengar sekarang nih tidak terdengar.
0: Iya.
2: Ini yang mau kami tanyakan masalah suara tadi ya. Ini di dalam kelompok Yasina saya dengar ibu-ibu ini suaranya agak kencang. Boleh apa tidak gitu Bu ya? Dalam Yasina kelompok laki-laki dia.
0: Gitu. Iya boleh enggak gitu ya?
2: Kalau kelompok dia lah boleh saja mungkin kan. Dia ikut sama kami laki-laki, suaranya itu sama dengan kami.
0: Iya. Baik. Iya.
2: Ya, setelah saya bertanya berarti.
0: Ya, makasih Pak T.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak T. Yusuf, Ustazah di Muara Tembesi. Kalau pas yasinan gitu ya, mungkin pengajian atau tahlil ya, boleh nggak sih kita jamaah wanita ini suaranya sama dengan bapak-bapak pada saat baca yasin itu, Ustazah silakan.
1: Jadi jangan sama dengan bapak-bapak suaranya, ya. Yeah. Kalau kita melebihi lagi suara bapak-bapak gitu kan, jangan sama dengan kita sholat berjamaah. Kita mengikuti boleh, tapi jangan terlalu keras gitu, kencangnya jangan ya, sedang-sedang sajalah, jangan menarik perhatian orang lain, menarik perhatian terutama kaum lawan jenis kita ya, ya pelan-pelan saja suaranya, jangan terlalu kencangnya. Ya kalau kencangnya keras kan itu sudah menarik perhatian lawan jenis, itu nanti bisa timbul fitnah kan, itu yang kita hindari gitu.
0: Karena memang perempuan ini aurat gitu ya Ustazah ya.
1: Iya. Perempuan kan semuanya harus kita jaga. Jangan timbul fitnah kan. Makanya semuanya perempuan itu kan dibolehkan keluar rumah, dibolehkan mengikuti kegiatan yang bercampur dengan laki-laki, tapi tempat duduknya tetap dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Suara juga harus dijaga, meskipun bisa mengikuti tapi jangan kencang-kencangnya. Itu kan bisa menimbulkan fitnah. Itu dilarang juga.
0: Baik. Jadi boleh kuat tapi hanya yang teman di sebelah kiri, teman di sebelah kita aja yang dengar gitu, enggak sampai dengar.
1: Iya. Cukup itu saja.
0: Iya. Iya. Termasuk yang Ustazah bilang tadi
1: dia
0: ya.
1: Bisa mimpin yasin kalau enggak ada laki-lakinya kan. Kalau enggak ada yang laki-laki, dia mimpin yasin.

0: Kalau tidak ada laki, kita kalau perempuan perempuan sesama perempuan ya dia dibolehkan, tapi kalau ada laki-lakinya silahkan laki-laki yang mimpin Yasin gitu. Mimpin Yasin, dan yang nanti yang baca doanya juga laki-laki gitu. Karena memang laki-laki itu kan pemimpin bagi
1: perempuan. Masya Allah, jadi memang benar-benar ya harus menahan diri ya perempuan ini ya Ustazah ya. Boleh eksis, boleh eksis, tapi tetap ingat bahwa perempuan itu banyak sekali batasannya gitu ya.
0: Ya, boleh eksis sesuai dengan batas-batasan kita tentu.
1: Ya,
0: batasan-batasan yang sudah diatur ya dalam ajar agama kita, karena supaya kita betul jaga-jaga supaya tidak bisa tidak menimbulkan fitnah gitu.
1: Iya, termasuk dalam tata cara sholat begitu ya Ustazah ya.
0: Iya.
1: Ada juga yang Ustazah sampaikan tadi pada saat apa namanya takbiratul begitu ya, sujud itu juga tidak terlalu terbuka begitu ya Ustazah.
0: Iya, karena kalau kalau laki-laki kan sujudnya kan terbuka itu tangannya diangkat ya, menunjuk bahwa kan laki-laki itu seorang yang gagah gitu kan, gagah perkasa, itulah intinya. Tapi perempuan kan jangan terbuka lengannya, itu memang didekapkan ke lantai dan di apa betul-betul tertutup area dada gitu kan. Jadi itulah bedanya antara laki-laki dan wanita. Wanita itu peminim ya, peminim. Jadi itu simbol bagi seorang laki-laki dan seorang wanita. Jadi itu tentu kita perhatikan, pelajari supaya sempurna sholat kita, untuk menyempurnakan sholat kita. Kalau sahnya diterima atau tidaknya sholat kita itu, yang penting kita sudah sesuai dengan rukun, sesuai dengan rukun sholat ya, syarat sahnya sholat sudah kita laksanakan, bagaimana tata cara berwudu ya, syarat sah sholat kita sudah kita penuhi, insya Allah itu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh memaksa Allah, Allah lah untuk menerima atau tidak di sholat itu seseorang itu kan.
1: Ustazah ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
2: Pak Samsuri.
1: Pak siapa? Pak Samsuri ya? Pak Sam, silakan. Iya, dengan Ustazah silakan Pak Sam.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sam.
2: Ini Ustazah mau tanyakan masalah orang meninggal ya.
1: Orang meninggal.
2: Itu perempuan itu itu di sekeliling orang meninggal itu masih yakin. Itu suaranya itu ya kuat juga lah, karena laki-laki kan mendengar juga kan. Itu macam mana itu Ustazah?
1: Iya, baik. Ini baca Yasin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sama ya Ustazah dengan Pak T tadi ya, terkait dengan baca Yasin pada saat ada orang meninggal nih. Suaranya sama dengan bapak-bapak itu Ustazah.
0: Jadi sama saja pertanyaannya seperti tadi bahwa kalau kita sesama wanita misalnya kan dalam ruangan nih, ruang tamu misalnya, jenazah itu di ruang tengah, ada laki-laki. Laki-laki itu sebenarnya disuruh yang mimpin Yasin, tapi kecuali laki-laki itu tidak mau dia untuk memimpin Yasin, ya perempuan memang dibolehkan dia untuk memimpin Yasin, selama suaranya jangan terlalu keras nian gitu. Jangan terlalu keras kencang, kencang sekali suaranya itu gitu. Dibolehkan dia ya. Misalnya ada laki-laki satu di situ, tapi disuruh tidak mau, tidak bisa gitu.
1: Boleh lah, perempuan
0: ya dibolehkan, tapi jangan terlalu dikeraskan suaranya.
1: Baik, Ustazah ada penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa?
3: Dengan Pak Syahroli.
1: Pak Syahroli.
3: Iya.
1: Di mana, Pak?
3: Nah, di Merangin.
1: Merangin. Silakan dengan Ustazah Swartini, Pak Syahroli.
3: Ya, assalamualaikum Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Saya mau bertanya nih. Nah, kalau kita ikut arisan gitu kan.
1: Arisan?
3: Arisan. Terus seandainya kita atau misal meninggal, nah, apa boleh arsan yang kita ikuti diwakilkan oleh ahli waris atau anak atau saudara kita gitu loh.
1: Jadi kita sudah meninggal, apakah arisannya boleh dilanjutkan oleh anak keturunan kita begitu ya? Baik, yang bayar ya, baik. Makasih Pak. Ya, Pak Sahroli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Marangin, Ustazah. Gimana tuh, silakan.
0: Nah, jadi memang arisan itu kan dalam menjadi hutang kan, jadi menjadi hutang. Ya. Nah, dalam Islam kan hukum arisan tuh boleh, tapi mubah ya, boleh atau mubah. Jadi kegiatan itu dianggap sah saja asalkan didasari dengan semangat tolong menolong gitu, taun namanya ya. Jadi semangat tolong menolong, misalnya kawan ini kita arisan, tolong ya. Ya kita bikin rumah dulu gitu kan, kita tolong dulu sama-sama arisan, nah, besok giliran kita lagi, kan seperti itu. Dasarnya arisan itu boleh kan dengan sifat tolong menolong, tapi jangan sifatnya ada unsur riba gitu kan, ada unsur penipuan dan sebagainya, itu tidak dibolehkan. Nah, tapi kalau memang unsurnya seperti itu, teruskanlah ya. Arisan itu teruskan ya, ahli warisnya melanjutkan kalau dia meninggal. Ya karena mungkin apalagi dia sudah terima, berarti dia sudah jadi utang itu. Makanya itu ada ulama mengatakan bahwa arisan itu haram, ada yang mengatakan seperti itu gitu. Karena kalau itu sifatnya untuk ta'awun, tolong menolong, ya ariskan dibolehkan. Tapi berarti kalau dia sudah terima jadi hutang, ya lanjutkan oleh ahli warisnya gitu.
1: Jadi boleh saja ya Ustazah ya, diteruskan
0: iya,
1: oleh ahli waris.
0: Boleh.
1: Baik, Ustazah di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Baik, para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat itu memang adalah pondasi hidup kita. Jadi apalagi bagi seorang perempuan ya, laki-laki dan perempuan ya sama saja, tapi yang jelas untuk kesempurnaan sholat kita, mari sama-sama kita jaga sholat kita ya, kita jaga, kita perbaiki bacaannya, kita perbaiki gerakannya. Yang wanita tadi sudah saya sebutkan bagaimana tata cara sholat seorang wanita ya, terutama pada gerakannya yang berbeda ya, itu kita pelajari dan perhatikan bagus-bagus. Mudah-mudahan kesempurnaan sholat kita itu akan tercipta. Hanya Allah lah yang menilai sempurna apa tidaknya sholat kita, tapi jelas kita terus belajar dan belajar, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Dialog Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah kita, Ustazah Haja Suhartini, terkait dengan tata cara sholat wanita. Dan akhirnya saya Suci Rahayu, rekan Eko dan Ustazah Suhartini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia. Jam untuk edisi pagi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Musim kemarau diprediksi panjang, PPL Muara Sebo Ilir perkuat pendampingan terhadap petani. DPRD Kota Jambi usulkan merger SMP Negeri 23 karena kekurangan murid. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. PPL Kecamatan Muara Sebo Ilir Kabupaten Batanghari mengintensifkan upaya mitigasi untuk membantu petani menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang tahun ini, penyuluh pertanian lapangan PPL Kecamatan Muara Sebo Ilir Kabupaten Batanghari telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Penyuluh pertanian lapangan Muara Sebo Ilir, Teguh Tri Handianto, mengatakan upaya antisipasi telah dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba, salah satunya melalui koordinasi bersama kelompok tani, BMKG, serta instansi terkait untuk menyesuaikan dan memajukan jadwal tanam sesuai rekomendasi kondisi iklim. Selain itu, para petani juga didorong mempersiapkan sarana mekanisasi pertanian, melakukan gotong royong membersihkan embung, dan menampung air sebagai cadangan selama musim kemarau. Petani juga diarahkan menggunakan varietas padi yang telah toleran terhadap kekeringan seperti Impari 32.
2: Beberapa petani yang lokasinya jauh, kami harapkan segera berkoordinasi dengan ketua-ketua kelompok dan 3A untuk persiapan alat-alat pompanisasinya. Selain itu, persiapan tanam juga di beberapa kelompok juga menggunakan varietas, sudah menggunakan varietas-varietas yang toleran kekeringan. Di sini kami sudah menggunakan Impari 32. Selain itu juga gotong royong dari anggota untuk bagaimana persiapan penampungan air kita, Bu. Di sini ada long storage, ada embung, dan penampungan-penampungan air kita mulai bereskan.
1: Teguh menjelaskan, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan guna mendukung ketahanan pertanian, di antaranya program irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan sumur bor, serta perbaikan jaringan irigasi melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan dinas terkait. Dirinya juga menghimbau para petani agar tidak panik menghadapi potensi dampak El Nino dan mengajak seluruh petani, kelompok tani, penyuluh, dan instansi terkait untuk memperkuat kerjasama dalam menyusun pola tanam, pengelolaan penggunaan air secara efisien, memilih varietas yang sesuai, serta melakukan perencanaan yang matang guna menjaga produktivitas pertanian di daerah. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Tajambi memprediksi kondisi cuaca diperkirakan akan didominasi cerah berawan. Meski begitu, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi turun secara sporadis atau lokal di sejumlah daerah. Berikut laporan Rizky Amalia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Taha Jambi memperkirakan sebagian wilayah di Provinsi Jambi masih berpotensi diguyur hujan hingga beberapa hari ke depan, meski saat ini Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, mengatakan potensi hujan diperkirakan masih terjadi hingga beberapa hari. Selanjutnya, kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan. Meski begitu, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi turun secara sporadis atau lokal di sejumlah daerah.
4: Di kemarau ini masih terdapat potensi hujan karena memang kemarau masih ini ya, adanya hujan karena proses penguapan. Ditinjau dari dinamika atmosfer, ada gangguan ataupun dinamika atmosfer yang mendukung terjadinya hujan.
3: BMKG menghimbau masyarakat tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun pelaku transportasi. Masyarakat juga diminta mewaspadai hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba, meski cuaca pada pagi atau siang hari terlihat cerah. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, mengusulkan penggabungan atau merger SMP Negeri 23 Kota Jambi menyusul minimnya jumlah pendaftar pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Maria mengatakan usulan merger mengemuka dalam rapat Komisi 4 DPRD Kota Jambi bersama Dinas Pendidikan Kota Jambi yang membahas kondisi SMP Negeri 23. Usulan tersebut disampaikan sebagai salah satu solusi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah tersebut. Menurutnya, pemerintah Kota Jambi perlu mengkaji penggabungan sekolah sebagai langkah untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memfasilitasi pendaftaran peserta didik secara gratis pada penerimaan ke depan guna meningkatkan minat masyarakat. DPRD bersama pemerintah Kota Jambi juga masih mencari berbagai alternatif penyelesaian. Salah satu langkah yang dipertimbangkan yakni mengarahkan calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri lain untuk melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 23 sehingga kapasitas sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal. Pihaknya menegaskan fasilitas yang dimiliki SMP Negeri 23 sudah sangat baik dan tidak memiliki kekurangan sehingga mampu mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Para pegawai termasuk penjaga sekolah dan berbagai tenaga pendukung diharapkan tetap memperoleh penempatan kerja di sekolah lain atau melalui kebijakan lain yang sesuai dengan ketentuan. DPRD Kota Jambi berharap keputusan diambil ke depan dapat menjadi solusi terbaik bagi peserta didik, tenaga kependidikan, dan pemerintah, sekaligus menjaga pemerataan akses serta kualitas layanan pendidikan di Kota Jambi. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiono, mengatakan minimnya jumlah pendaftar di SMP Negeri 23 dipengaruhi oleh letak sekolah yang berada di kawasan Sijenjang, sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat calon peserta didik untuk mendaftar.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Gubernur Jambi Al-Haris menilai penambahan personel polisi hutan sudah tepat untuk mencegah aksi perambahan kawasan hutan di daerah. Berikut laporan Tia Puspa.
6: Gubernur Jambi Al-Haris menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menambah personel polisi kehutanan Polhut sudah tepat karena untuk mencegah aksi perambahan kawasan hutan di wilayahnya. Ia menjelaskan kewenangan tersebut yaitu sudah saatnya pemerintah pusat mengembalikan fungsi polisi kehutanan ke masing-masing daerah. Menurut dia, agar daerah dapat memaksimalkan peran penjagaan kawasan hutan mengawasi aksi perambahan oleh oknum masyarakat, karena setelah pengambil alihan polisi kehutanan, daerah kesulitan melakukan aksi pencegahan. Al-Haris mengatakan, sebelum pengambil alihan polisi kehutanan, pemerintah daerah ketika
7: dirubah nomenklaturnya bahwa polisi kehutanan ada di pusat, sehingga mohon maaf, kami tidak bisa lagi action. Kalau ada di daerah juga ada di kabupaten kota, ya kan? Seawal dari bupati masih ada Polhut. Begitu ada warga yang menambah hutan, kita razia, itu bisa kita tangkap. Nah, sejak dirubah aturan dan semuanya di pusat, ya kita bisa lagi memantau itu. Bahkan banyak yang tanah kita ya, hutan lindung, ya oleh masyarakat, nggak bisa kita apakan lagi. Karena kewenangan sudah di pusat semuanya. Nah, saya setuju kalau memang pasien menambah 70 ribu lagi Polhut, saya setuju. Tapi tolong berikan kami kewenangan juga untuk bisa memerintahkan ada disitu ekstern penangkapan.
6: Yang menerima laporan kegiatan perambahan bisa langsung bergerak cepat menindak tanpa harus menunggu arahan dari pusat. Namun menurut dia, setelah pengambil alihan Polhut, Pemda tidak bisa menindak akibat keterbatasan wewenang.
7: Dirubah nomenklaturnya bahwa polisi kehutanan ada di pusat, sehingga mohon maaf, kami tidak bisa lagi action. Kalau ada di daerah juga ada di kabupaten kota, ya kan? Seawal jadi bupati masih ada Polhut. Begitu ada warga yang menambah hutan, kita razia, itu bisa kita tangkap. Nah, sejak dirubah aturan dan semuanya di pusat, ya kita bisa lagi memantau itu. Bahkan banyak yang tanah kita ya, hutan lindung, ya oleh masyarakat, nggak bisa kita apakan lagi, karena kewenangan sudah di pusat semuanya. Nah, saya setuju kalau memang pasien menambah 70 ribu lagi Polhut, saya setuju. Tapi tolong berikan kami kewenangan juga untuk bisa memerintahkan ada risiko ekstern penangkapan.
6: Sebelumnya, keputusan khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Energi Iklim Hasim Joyo Hadikusumo menilai pengamanan kawasan hutan melalui penambahan personel polisi kehutanan dapat mendukung berbagai program kehutanan berkelanjutan. Menurut Hasim, kebijakan penambahan jumlah polhut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto menjaga hutan Indonesia sebagai aset strategis nasional. Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan target besar untuk memperkuat kapasitas polisi kehutanan dari sekitar 5.000 personel menjadi 70.000 personel secara bertahap.
0: Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat persiapan pelaksana kegiatan nonton bareng Piala Dunia pada tanggal 10 Juli 2026. Rapat dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah terkait guna membahas teknis pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan nonton bareng rencananya akan digelar di beberapa tempat yang sudah disepakati bahwa semifinal berada di Forkompinda masing-masing dan lapangan Garuda Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Namun final direncanakan di satu titik yaitu di Ancol atau Rumah Dinas Gubernur Jambi dan terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan warga dalam menyaksikan pertandingan bola terakbar di dunia. Asisten 2 Setda Pemprov Jambi, Samsur Rizal, menyampaikan usulan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan nobar di Provinsi Jambi, Forkompinda, instansi yang hadir dari Polda, Korem, TVRI, dan institusi lain yang ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal teknis mulai dari jadwal hingga aspek keamanan dan kenyamanan penonton selama acara berlangsung.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dana desa tahap kedua terus bergulir, puluhan desa di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci masih belum melakukan pencairan dana desa. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
8: Progres penyaluran dana desa tahap 2 tahun 2026 dari pemerintah pusat masih terus berlangsung. Hingga saat ini, sebagian besar desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa. Sementara proses di Kota Sungai Penuh terus berjalan. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan, sebanyak 202 desa di Kabupaten Kerinci telah melakukan pencairan dana desa tahap 2 total 285 desa. Sementara itu di Kota Sungai Penuh baru 12 desa yang telah melakukan pencairan dana desa dari total 65 desa. Lucy juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat 10 desa di Kota Sungai Penuh yang telah mengajukan persyaratan pencairan dana desa tahap 2 dan sedang menunggu proses selanjutnya.
9: Untuk Kabupaten Kerinci itu sudah salur sebanyak 202 desa, kemudian Kota Sungai Penuh sudah salur sebanyak 12 desa Pak untuk yang tahap 2-nya.
10: Berarti udah ada progres Bu ya di Kota Sungai Penuh ya?
9: Iya, alhamdulillah Pak. Sekarang juga mulai minggu ini juga dari desa sudah mengajukan dokumen syarat salur juga Pak, kurang lebih ada 10 desa yang sudah mengajukan.
8: Lucy menghimbau kepada seluruh pemerintah desa yang belum mengajukan pencairan dana desa agar segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Dengan begitu proses penyaluran dana desa tahap 2 dapat berjalan cepat sehingga anggaran segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir pagi hari ini, reuni akbar Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh menjadi ajang mempererat silaturahim lintas angkatan. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
11: Reuni akbar Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Sungai Penuh lintas angkatan berlangsung meriah di halaman SMA Negeri 1 Sungai Penuh Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan bertema Rindau Makobasuo mempertemukan alumni dari berbagai angkatan dan profesi yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia. Acara yang digelar selama 2 hari sejak 8 hingga 9 Juli 2026 juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Sungai Penuh periode 2026-2029. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Ashar Hamzah mengapresiasi terselenggaranya reuni lintas angkatan tersebut. Menurutnya, reuni bukan hanya menjadi ajang melepas rindu, tetapi juga mempererat silaturahmi, memperkuat rasa kekeluargaan, membangun jejaring, serta memperkokoh solidaritas antar alumni. Ashar Hamzah mengatakan, SMA Negeri 1 Sungai Penuh telah melahirkan banyak sumber daya manusia yang kini mengabdi di berbagai bidang. Ia juga mengajak seluruh alumni untuk terus berkontribusi bagi kemajuan alma mater dan pembangunan daerah, serta memberikan penghormatan kepada para guru atas dedikasi mereka dalam mendidik generasi bangsa.
12: Kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa dan juga mengharapkan ya, dukungan dari seluruh alumni SMA 1 yang orang hebat-hebat dan sukses di luar daerah. Kita tunggu kolaborasi, kita tunggu kerjasamanya untuk memajukan khususnya SMA 1 ini. Untuk kedepannya kita mengharapkan alumni ini akan terus dilaksanakan.
11: Sementara itu, Ketua Panitia Haji Chandra Purna menyampaikan bahwa reuni akbar ini telah dipersiapkan sejak tahun 2022 dan akhirnya dapat terlaksana pada tahun 2026 berkat dukungan seluruh alumni. Bupati Kerinci Monadi yang juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Sungai Penuh hadir dalam acara tersebut. Ia berharap reuni akbar ini dapat menjadi agenda berkelanjutan dan semakin memperkuat peran alumni dalam memajukan SMA Negeri 1 Sungai Penuh serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
13: Harapannya ke depan ini kan baru pertama kali dilakukan antar lintas angkatan. Mudah-mudahan setidak-tidaknya ya 2 tahun, 3 tahun satu kali, jangan setiap tahun. Jadi momennya itu memang teman-teman yang dari luar daerah itu bisa merencanakan kegiatan untuk hadir bersama, bertemu dengan teman-teman. Kalau suasana lebaran kan sudah suasana keluarga, tapi kalau suasana reuni kita bisa bersama-sama.
11: Reuni Akbar Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Sungai Penuh 2026 menjadi salah satu reuni alumni terbesar di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, mantan pejabat, pejabat aktif, tokoh masyarakat, serta ratusan alumni lintas generasi dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Musim kemarau diprediksi panjang, PPL Muara Sebo Ilir perkuat pendampingan terhadap petani. DPRD Kota Jambi usulkan merger SMP Negeri 23 karena kekurangan murid. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu bersama rekan Eko Saputra. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berhadi kebersamaan edisi hari ini, akhir pekan ya, Sabtu 11 Juli 2026. Oke, saya Suci Rai bersama rekan Eko Putra kembali hadir untuk temani Anda semua di Jambi pagi edisi hari ini. Pendengar, 33 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami kabarkan adanya sejumlah anggota polisi yang dicegat dan bahkan mereka diusir ya dari lokasi penambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Merangin. Ya, ada sejumlah anggota polisi yang mendatangi lokasi peti di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Tabir Barat pada Kamis sore 9 Juli. Video yang viral itu pendengar berdurasi 1,54 menit memperlihatkan sejumlah petugas mengenakan rompi hitam bertuliskan polisi dilengkapi dengan senjata laras panjang dicegat oleh sekelompok orang. Di lokasi peti tersebut pendengar terlihat juga ada alat berat jenis ekskavator yang terparkir serta sejumlah alat mendulang emas. Dan ini semua alat dipegang oleh para ibu-ibu atau emak-emak. Ya, anggota polisi yang datang ke lokasi peti itu adalah anggota dari Mabes Polri. Ya, jadi ada anggota tim gabungan yang melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin. Itu disampaikan oleh Kapolres Merangi. Namun setelah berada di lokasi peti, ya situasinya tidak kondusif karena jumlah masyarakat jumlahnya lebih banyak. Dan mereka ini melakukan perlawanan. Hebat banget ya masyarakat di Kabupaten Merangin ini bisa menghadang dan bahkan mengusir begitu datangnya anggota polisi. Gak main-main, ini dari Mabes Polri dan Polres Merangin ya, yang mungkin niatannya ingin menertibkan penambangan emas tanpa izin di wilayah Merangin, tepatnya di Desa Tanjung Putus, Kecamatan Tabir Barat. Tapi malah diusir oleh warga yang mayoritasnya adalah emak-emak. Hey, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Indonesia adalah perjuangan satu-satunya negara di dunia ini yang membawa ajaran Pancasila. Tidak ada negara lain seperti Republik Indonesia ini. Dan bukan saja itu, Republik Indonesia amat dihormati oleh negara-negara lain, terutama kali negara-negara yang baru. Oleh karena Republik Indonesia itu membawa konsepsi-konsepsi. Negara-negara lain banyak sekali, saudara-saudara, tidak memberi konsepsi kepada rakyatnya, tidak, kepada dunia umat manusia ini pun tidak. Tapi Republik Indonesia, saudara-saudara, memberikan kecuali ajaran konsepsi. Ajaran Pancasila berulang-ulang di dalam kongres-kongres internasional saya katakan. Bahwa sebenarnya Pancasila itu adalah satu dasar universal. Universal artinya boleh dipakai oleh seluruh bangsa. Bangsa kulit putih kah? Bangsa kulit hitam kah? Bangsa kulit kuning kah? Bangsa kulit sawo matang kah? Semuanya dikalau mempunyai negara, boleh negaranya itu didasarkan di atas Pancasila. Oleh karena Pancasila adalah satu ajaran atau satu dasar universal.

Oke, benar, masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi, 45 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada yang sedang menjadi perhatian serius ini ya, luar biasa sekali ini. Ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansah. Ternyata beliau adalah asli orang Jambi ya, kelahiran Jambi, terus juga kemarin lulusannya SMA Negeri 1 Jambi, terus lulus juga di Universitas Jambi. Tapi isu yang merebak menerpa beliau, ini Jampitsus Kejagung Febri Adriansa ini terdengar begitu dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang ditangani Kepolisian Republik Indonesia. Dalam konferensi pers di Gedung Bundara Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansah membantah beberapa temuan penyidik dan menegaskan akan terus melaksanakan tugas. Mulanya Febri menyatakan bahwa semua tugas yang diamanatkan kepadanya sebagai Jampitsus telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bersama jajarannya memastikan penyelidikan, penuntutan dan tugas-tugas lapangan telah dieksekusi sesuai aturan yang berlaku.

Rapat tugas prioritas menjadi atensi Presiden Prabowo adalah merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan sumber daya alam. Juga kemudian ada kasus tata kelola anggaran program MBG oleh Badan Gizi Nasional. Ini semuanya masih dikerjakan, begitu yang disampaikan oleh anak Jambi ini, Febri Adriansa.

Dikabarkan pada akhirnya Febri Adriansa ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung.

Iya, kenapa pada akhirnya Febri Adriansa ini mundur dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kaitannya dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh Korps Pemberantasan

Dan tidak pidana korupsi Kepolisian Republik Indonesia. Dan ada beberapa lokasi pendengar yang dikabarkan menjadi lokasi penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan Febri Adriansyah. Sedikitnya ada 13 lokasi yang digeledah oleh penyidik dan 2 diantaranya diduga berkaitan dengan Febri. 2 lokasi dikaitkan dengan Febri adalah Cafe The Clan yang berada di Cepete, Jakarta Selatan. Ada uang tunai senilai, wah banyak banget duitnya, gak kehitung lagi ya. Yang jelas kalau untuk rupiahnya itu 259 juta rupiah. Kemudian juga ada penggeledahan dilakukan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul, Jawa Barat, dan diakui sebagai rumah pribadi Febri. Tapi dikabarkan rumah pribadi itu tidak atas nama beliau. Belum lagi ada barang bukti 74 kg emas batangan dan uang tunai. Masya Allah banyak banget ya. Nominal rupiahnya ada 100 juta. Ya kalau ditaksir dalam rupiah, semua emas dan uang tunai yang didapat dari lokasi-lokasi tersebut ditaksir mencapai 476 miliar rupiah. Dan karena ada dugaan keterkaitan Febri Adriansyah dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh Kepolisian Republik Indonesia, akhirnya Jampitsus Kejagung tersebut mengundurkan diri. Dan ini diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung pada Sabtu hari ini.

Ya, benar, karena memang dari laporan harta kekayaan pejabat negara, rumah di Sentul itu tidak ada ya di dalam LHKPN 2025. Aset dan tanah dan bangunan milik jaksa tersebut tercatat hanya berada di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Kota Bandung. Nah, untuk uang tunai dan emas batangan yang ditemukan penyidik Polri di dalam rumah, Febri mengatakan barang-barang tersebut milik seseorang, tapi tidak mengungkapkan identitas pemilik barang-barang, yaitu uang tunai dan emas batangan.

Ya, berangkat begitu memprihatinkan kondisi Indonesia di beberapa hari terakhir begitu ya. Begitu banyak kita dengar pejabat penyelenggara negara yang terciduk dalam tindak pidana korupsi. Dan yang terbaru adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa yang akhirnya mengundurkan diri.

Oke, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk kebersamaan di Jambi pagi ini, pendengar, untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026, kita jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ikuti penyampaian warta berita. Dan seolah nanti 7.30 kita bersama dalam opini publik ya. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Dan selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga.